0: pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pangsor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonyari. Ingat, kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking. Nah, dahnya dah lemah hari ni lapar perut kebaruan nemu
1: kedua. Tiap aku kah kemua pintunya tak kepanua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak kenyium baunya deh. Noh pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akan 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Ya, lagu ke Dibai Sony Asan, penyayau aku ke Nuan. Selamat pagi Min.
1: Ya, selamat pagi Mel. Pihak megak selamat pagi. Balau peningat kita ke pagi tu ke Benuang Mendiang ke Kamido ML dah. Buat 2 pagi hari 5.
0: Ya, Kamido Min pagi tu buat 2 pagi Y nyapuh ke pagi hari kita. Jadi topik pagi tai pagi tu peningat ianya nama jakut kesewah dipansut ke kita nanti benuang carut laki bini atau kena tai ke buat Facebook YFM nanti non Min nanti carut laki bini nama jakut kesewah dipansut ke sedoi dia laki dek.
1: Contoh kalau peningat kita yang pen tu merti kini neh contoh nanti mak carut laki bini ukai jakut kejai kebenar ya demel aja ko ringat bukan kita kino keringat apa sari to kita kino ngumpu kelang jadi jakut kesewah dipansut ke kita itu kak makai mana nak kedirek meh nya suah munyinya ada meh nanti jema nanti lawan pulai yang kunci pintu nak tamak kira tindak luar meh nanti contoh nya meh lapan sari tu kita kindok ngumpu kelang penggerak pagi masa 12 lagi kita kindok ngumpu kelang program minok kan eh
0: ya
1: ni kita ke indo atau beri komen kita buat poster kami dua mel lebih lagi bala dayang bintang kita ke pagi yeah. tu nak ngira dayang bintang ke dayang bulan ke atau sama komen tu mel lawan nang amat pagi tu ino ngempu kelang ke pagi tu anak takut sekali kita
0: okay Min kita misi jaran nik pagi tu ku ya nanti baku nanti aku buka kia ngai kawan dek ku ya ini makan namin nyak meh maya kebelaya kia nanti carut besai maneh dia diri ganti ati celap betungak baru kia bener boleh bincang kau ya.
1: Amai. Ya, kawan dek ne.
0: Ngai kawan dek. Makan serkela.
1: Amai.
0: Biar makan beri selamat pagi kan kari cau nuap tu Min. Kau ya. Mama mari kami di toba jalan si pen sembunjan kau. Nanti pak aku nanti bisi carut pampe kau ya. Bayuh mai jaku kau mood mood dia nanti aku. Nanti aku nimba ngai di ninga aku ya mayuh mai jaku mood mood dia nanti aku nimba bangai no ninga tu hari Richa unop tu Min. Okay lalu ini tu minta tebah ke lagu hari Linda tu Min.
1: Lagu hari Linda ni lah repak pantai jalai repak pantai jalai.
0: Okay kita bisi Lisa Sidut pagi tu selamat pagi Mel ngemin ke ya Mel ringat tu kecarut kesuhagi dia diri aja meh ke ya nak berjaku nak tungak ke ya nanti siku badap apa siku berpangkian kak ko ya kena nyeliah ke diri hari ke petalat kianya celap ke diri mehat ni nadai pujuk memujuk tok ko ya
1: nadai ngumuk pangan diri.

0: yang nak berkenyak. Ya,
1: aku nanti orang nak nunduk ke aku men, tajak pun tanya salah aku ke salah ya kan, nak nunduk ke dikingat ke belamanya men, sebut
0: nak ngicak ke nunduk dah men,
1: ngicak ke ingat nak ya kerajaan tanya lagi kenyak ya kan nama dia men,
0: kena kita remind
1: ya. Bukan nama men laban punya korang secara tidak langsung korang tu tadi deh perkara ke berkenyak ya tadi ya uliah kena ke mendidik
0: ngajar
1: ngajar siti-siti rumah tangga kita itu tadi hari laki kita kena romantik nya romantik itu tadi ok nemu hari yang nak nemu nunduk tetapi nya nemu nunduk bukannya ya tadi
0: nyak ke pemanda herti ya, ya ringat-ringat ya. Ketua pagi itu ringat-ringat mayau mayau ya. Mayau nemu ringat
1: nemu nanti ringat ya
0: mana ya mayau mel
1: mayau kuna. Okay, kita visit Elis Jawan tu Min. Selamat pagi untuk Min ngemel ku ya. Selamat pagi magang ngagak balik Indo Metodis ke nyedia kediri ngangulu awam bertahun alam dua minggu agi ku ya nyedia bala serakup ngau semua bala peninggal Indo ngau lelaki kebukai nyedi ku ya dito maya ringat tau kecarut dia jenuh dulu laban leka jaku pedih sati ke udah pansut tadi nak uliah diambil pulai ku ya tu segi amat tu Min.
0: Ya, nyak kalau balat ringatnya kebenar ya. Yeah. Ringat-ringat mayau tadi lain ge.
1: Ya, yeah, betul. Ringat-ringat rumintia.
0: Ringat-ringat rumintia, ringat minta ditunduk anya yeah. lain ge. Ge tadi, ngai kawan de, aja contoh ya tadi ni. Mana lawak ke dirempu me kebenar ya mau nyau ke mansang ke dapur ge nya. Yeah. Panduk ke lawak aja yeah, ringat-ringat betul. Mayau de.
1: Bakal maya makai. Masuk ke derek pingai lagi ko. Dia mau temu makai tu tadi anjung ke pingai tadi. Sio merem kuyo celaka tena.
0: Nuna. Ada nak mel, ada ke pingai nak mel.
1: Ah, nak rasanya tembok ke pingai dia masuk.
0: Ya, hanya kira ke kita itu tadi laki ngebini win-win situation. Situation, hanya me ya kita siku nak menang, siku nak ke menang. Seri me
1: ya. Ya, perkara ke berkata kadang-kadang ya kene ke ngasuh kene pengerindu kita itu tadi
0: bertambah bungai lagi. Ya, bungai lagi. Me nak mel, pansur bungai, pansur madu ya dia magang-magang.
1: Ya, okay jadi. Ngekip peninggal kebuka boleh terus kena tai ke komen kita bapes Facebook YFM Iban Daban. Dan lepas tu lagi peninggal kita dekat bergulai ngau Margaretha Remang. Kita dekat mendiang ke berita hari dataran Pehin Setia Raja berkawa ngau program Sarawak Ku Sayang Muka. Kita berperinan dulu tu peninggal ngemin lagu ke divide Diana Nini ringat ringat rindu ya ringat ya rindu ke
0: tu.

0: Hello, Mar.
1: Hello.
0: Sedih nga, Mar?
1: Bisa.
0: Ni nga ada lagu kami dah mai tadi, ringat ringat rindu. Nah.
1: Ya, mak kaya lagu suai deh.
0: Ya ringat ya rindu ga. Kati bade de Mar, ente mai ada ringat nya nama jako suai pansu kede age daliang dek kitai. Bu pula dia me.
1: Au bye bye me.
0: Ka. Au bye bye ja.
1: Bye bye me. Bye bye,
0: bye bye,
1: bye bye.
0: Ni buah, ni buah pansu bye, tuan.
1: Okay, bye, ya. Okay, bye. Nangka nyajak, ya. Titik. Alu narik mua, macam tay.
2: Iya, bye bye, ya titik ya, gane.
1: Au.
2: Itu dia di belakang.
1: Bye,
2: bye. Iya. Okay, ma. Dia tu kita benong ba dataran pihin setia raja ne di muka. Bekawo ngau program Sarawak ku sayang muka. Ku nyerah genuan tu berkunci ngau bela peninggal nama program kedeka dia tu ba pengelama 3 hari hari sari tu pagilah ngau lusak ne program tu ke dia tu.
1: Ya aman. Min udah ngau saya ne min.
0: Ya udah di betul sarinya.
1: Ya. Okay, ngambil ke terus nge-report aku dari muka tu. Jadi sebenarnya beri selamat pagi meng agak seruan ada selamat pagi. Nama tanya tadi nama kat sebut teringat. Kanya mari ingat kita hidup nanti hai hai.
0: Nada hai hai nada selamat pagi pama teringat.
1: Nada menit sisi aja.
0: Amat.
1: Selamat pagi peningat. Jadi kebenarnya aku dia tu dataran pihin setia raja di muka kalai ngau bulu program Sarawak ku sayang dibagi menua kita di muka ngabik ke penemu bala peningan kita di luar din kita dari RTM bisi muka studio mini kalai kita sebuat bala raban DJ meh dari RTM itu on air ku kita live mulai daripada kita berangkat hari pukul 8 pagi kebenar ya untuk ke lemai pukul 5 lebih set semua jadi baik kita berandau apa konti studio mini kita jadi studio mini kita apa dataran pensia raja muka tu bermua ngau Sarawak pilihan ngau services tu min ngau mega Emeda lebih gay bala peningat kita lepas aku nemu sesuai di ni pun kota dia hanya di aku ngau ke sesuai itu jadi ngenang ngau ngelansa program kita hari itu hari kedua 2016 ke pagi itu dan ya udah berkah dibuka muka kitchen and self tapi yang megak Sarawak Pavilion and Services udah berkah dibuka kalai bak Sarawak Pavilion and Services tau nah bakal bak luar kebukai ke udah luar kita berjalan ke program Sarawak saya dia alai bala raban agensi deka meri penemu tau ke nerang ke bala misi mayo ke datai bakal luar servis ke bisik dia berjalan ke perintah membuka agensi ke bisik ngambil bagi lalu bak muka kitchen tau kira kita nyepik pemakai hari menu muka pemakai asal hari menu muka lepas kita nemu di muka itu kira ke dan ya dikelala orang kau pemakai umai linut sebaloi no mayo macam bagi kanya bedau di temu kita tau sudah temu kita kan nyepik ya ke asal ya ntar ya di tau di tau kita ngajai muka kitchen and sales itu. Lalu pagi itu dia bisik demo bidal lukut. Bidal lukut tu nanti kita yang berjalan atau peninga ianya kepar perahu perahu ketika ke hari daun lombak saya dah ya udah bisik track sudah dia track punya kuaku udah bisik air dua sudah ke berengkah berlombak dia hanya program ke pagi itu lalu bisik mega pekit kerap tangan atau pekit mandik jari atau lagi kelimpah hari bisik pengawak lomba bahasa wall climbing bisik pekit street soccer bisik pekit beda lukut dia kita boleh medak lagi nanti sempat aku berkongsi kau kita meh TikTok Subuh FM lagi ah. Jadi bisik Minah makan selama bisik cabut tiket i peraduan dinding hari kita tahu berengkas hari pagi tu nyentuk ke lemai lagi pukul 3:30 dekat tutup kalau yang kat dicabut pukul 4 lemai. Nama penyelai perais i peraduan di muka kita bisik Proton Saga, kita bisik motosikal 3T, bisik barang elektrik normal yang macam barang sebukai selama 3 hari, bisik lebih kurang 85 perais i peraduan sepenglama 3 hari tu. Tanya ke disebut aku nya tadi price betai ya. Okeynya menang i peraduan. Lalu muak ke malam tu lagi bisa nyak konsert malam budaya selamat pukul 8 malam bah pentas utama yang kau ngerasa menang program kita bah hari ke cuba di dataran bintang setiara jam muka dengan program cawak saya yang bagi menua muka. Hujung ke report aku pagi tu Min Gamel. Ana lama-lama cantik kita keringat kepala. Kayak kelegenya ada buka kuarantin sadian. Buka sadian tak boleh buka.
2: Amat betul.
0: Endo Emma, kita indo antar ingat semua ulih maga tunggu sudah kartu kering. Kering.
2: Nyak bian lah.
1: Anem men pelapak ko peninggi ke nantu mahya yang lagi nak uliah nak kata tentang marim ya
2: ya tu dah sampai
1: nak dah sampai lagi
0: kan kita bangku mah apa emang gak bangku kita
1: malah kapan mah lagi
2: ama ada lama ringat men
1: lagi kan ambil tata yang marim nak uliah lagi
2: iya. Okey ma, terima kasih kerana penonton pagi tu. Okay. Selamat jalan ke pengawal.
1: Okey, terima kasih selamat jalan ke pengawal. Kasih doa bagi au.
2: Okey, bye bye.
1: Bye.
2: Ya tadi peringatnya tadi Margareta Remeng udah berkongsi dengan kita sekadar pengawal atau ke program ke diatur bermuka program Sarawak ku sayang muka ke diatur ba dataran pehin setia raja berengkah hari seritu nyentuk ke hari minggu tu ila ianya 4 hari bulan 10 2026.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat buat sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: Ketegal saya lagu kedai by Sylvia Banyi Peningai ya. Okey, sebab kita nampung baru dua pagi wai kita ke pagi tu ku dekat macam gerah hari upis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 3 bulan 10 berengkah hari pukul 8:30 pagi nyentuk ke ngagai 12:30 hari berengkelili marup baruah marup housing merbung rumah kulil bukung kandis danau nanga awup Pauh Langgil, Kumpeng Langgil, Nanga Kumpeng Sayat, Kelampu, Marup Atas, Sepemanjai Jalai, Nuju Ngagai Merio Tambak, Kampung Langgil, Rumah Nawin, Kelampu, Seramat Empelam, Kampung Pengasih serta Kanando Ti Semak Bak Menuanya ya. Jadi penangguh putus kuasa karan tu ketegak pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat di tangguh bermaya kebukai nyemak serinya arina manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ilak ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya gagai nombor 1300-88-311. Okay, yang tadi gerah hari upis Sarawak Energy. Okay, Min, Rampung Baru. Topik 2 pagi Y kita ke pagi tu.
1: Ya.
0: Lagu, kenang lagu si Mia Banyi yang tadi, Min. Dia ketegal sayau.
1: Ha. Ketegal sayau. Yang tadi, Mia, banyak kita ke ringat-ringat yang tadi. Tentu ringat, dia bukan ringat terlama. Kau kami dua email tu tadi. Ringat tegal kita tadi kak minta umbuak orang maya carut laki bini menyak tadi kita laki bini tu bunyi kurang me batu tungkok penemu besengke buat jakob bahasanya tadi kita inginnya jakob bahasa Melayu me lidah lagi kan tergigit kan nepi amel dia berkira lagi kita ke jadi melaki bini tu hari kita ke tugas kita jadi datai kita ke hidup ngiduk ke diri gulai berkunci rumah tangga banyak
0: okey
1: ni banyak ini banyak jadi perfeksi
0: dia kan macam ngau peningat tak min pantek cek ko ya mampa mari kami bertanjung bijak Sri Aman ko ya nanti ko ya nanti aku kaya lebuah carut dengan diri sebilik aku lancar nyebut orangnya sebayan kaya nunda jiran aku sepi lalu lekat bah aku neh jakutnya aku ya
1: sebayan kan bukan kita ke selalu latihnya kini
0: okay tadi hari pantai cek min kita bisi Valerin Stacy EB selamat pagi hari Limbang kuya nanti carut laki melaki bini tu kuya berjakob-jakob aku DJ kuya udahnya aku pansut kuya udahnya nanti yang nanya aku segin nak aku sahut ya tajak salah aku kuya induk kan semampai betul
1: tu ya nyukung kuya
0: ya nanti berjalan sebelah pasar tu demin banyak kena bermo kini bermarket kini nanti si teh carut mimet dalam kereta tu teh pansut beli barang tu tadi nak laju bini berjalan tinggal laki
1: amat
0: kalau kena kini belum peninggal
1: kalau pula nak ada kena
0: ya betul
1: nanti belum terima dalam kereta tu sikit nak malik nak perniang nak malik tisi je
0: iya nyak tadi beras 10 kilo boleh tanggung tepuk dalam troli nanti
1: lagi 10 kilo lebih harinya uliah mukatu omel.
0: Ya. Okey kita bisi jenis band pagi tu min ko ya. Mana kegaya hari sudah dimiri mana pagi tu ya. Maya ringat tu kecarut sikit dia diri aja ku DJ ke ya. Baik ku berkemas ke bilia ya, hati ti pedes ku ya. Nyo nemu celap ke diri hati tu ku ya. Hati ke pedes tu tadinya celap ke ya. Nah ringat apa sari kita DJ ku ya.
1: Amat. Tu nyukuang ke aku melaban. Kita nanti nyo berkeraka. Berkeraka menya. Sikit bakal ya menya berkeraka laki bini. Anang anang apa sari meh. Anang nyo nganti pada mata panas korana pegawai butai bekerja me kita ini mel betul tunduk pangan diri tajak kita induk tu sigi ngai disalah ke tajaknya penyalah kita ini
0: yeah.
1: Tang sigi kita indok sikit nak kalah salah.
0: Ngai ngaku nak mian. Tapi aku dah mian. Tidak ada kalau lama deh. Jangan mahu aku nuno aku ya ya terlagi dah mian. Ngai ke lama lama ngante. Laban bisa maya tu tadi orang laki tu kak minta tunduk tua.
1: Tua. Nama neh gak kita yang terlalu lama ringat neh. Bisa maya macam cara kita bertunduk ngopangan diri. Betul tunduk pangan diri. Tajak kita tadi suah carut baru rumah tangga ne uka carut ke besar-besar nyanti ke bisik ke ngerampit-ngerampit utai kebukainya lain ge ge cara ne men jadi kami dome atau tadi kira keringat-ringat mayau men ne
0: kita bisi Dominic untuk pagi to ke ya laban ke agi single ni ngaja orang ke bisi laki bisi bini to ke ya nada ke ninga sida ya carut pampe ke ya engka lu tak dia diri ke ya sebenar aku kak mada ya ke ya mayuh balik indo ke mayari to ke ya ndang laki sida ya ke bebelah semua utai mayuh agi nyulik telefon ku ya canggih mai dunia ku ya bukan nama ngasih ke derimpu kita ke udah berumah tangga tu deh min au bakal kami dua balaku bisik maya ya melautai ba dapur bisik maya kita laban kita sama-sama gawak deh au lebih lagi bakal kita ke gawak shift au ya gawak shift aku gawak shift anti ya gawak shift lemai tentu ya aku meh
1: kerja
0: pengawal berapi semua deh nanti bakal ya bakal aku gawak shift lemai pulai malam tentu meh bala aku ke berapi deh mien kan jadi gaya nganti aku deh kanti anak kami dua ya nak makai bekerja meh tadi antara laki bini kini ke balance meh kita yang kerja pengawal di rumah
1: aman kati bakal ke kediri aja deh mel
0: nanti bakal kediri ke pandai mansa diri empu meh mien pandai-pandai magi jam
1: aman nanti nak diri empu nak kemakai ya, macam keringat aja nak kemakai ni kau deh mel
0: ya sampai meh ngagai orang ke LDR punya korang ngarap ke udah begulai ngau pangan laki bini dirimpu ngarap ke kena ke boleh pindah begulai
1: sampai tujuh ke aku nyemel
0: sampai tujuh ke dek banyak men ngau malah peninggal ke bukai ya ke jauh laki bini ke aku tu deh men
1: ya tiba ke ringat-ringat jauh hari pangan diri tu kapa pedih mel bisnis kedaknya tadi lalu nutup telefon bisnis kedak tu tukar profil ringat ko ya menya
0: kalau men
1: ngagak status sebenarnya kan dia tahu kita mendak ber WhatsApp dia tahu nama nama terfikir dek hari jam tu seminggu kada kena ngagak status dia apa status ringat dan eh hade ke siko ke nyak meh atau ke benda ya pedih diri ganti kita ringat maya kita ke jauh pangan diri tau orang PJJ tau ne anti ulih anak berpadam ke telefon meh anak padam ke telefon serta anak kalau lama ringat
0: ya betul
1: kak pernah tuan pun mengumbuk hati terimpu nada ya lah ya datai lama ngumbuk tuan ne ngek tuan pun kepedih hati tuan pun kesakit pedih lagi ke bekanya
0: ya nyat tips LDR rimir nanti sama ringan-ringan mayang komen tu tadi. Okay, kita bisi Priscilla Damian tu Min Arimiri ku ya nanti aku ku ya me carut sitik jak jaku ku kena ku ngalah ke laki mel ku ya anang kena ingat ke pengeran diri mpu maya lagi berkuntiak ke pangan diri subak laban mayanya dunia tua jak ngempu ku ya bunyi ke lagu Phoebe Chloe tadi tak semua meh manis ke udahnya aku tau ku ya segi meriawak ngap pangan diri kediri anda lama ambil bala mikir oh nama jakuk ku tu tadi ni kelalu ka ku ya kasih ke ya diberi jakuk bunyinya ke ya udahnya balak nemu ku down ke ya minta minta sorry bunyi ku anak ku ku ya so far empai kalak ga laki ku meri jakuk ke ngai di dinga tau ke ngasuh si panati ku ya
1: iya nyak tadi kebenar ya ingat ke maya ingat ke pengeran rempunya pun mai kita ingat ngambil ya ingat belamanya kebenar ya
0: iya betul Okay, kita bisi Syasha mana tu min nanti aku meh ku ya udah carutnya alu nak memunyi meh ke ya nanya nak meh ku nyawut ya sikit nanya ke isin deh ku ya
1: iya jauh mahal
0: gigak ke diri ke nak nemu nyawut sawut ku ku ya gigak ke diri nanti semua laki Syasha mana tu ke ya nanya dini tadi ni garam tu sana ke ya sikit nanya meh segi ngiga nama teh Kak ditanya berbini deh, ya dah nemu teh ya, kan nanya ke sasaman lah
1: tuh. Cara-cara yang membuat kita menyenangkan hati kita. Taja nemu garam sih berdapur. Ya. Garam mobil Hindu
0: aduh men. Ini enggak kedire sasaman dah tuh.
1: Iya, mana men?
0: Iya,
1: cara magenya ya, cara sudah lelaki membuat kita kindo untuk maya carut pampene.
0: Iya.
1: Kadang-kadang untuk kena kalak gagak lelaki itu untuk bakal sampai selalu kita mendak sida MY sampai ne. Apakah sida ke laki kenang ya jarang nyedia ke tapau bekal kini tengenyet ge terkepus teluk paginya tu bekal de yang kena pada teringan
0: ya mesti pedingai ke tetap mian kan di pada nama ku ya ente baku ku ya kepak ku bugulai ngodek ku ya selamat tu benuan-nuan ku ya lu benuan-nuan te dah carut ngapa pengen dire
1: ya lu nada ya kok sayangnya kan
0: lu
1: sebut nama adanya
0: lu sebut nama nanti aku kangau ke bala gumpu nama ke dia wasek ngano banyak-banyak nama tu
1: ya laban kita ya laban mari mula pangan datang kita jadi laki bininya tentu bisa nama kangau ke special meh tengenyet enak nyebut nama specialnya tadi contoh sayang love darling hanya tengenyet ya alai mede bula naringan meh
0: ni kunci rumah tu tadi men saya tadi men
1: nah, nah sebut nama penuh sekali po berasa enak meh
0: enya baru mati nak diri malam ni okay, men, okay, bisik komen bukai, men.
1: Jadi, komen ke bukai Sis Lucy, dah baca tempai, ne?
0: Asal ke bedau?
1: Baru jadi subak, mayu aja kok DJ, kaya dia tok nyamai nungak cermin kereta. Nyamai jadi sok DJ, kaya ngelelak kelirik besawak jakok. Nyamai tenaga, kena nuci biliak, ngemas biliak. Bisik gasil, hanya hari Sis Lucy, ya ke bumpu Facebooknya. Amat tau, asal kerempu. Nanti kita, kalau mai jakok pun, untak denyu kalau kita ngasai palak kita sebening ke bergetar kini baik kalau majako mana dia diau di rektor ti ku ya ne ya lawannya ke di pulainya lu kira ke de mantai ke pengeringan dia sida mangko wa sida kali ngo sida mayau tupeknya kini ada mue kita ringan lu jampat ya kan nek mayau de nya cara ya ngumbuak tua ngambil na ringan nua to mangkak kati to ringan ba tanya ba pingai mangku aneh ngoto mecah belah ke pingai mangku aneh anak kenya tu boleh nyebut kita kindo tengajar tau ngajar nanti kita kindo keringat tau contoh baru ga nama pingai masuk ke direk dek ni sudok ngadu ke direk ana mu ya kita ringat jampai ya, ulun ya. Kita nya cara magang-magang nya garek negep jalai dengan dai ke direk
0: cita ge damian nanti dinga bini nya maya masuk pinggai tu nya keneka nya kira-kira ba dalam singkenya dan nya memunyi sada pinggai
1: sengkai balas sengkai nya
0: balas sengkai nya antap kaki nya tadi nya bunyi temu ringat bini itu tadi
1: bel nya ne
0: dan nak ge mienya dah tetua itu nya kurang ge garingat ya. Deh
1: kada kada anti bisi laki nya nanya ana nanya kita lelak de yang ana nanya laban tentu bini akan sigi-sigi kan nyawat bekazon nama de mikir aku tu AI nama de mikir aku tu tulang besi urat dakwai bisi-bisi kita indok nyawak menyenyak jadi kita tidak kelaki tu patut ana nanya bantu aja tolong aja kebenaran eh lah laban sari tu segi kelang orang indok aja
0: ya ya jarang nyebut AI men selalu sebut kita ya ke barumah tu tadi deh selalu nama kutu robot kutu kudek ya robot penemu jahit
1: ya nemu lelek ya tadi meh anang bisi cara kita itu tadi mantai ke jakuk ringatnya tadi jakuk ke mana ya me ngambil merangsang kita lagi ngerapit kaki kawal kita laki bini
0: kita bisi Alicia Mila tu min ganti aku ganti udah carut jakuk ndak meh aku ngau ya ku ya apa sari ukai laki ku jak takut nanti ku ndak berjakuk dalam sari sampau kan bisa bilik takut ku ya nyak ku jenak dia ngai ngagak carut ku ya
1: aman Oh, reti ya jarang ya tu kak ada ringat.
0: Tapi ya, betul.
1: Ya, kalau ringatnya bisa naunya.
0: Nanti ya ringat tu tadi. Sudah sebilik takut.
1: Ya. Amalnya. Jarang orang ngagak TRK ringat berketuk kelai ya berkenya. Tik berke kita itu. Mama dah cuba umnya lemau na mel. Sikit isian ke benar ya.
0: Ya. Nanti berke dah lama nak dai ditunduk ke orang. Ya kan ingat. Lama ya. Ngasar ingat teh. Ingat. Tapi kan ngasar ingat. Ingat dia punya orang ngawet tu nak kurang. Bisa
1: je cara. Gigak je penyalah dia. Kita ada salah gigak je penyalah. Ngicak kena duduk kita.
0: Okey, maka malam hari dah ada pengawak kau dek? Lalu saya tanya.
1: Gigak layak dia.
0: Gigak layak. Saya tanya aku ke dek. Saya aku ke dek. Hari kita nanya lelaki tu. Dek, saya kena ke aku. Ada dia hari nya. Tak ngasih cara. Aku pun nak nemu nama pemuda seorang lelaki. Nyawat saya.
1: Ya.
0: Mesti ke ya panjang deh min, mesti ke carut berdia.
1: Anak-anak yang saya aja, mesti ke patut mayu hage kini kita yang ada hanya penerang ya, penerang berkawung saya.
0: Nama dia saya kaku dah lalu mayu ada alu dah start dia carut. Hari kene kurang ada hari ai ke tenang kurang. Nyanyi nemu berumbak tadi.
1: Iya, nyak be.
0: Ada macam-macam ke tino. Tino tu complicated kurang.
1: Amat.
0: Okey, Miss Lisa Wati Abdullah Temin ko ya. Nanti aku maya ke nada mood ko ya. Maya ke nada maneh mood tu tadi ngau pengadiri. Tak dia diri ku ke anak jaku mina aku madah tika makan mi pandu pandu ko aku udah nyak ya ma ya nak maliak ngagai kene ko ya tu ne. Udah nyak nak maliak ngagai ya ku sari nyak ku yang ngicak ke nakal nak tanya ku ya kira ke soya tu tadi ya tu tadi nak nanya laki ya dan nyak yang sengaja nak maliak maliak mua laki ya ambil kenap tanya tapi ku nak tan ku min lama ku tu segi orang cakup berumah
1: gak ya gak penama ya pedia kita antara jadi ku DJ
0: antara kami doa balaku aku segi bercakup gak ada balaku
1: ya ya memel ya memel segi ku tu kutap ama memel. Nah, nemu nama aku buah kita kenyang ni, ni sebut ganti kita DJ. Padam je radio je ni, ni ajak aku ya. Udah, kita itu, ningat kita ajak, dah cukup baru. Tu bisa ke Helen juga itu, ni. Pagi seduai DJ duo, aku kalau ningat nanti ngongkel aku, sebut aku ya. Nanti bayar ringat, tu padah ke ketuk aku ya. Tinduk berluan-luan aku ya, anak ngau aku lagi ringat. Biar aku... ibu enya atau kanti enya madah di angka. Jadi angka itu nyawat berkata, au berani nong ke diri bisa hantu dengan wana. Kita indok pama denai ke bukanya. Sikit takut na.
0: Au.
1: Kita hantu mel.
0: Kita bisa Jimmy Nguyeng pagi tu. Kuya pama sudah kino pagi tu ne. Kuya namun na sudah cara-cara tu. Kuya tucum ke diri ku ninggal sedawai. Kuya terima kasih Jimmy Nguyeng bisa mendiang ke YFM pagi tu. Okay, terima kasih yang bagak ngagak bila peninggal ke buka. Ya ke udah kena tag ke komen kita ba 2 pagi y pagi tu punya komen kelang indo rindo sari
1: tu ya tu rindo muka kelang pagi tu laban sida kelaki nadai dia tu kami dua emelda muka kelang agak balas sida ke indo ngaja kita ukai ngasuh kita belayak na win-win situation ku kita cara mujuk rindo ngambil kita nemu berkeniati rindo
0: betul bisi sitik tu men aku tu tadi hari tadi ku cross kerok ngigak komen orang sila ke lelaki tu kebenar ya min bisi capuk kira tu selamat pagi ku ya kami dua melaki bini kru semangat DJ kianang sigit sampai saya ke Suluati belabuh jadi bak tahun 1979 subak kian 47 tahun udah ku ya temunyi ke jakut tuai indah batu tungku deh nemu besengki ku ya nanti caruk pampe pagi sepeda malam endang udah settle DJ ku ya nitiah ke ajab kudus tang bisi gak cerita carut malam tadi kia datai kelemai sitik kia lalu ikan bawang gak undang jadi masa ke ya dengih labuh anak nanya utai boleh nyala ke ikan nama tu abak bawang dia abak ke undang sahut dia panjai min aku baca baru ikan nama tu abak bawang ke ya tu tadi capuk kira bunyi ku ya ya udah jadi 47 tahun pun lagi bisa kena ke carut meh melaki bini tangnya tadi meh carut-carut berkeni pentua tetap pengerindoknya semampai berbungai hari penyarut kata tu tadi meh pengerindok tu makin bertambah.
1: makin tuai makin sayau ne Mel.
0: Ya,
1: ya baru betul ne ukai kita ngasuhnya carutnya belayak datang kena bertanya. Kai ukai bekenya tujuh kami do Mel ke pagi tu. Kenapa kami minta balas sidak ke laki tu nemu bekeni cara atau ke sida induk tu tadi mantai ke cara sida mantai ke pengeringan. Sida ke laki pun patut nama tindakan ku kita ini.
0: Ya, nama patut ke digagak.
1: Nama patut digagak sida ke laki yang tek maya sida kinduk tu mansut ke jakuk keringat maya kita ke carut pampe bakal ngai kawan de tidak berluar ke benau keringatnya minta umbu.
0: Iya betul. Cara magang.
1: Iya.
0: Okey, jadi ngatup ninga pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendeng ke berita utama selam pagi hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai ngau Nancy Nanggai ba program induk pagi tu Y912. Ninga ke kita ngau lagu ke Dubai Jennifer Jack Makin Sari Makin Sayang. Ngatup mumpa dulu kami 2 min. Bye bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Program induk di YYRN bermula pukul 9:12. Dengarkan program induk di YFM.
3: Bertemu baru kita, peringat mayuh.

0: selamat temu baru ngau kita peninggal induk semua. Sekali lagi kita boleh pulang baru buat segmen resipi.
1: Jadi bertips mengenai kita ke pagi tu, bala peninggal berkongsi dengan kita sekedar hari cara tak ke tips kena mutar ke penanggul lepas maya kita tadi dengan saya kediri pun nak nyamai si rengak pergi sepala dengan megak penanggul tusah ke tinduk tak ke dikumai insomnia.
2: Program Indo Bukulai dengan kami Semina Ba.

Ya, jam kita di dalam ini lepas pukul 9 pagi sama pagi. Okay, semua bala peninga kaget mending ke WiFi bakal ke pagi tu ya. Lalu terima kasih yang gay Min ngau mega Emelda. Kau dah mulai ngau kita tumbu pagi tadi bawa penggak pagi. Jadi datai bawa aku Gaby dekat bulan kita 3 jam ba awak 9:12 ke pagi tu. Ya nama berita bala peninga kita ya jam ke diatok lebih agi peninga induk kita bisa anguan mimpi ke mana malam tadi wai ya. Lalu pihak megak kita ke benua menjalai ke pengawak bayaknya bala induk-induk kita di rumah ya. Benuang bertesah ke gari bisa orang bertesah kini semua mesin dia tahu nak pihak ya. Lalu pihak mega sekedar hari kita benda berjumpi ke gari bersapu kini jam ke diatuk bisanya ke kebun lalu bisa merambu dekat ke pasal kini medak lauk-lauk nama kini lauk ke dekat dibeli kita. Kanya kak medak bak sebelah tamu kini jam ke diatuk tau ke mayu hari kita 8 jam gagi tumu 14 min lepas pukul 9 pagi bagi gak kan dual nyirup ya lebih lagi kita ke gawak-gawak perintah tau ke upi-upi suka dikuasa perintah nyong ngigak palan dua makai ke kita ya habis saya makai baupi serta mega bala peninggal kita di rumah nyong ngirup berapa ke kita jam ke dia tau ya. Lagi aku dekat berkongsi sekedar berita ngau bala kita datang sebenarnya dulu meninang kita ngau lagu ya.

0: Nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badasnal nama kebuahku nyebut cukup badasnal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh na ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya di tu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita bak ayat ke 21 dia ngak terus ngagai ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus tu rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidiri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, GS Glass dan lain kami ba program Indo ke pagi tu. Atau berkawal ngau bidang sains teknologi ke juruteraan ngau matematik STEM ya. Jadi ya tiga bengkak tu patut di kemarahan kenyari sekolah ngambil kuliah ngada ke rapan nembi ya. Ati bisik penglandi ke tinggi ti uliah nyukuang pemansang teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Pihak ko jakok kaban parlimen Batang Saduang Rodia Sapai mari ke merik penerang ngau tumu guna benar lalu tu dikena nariat serta ngangkat ke pengarap ati bala nembia ngau masuk wak stem sebedang ni milih aliran maya masuk puam 4 ngau puam 5 ya. Lalu ia bersyuana ke STEM Hub merik peluang ngau bala nembia nguliah ke penelabak belajar cara praktikal ngena 3D printer, drone, robotik ngau mega aktiviti inovasi. Yang tadi info ke Truba akan dikunci aku ngau bala peninggal kita bawa program ini ke

0: Sapa, kedekat Mike Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa, kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Agi segulas jalan kami buat program induk ke pagi tu peningah. Jadi agi berkongsi sudah berita ngau kita. Yang ambil ke bala peningah nemu lebih lagi kita ke bisik kebun ya. Kalai 25 ikut perkebun min apuang di kabung. Bisik nerima bantu barang kena bertanam dengan program perkebun min apuang. Yang ditundang Siti Jarai dikena ngetan ke setua Aik Mira Apuang hari baru langgul pemansa Malaysia Lumpal ke-13. Pihak Kokaban Kaunsel Negeri Sitak Kabun, Dato' Muhammad Cik Kadil madah ke program kebangsanya di perjalai ke upaya pemansang muluang ngapuang ambil ke bisik nyukung pemansang industri muluang ngau mega apuang ya. Bantunya mega dikarap ke ulian uluang raban pekebunnya ngeluar ke air mira puang ngau likun serta merek hasil kemana hagi kelimpah hari ti nambah ke hasil ngau penatai pemisai yang tidak tahu.

Jadi tu ngenang pelajar pasal pengerai patut berengkah diajar buat sekolah. Ngambil ke gaya penghidup tik berpengerai nya ulih digagak nyadi kebudaya nyengkawum nagang diri hari nginsap tau ke berkena ke web kelimpa hari tik nyaga pengerai rundiang. Jadi jakut tu dipansut sapit senior director pampang promosi pengerai buat upis pengerai menua Sarawak. Siti Suyani Jami madah ke pengawak nyaga pengerai megak nak patut semina di kerja lebuah siku-siku orangnya bisik penanggu pengerai yang madah ke pengawak nyiliah patut diguna atau ke digagak nyadi ke pengawak nintiang hari nyak tadi peningah kawa ngau pengawak nyaga pengerai nyawari bak sekolah ya. Lebih lagi kena nagang hari nyinsap tau ke berkena ke web. Ya pukul 10 atau lagi kita dekat ninga tanduk randau Priska Inti ya. Ngau temuai ke bisik di kangau ya bak konti. Atang sebenarnya kita lagi berperinah ngau lagu-lagu peningah. Ya kita agi berperinang dulu ya.

0: Luwan ka nga, hinali-hali. Sa dalamay, ay marilang malay.
1: Sibulan, Sibulan.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali itu dekat di Aturba, Padang Bilun Lama, Bintulu. Kena 25 hari bulan 9, 2026. Yang tuak ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9, 2026. Mayuh karati narit ahti ba Agrofest kesekali itu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Yentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Ba Padang Bilun Lama, Bintulu.
3: Dekat mic pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Jadi bakal selama munyi ke udah disebut aku bapun program kita tadi datai bawa maya kita bulai ngau temui bawa program induk kita ke minggu tu ya. Jadi ke minggu tu kita sekali lagi yang lalu ke penatai puan dia ngagai konti YFM. Selamat pagi puan, apa berita pagi tu?
1: Selamat pagi mana?
0: Mana? Jadi tajak panari tu kadang nak tu mana dia luar ne? Kadang macam kena panas. Tapi harap ke pengawak ke di kerja kita nadai tanggul meh. Jadi peningah aku dulu saya terima kasih ngagai puan dia laban uliah limpang datai ke konti YFM pagi tu tajapan mayuah ngau pengawak yempo ya. Nyalai ketubah tu puan dia minta nama dah ke penerang terimpo dulu ngagai balau peningah.
1: Okey, terubah ya. Terima kasih ngagai DJ lah bedah ngangau aku datai ke konti. Kali itu serta selamat nyambut hari radio. Jadi aku Diali, tau ke nama amaiku Lydia Sherry anak seman. Asal aku hari menua sibu hari Stapang Uyak. Dia tau, tapi dia tau dah menam dia berkucing lah.
0: Orang sibu tu tadi pernah dah menam dia sibu laban di kucing laban yang kan itu ke pengawak apa laban aku nah. Jadi ni pengalaman dah di kucing tu puan dia
1: tahun tu masuk ke 16 tahun dah.
0: Lama dah
1: 16 tahun.
0: Nama segi hari miat subah
1: habis aku pun lima lalu nyambung pelajar buat kucing lalu nyentuk ke kerja nyentuk ke berumah tangga mah. Lalu berkucing.
0: Untuk udah berumah tangga lalu tentu udah bisi ruang bilik terimpu pelab aku. Jadi dia tu nama tak kini batang pengawak untuk puan dia.
1: Okay, batang pengawak aku segi bekerja ke diri menyeka orang ngadu pengawak dagang mah.
0: Jadi awak kembali peningan nemu nama tak kini dagang ke di pejalai kenuan dia tu?
1: Okey, aku muka palan pemaji. Tau ke aku main orang beauty center. Pusat kecantikan. Ba Pine Square, ba MJC dia.
0: Ba MJC lah. Kira pelabak aku orang ke dia di bandar ya kucing tentu nemu nanti kita bisa masak palan puan dia tu engkau ke kalau kini ngelawak palan dia tu jadi badau aku nanya ke pasal palan pemaji atau ke beauty center atau tadi puan jadi aku mengkak bisa ningan wan sikut orang ke cakah ngatur siti pengawak engkau jarang pengawak tu tau ke baru kini kang lama tu kita suah dengar orang ngaga produk produk ke kena ngamana ke gamal bakal kena ngamana ke kulit kena nuci mua kena macam-macam eh. Jadi nuan tu ngaga produk ari engkabang buah engkabang
1: ya amainya. Produknya tadi ianya sabun engkabang. Sabun engkabang tu ya digagak ngena minyak engkabangnya lah. Minyaknya tadi dah dicair ke kita. Lalu ngagak jadi sabun. Kebuah pihak aku milihnya tadi laban engkabang tu orang selalu orang nemu nyau tempak aja. So bila kita nyebut produk engkabang, lalu macam aliat hati sedak aliat tu boleh boleh nanti produk kena tadi aku mai boleh kedempak aja
0: okay.
1: Denya produknya tadi engkabang tu ia tinggi ngau kena nyebutnya kelembapan ia boleh melembap ke kulit kita kering neh kelimpah harinya ia bisa tanya namanya anti penuaan ejen anti penuaan
0: Jadi mana tu diungkup ke ngagai orang kebiak ngau orang ketua ini.
1: Ya, laki Indo tahu lah tahu namanya.
0: Jadi produk aring kabang tu ni pengalaman udah berengkah ngadu ke pengawak tu.
1: Okey, produk tu start dipansut ke hari tahunnya kemarin lagi ke baru mah jadi ngarap ke boleh diterima bala mayuh mah
0: Ya tadi produk engkabang jadi engkabang tu nanti suba kita meda ya dan segi berbuah berjarit ya berbuah. Jadi dia tu nyu jarang berbuah yang kapal baku lapan kabang nyu tuai. Jadi orang ada nanam yang baru nyalayan yang nak tukar berbuah bakal ke keliak meh. Agi maya kami tu suba puan dia segi selalu gagal lebih maya besi buah kabang lapan banyak meh. Oleh peluang oleh ngumpul buah oleh nyual ke derimpu oleh nerima duit ke derimpu nyu kena nas enggak orang iga.
1: aku suba agi miat lah kami suba mula kami suba dia ba ulu sungai ne ba ulu oya
0: au
1: na geng na prau mai na meda buah ka banyak lah buah ari prau jing jing kau dan dah tau na nyangka dari empung agak produk ari buah yeah. Bang
0: au na mat album nya kenuan suba semina kita baka udah digumpul buai umbang dan nyak desalai tau ke dijembei dijemboi udah rangkai baru dijual mak kita ke nyual buah ladanya jadi nadai kita mu ngagak ya kedir mu tu
1: na nyangka ya boleh di komersial ka kita nya di pro
0: nama kelimpah rinya mega engkabang tu bisik mega di dempo menyu kenuan pakai gagak keminya tang bisik gagak orang ke dipitan dulu udahnya dia tercal ke bawah kasih
1: tak tengok malah pening apa aku
0: kita masak pasal acau kadang bisik kita meda orang nyual ya au kumbai kita diluntang-luntang bakal si pulutnya tanya engkabang udah dipitan pamal diri regoi pada aku
1: kena berasa apa
0: au jadi leban kabang tu jarang berbuah di ni leban boleh ya autai kada kena dengan agak engkabang tu leban kau ndak tak berbuah ndak ai berbuah tiap tahun yali yang kau bisi nuan ngambil ari nol bukai kini kelimpah rim nol Sarawak tempo
1: okey tu yang bentai bakal ke kena aku tahu buah ya ke udah di apit saya tanya tadi ambil ari kapit leban munyi ke nuan tadi di susah ngiga supplier punya ke pembekal nya tadi. Jadi nya meh kadang kos kita tu ngagak produknya bisik kat tinggi-tinggi mimit laban susah ngega deh. Nak bakal ente utai kesenang tu sikit pangsa jalai belama nang awak buah tu tadi punya nak ada berbuah ge kan ada tu.
0: Iya nama
1: kasak karus memansang nyu nadai urang nana magai ente bisik pun pediah kita ngega.
0: Iya nama. Yang kau dah tu dia laban buah kabang tu mayuh diguna dia tu yang kau bisik orang nanam mereka
1: ngarap ke bisik pengusaha baru muni tak ngagaknya ambil ke khas untuk orang ke guna produknya deh ambil nang ngigak ke bukai
0: iya nama ya nak kita ingat tadi ngambil dari mana bukai engkau kurang ke agak ungkos atau ke kos ya nanti bawa mula ke tempo tu bisik nah ni mu kini dia ilak kini kita sebilik oleh nanam
1: amin
0: nanam ke terimpu dia pun mayuh matanam dia tiga pun.
1: Kena ngagak. Kena ngagak produk aja.
0: Ya tadi yang peningal puan dia tu boleh berunding dekat ngagak produk dari buah engkabang. Jadi mana tu ngetu nak lama puan berperindahan dulu ngau lagu tu lagi nampung ranau tu kujong kaki. Ya tu lagu hari dia ampu tu au kelimpah kita ke ningal ke berita ria. Kita maka suah ningal yang berlagu buat radio. Tolago ria sebening medak bujang.

0: peningat ke mekam pula yang kami doai puan dia apa program temuai buat program minggu kita ke minggu tu. Jadi nanti kita lagi nyebut pasal buang kabang tu aku rindu ninga berita atau cerita lepon dia oleh muji ngaga produk dari buang kabang leban tu jarang ditemu kita. Jadi ke rubah subak tu puan dia. Lekni ke jalan nuan nemu kini jalan ngaga produk sabun tu hari kabang bisi training tau ke bisi belajar kini.
1: Ya ke mula kini nyebut terinspirasi punya korang kawan ke kumpul enya puan Cecilia laga. Ala baya tu tadi segi ngaga sabun ga ari ngoya tu tadi beras pulut. Aku tu aku bisa mainnya aku ngagak produk aku nyuang produk minyak wangi. Jadi yang ada uji jin wang agak produk basah ke sabun lo kuya ngano aku bekeni kita ne oh nanti kita ngagak hari produk sekini semula jadi gana basah ke tumbuhan nya engka bang mane aku ya nya kalau dipuju kena tante idea nya data ya ria mata tante alu alu dipuju ke kami dua ya alu belajar agak ria meh labai segi udah nyulut agak
0: iya nama jadi ke apa labaku aku nya ka bisik kini ukai tak lalu terus nyari sabun yang kau bisik jalai dicampur kau utai bukai meh awak ke oleh nyari sabun bakal ke ayan tu
1: bakal tu ya ukai lalu namanya kikis kita tenyanya tadi ya sudah diapit nya tadi kai kenya ya ancur ke dulu mulai ngau beh sabun bahan asas sabun eh mulai ngau kelimpah nya bisik minyak kelapa darah ga dalam tu ambil kenya di sebuku sabun kenya
0: jadi ia sabun ia dah jadi gagak jadi ke sabun tu puan dia tadi ke dikena kita nuci mua kena tau ke kena kita mandi kini
1: mua uliah tubuh uliah
0: ya nah
1: tang ante uliah kita nak nyampur ke ngunsut ke sekali agi skin kita agi ke kulit kita deh gagak kita pupuk dulu agi mua baru kita agi tubuh laban ngai ke laban kadang ada bisik kulit orang tak sensitif yang madah kena uliah kena sabun kebenar ya salah cara guna kita tau sekejap sapu ke mua sekejap sapu ke tubuh
0: ya naman
1: lagi tubuh kita berjerawat ngampe ke mua ya kenyaknya tadi cara guna yang mesti kat betul lah walaupun yang pada kita pakai sabun
0: ya naman kita nak tau nak agi mua dulu
1: nah mua tubuh antai barang ya meh tapi kita nak nyapu ke yang pakai kita berunsut kena mesti pupuk ke kita dulu ya baru kita nyampu lagi tubuh lagi muang
0: kena anak anda bakal kita kena sabun bukain apa kata kita berunsut
1: lebihnya berampil lagi bakal sabun tubuh ke selalu kena kita ingat sikit temu kita nak sapu ke muang nyana dengan awak ke lalu ke tubuh lah bentau ya kelimpah hari ya kena kita meresi muang atau uliah kena scrub scrub tubuh muai-muai dah kek kita ni
0: nyak pemanah ni nyari tu sikit bisik dijual buat palan

0: bajet nuan pun beauty house nuan pun tau ke nanti bala peninggal dekat guna katuk kena ke jalan sida ya boleh beli tu hari nuan.
1: Okey. Lah bentuk agak baru ya nak tahunnya kemarin ya bisa dijual bak palan pusat kecantik akumpul meh udah nak bisa stokis bisa dropship sidak ke kang iga kena side income korang kang aga bakal suri rumah nada pengawak deh sambil-sambil dak berumah hasil dak boleh berjual ketop mah aku sikit ngiga bala dropship bala agent stokis bakal kita ke bisi kita bisi palan kedai tapi produk kita kurang kita ka engkah produk aku tok bak kita penulia aku sikit nerima penatai kita semua dia lalu kan
0: nama ya tadi peninggal kita ada kau uji ngena sabun kabang tu tahu ngiga puan dia tahu ke datai ngagai palan kecantikan empu ba dini tidak punya na
1: Pine Square MJC
0: Pine Square MJC betul kawa
1: betul
0: okey jadi nya tadi pasal produk buah kabang jadi dia tu kita ada kenanya ke laban puan dia tu bisi muka muka spa. Jadi spa tu nama lah kena bangsa spa ke bisik di buka nuan tu puan.
1: Okey, spa tu tanda yang merangkumi ngagak kukut, ngagak bulu kening, ngagak bulu mata, udahnya ngurut tubuh deh, spa sekali kena ngena tenaga manusia ngena jari, tak kena ngena mesin. Kami laban deh tu nyu bisa harus pemansang sudah makin berubah deh. Kita pun upgrade ke kita ngai ngena tenaga manusia ge nyu kena ngena mesin. Udahnya bisa makeup, kelimpah renya kami bisa megaknya dia ke kus, sapa kak ngagak kukut, ngagak bulu kening, bulu mata bisa magang.
0: Bisa makan deh. Jadi bakal spa na tu ketika sikit dibuka tiap hari?
1: Spa kami tu buka setiap hari 1 ngagai hari 6 pukul 9 pagi ngagai pukul 6 lemai. Siapa ke dekat datai sikit di perangsang agak temu janji dulu. Taban selalu full. Ngai ke bala temuan tu lagi lama ngantai deh.
0: Ya, jadi pelabaku laban mayu bangsa utai bisik diatur buat spa na tu ketika bisik orang dulu non
1: bisik partner aku kami dua berpartner dia nak bisik sikok part time so tiga ikut jap macam kami dia nak mesti temu janji tadi mesti cun ngai ke berserak nah
0: ya naman ngai ke lagi berserak tau ke ngai ke lama nganti mana nanti dah ngagak appointment dulu nyamai datai ni terkejam
1: ya kita ngadu servis nak telefon nyamai deh kita boleh ngadu nakak pemanah ya nakak pengelengkah ni teh kejamnya udah di luar saya dak customer tadi
0: jadi badau nak buka spa tu sebab dia ketika bisi training dulu tau ke bisi belajar kini
1: ya mayanya aku sikit dah start belajar segi dalam perancangan meh maya aku kerja aku segi selalu ngambil kurs bakal ngurut ngagak kukut ngagak bulu mata ngagak bulu kening segi dah bisik meh bisik kena berbayar bisik kena free laban nanti bakal perancang kuagi orang bak luar dia lah bala sida induk kelebih ya nanti kita bisa peluang bisa meda orang ngiklan ke khusus atau ke kurs ke free anang nak ngambil laban sida mayu sida madah wah aku nak gunanya aku nak minat tapi kita nemu dudi hari utainya ila oleh jadi penata pemisai ruang bilik kita ni
0: ya nama kelimpah hari ke dikenak dari empu punya ya,
1: kenak dari empu sampai ke kebak rumah panjang kepai-kepai kita kaban bilik sepiak agak kukut
0: ya naman dia tu kita ada orang mana kukut dia tu jarang kita ada orang kukut orang tak untuk mana nak tu bersih bakal keliak laban kita ingin membersih kukut dari empu kelemparan yang agak bisa palan mandua kita yang anjung membersih kukut ngadu ke mana kukut
1: kelebih agak bakal nyuka semak ramai start mesti nak
0: au namat nanti nanti kita nemu kedirimpu punya ikut nuan kelimpah belau kita agak kurang bukai jadi kita puas hati muji kepada rimpu dulu agak
1: rimpu ok nanti guntian kita pedihan agak kita guntian kurang bekanya
0: iya nyala kumadah ke mana kita nguji pada rimpu dulu ok nya tadi orang ke ngadu ke kukut ukan tu tak pengawak senang tajak kita ukan bakal kita ke muai kukut ke rimpu
1: puan dia senang sekali nanti ke orang ke terubah terubah yang agak kukut ni aku mayuh mai ke tanya langkah-langkah tak sedar aku mayuh melu cuak-cuak kena nak ya kakak mana saya nak buai dulu tak kena patut ya
0: nyak baru kita yang ngadu ke pemanah ya jadi cat depan yang ke tak sitik cat kena ngecat ya nah
1: ya kadang sedaknya kak dua tiga tek cat curek lagi design lagi kak lukis berkenyak berketuk hanya kan ngambil masa mah
0: ya tentu kak lama mimet ni hari kita ke seminar nuci kukut aja. Namanya tadi sekedar dari teknik orang ke ngadu kukut. Jadi kita ngatu dulu tua puan tau lagi tua beradau kujong kaki lagi mayuah cerita kat ditemu dari puan dia lepas dia tu mayuah ngatur pengawal pasal pemajik gamal.

0: Terima kasih peninga agi mengkam gulai dengan kami dua Puan Dia ke pagi tu. Jadi tu agi nanya ke pasal kukut tu Puan Dia. Laban munyi ke sekedar orang kukut tu semina orang Indo selalu ngadu ke mana kukut. Yeah. Tapi orang kedatang agai spa nuan. Tapi si sidak kelelaki kini.
1: Okay, bisa mayu masih nak nyasaro Indo jangan ngaga kukut sedak ya laki bisa mai ku aku nah ketika kami tu laki becat kukut nah ini becat ku kita ku ngano ya pak sedak ke kerja ba hotel nyedia ke pemakai tau ke tukang masak ku kita deh hanya sedak yang sigi perlu nyaga pembersih kukut sedak ya hanya ke buah sedak datai kia ukai ga nyebut dari rimpo nak ulih nguntian yang berumah nak tapi ba dia lain gaya tanya ya,
0: ya
1: as pengasah ya deh sikit ka udah ka reward di rai kini
0: amannya alban orang ke ngaduk pemakai itu tau kurang ke nyaga pemakai itu nyedia ke pemakai itu nak tahu nak bersih nyala ya. Siti rutek dah tahu nak bersih inya kukuat nah nya tadi ngaga bala pala tu ka masak ke di luar din dan ko bedau kalau kini ngadu ke pembersih kukuat kita ngaga spa tau datang kelimpar kita ke mutung atau ke utai kukut dari empu yang kata dengan juang lagi tu yang kau bisik kini atur ke mana lagi atau ke cara ke meruan lagi dikena orang nyaga pembersih kukut
1: ya bakal kelimpah hari kukut jari kukut kaki mega kadang bisik ke orang laki tu yang ngai mada kukut inya nak diguntir mana mangga jadi tundu wak kini
0: ya namat au
1: berwat kita kan kalau besar mangga jadi tundu wak nya kan ngasuh orang sambil nya lu scrub kaki lu muai kulit keringnya kenyak me proses ya ukai tu alu segendang agak kukut ja
0: tapi ada mai kulit mati
1: kulit mati bakal kulit kaki kita kemerekeh kulit kering yang gata-gata kakinya tadi ya bisi ubat ya mesti kat di scrub kita direndam kita dengan air suam dulu
0: nyak tadi sama ke berkaul ngau kukut tau ke ngau kaki tadi puan nah jadi nyak tadi kukut lalu ba ke ngurut orang tu tadi.
1: Okay, ngurut orang tu tadi kami lebih ke bakal kumpul kumpul pelajar sikit lebih kepada relaxing aromaterapi korang eh ngurut bakal kita tahu udah stres bekerja nyu nadai rehat nadai hari nyu jurut hari kita gawak soalnya sidak kebuah dah datai ngurut ambil nanto pedih sik lah
0: yalah
1: udahnya udah kami kebisa mesin tu tadi mesin tu terlekat kadek kena aja yang pun giga urat ke besintek kurang yang pun giga nya yang nak karan deh nak karan dia yang pun akan denyut asai asai nak karan ku kita tapi ngena mesin tu nadai tak lama ya semina 40 minit aja dalam 40 minit dia udah cukup bisa pengasai lagi sikit asal lempuang dah kaki bakal kaki dia pedih lengan dia pedih udah kena kita tinduk senyum singit dah pedih lengan kena tinggi yang kita tinduk udahnya lagi udah di kena mesinnya lagi tau
0: hanya maya lagi
1: dari namanya lima tanya pemedih tadi tahu jadi dua aja ini bukan enggak lu nak lu kan enak agak madah munyinya
0: kira ke bisi okay semina ngurut kita ke sakit ya tentang orang kelelak gawok menyukun wan tadi orang ke dekat isi pedih-pedih selapan baik kita gereja pengawak sama baga oleh datang ngakai spa nuatu tadi puan eh
1: maka orang ke bisi insomnia ko sidak deh nak susah tinu wak ya bisi misian kemit nyaga engkah badito ba belakang yang bisa puen deh okey gak sengapa ngecal ke bisa puen empo udahnya lagi udah cukup nya migraine pun ulih kurang anak nak nguji lah tau nguji kita
0: iya nama atau maka pelbaku guna ke latih berdaunan ngadu ke subak nah
1: yang guna latih kita belajar mesin dan dulu ngak ke sanah tekan
0: iya nama
1: tekan kita dan ya laba bisa puen batubuh kita nak tau ditegok ke nya ngak makin melarat ya lagi.
0: Makin soya raya lagi.
1: Kena ke kita kat gerainya makin pedih lagi. Bakal kita ngurut deh, bakal palak patung nak tak ditekan kita ya. Lagi nanti deket tekan deh, nyu kunim gaya lagi. Nyanyi berjalan ya lagi. Nanti mesti kat dipelajar kita lah.
0: Jadi bakal ke dia tu nya tadi ni balo ke suahgi datai kia sidak ke induk tau ke lelaki.
1: Sidak ke induk ke selalu ke datai laban sidak ke lelaki ngumainya. Sidak nak berguna ke servisnya tadi tan oh. Sebenarnya segi laki induk segi tau di perancang datai lah laban kelimpah hari bakal ngaka kukutnya tadi sidak tak merasa kukut bisa facial muai-muai bakal masalah mua bisa ke berjerawat kadang bisa ke bintik-bintik hitam ko sidak ya utanya kita nak sedar kita nak nyangka kita berguna ke utanya sebenarnya tang udah dik galek dia dik diadu kurang oh ke mayoman ke utak kamah mua ko tu tadi nama tu nyu celum ko mayanya sedak sedal bisa nya oh, mana tau ko sedak bulan dudi datai baru aku si sige alu alu berjurut me datai tiap bulan ya udah ngasainya deh
0: ya ngasai ke penyamai
1: penyamainya
0: ke tebok mu ngasai ke mu diri antaranya ko bersih lagi kini jadi bekal orang ke buruatnya nyu lempuang ge sai
1: tiap bulan sige dah jadi tanya sedaknya bulan tau bulan depan sige datai baru bulan dudi sikit datang baru.
0: Ya, jadi bawa kita ke urut orang tertentu puan yang ke sekali kena ya urut semua tubuh tau ke bawa ndur ke pedisnya dia tau ke bisik nak nyamai sik kene.
1: Bawa sentang urut tu tadi segi ya ya bisik dua setengah je tau ke seluruh tubuh. Selalu je sedak ngambil seluruh tubuh lah. Kecuali sedak ya terberuman. Aban antik ngurut tubuh paling manis 2 jam. Antik dia beruman sejam ada kau ngam eh. Setengah 30 minit. Bakaki 30 minit bertubuh tas. Paling manis segi 2 jam.
0: 2 jam nah. Hari palok sampai ngaji
1: ujung kaki.
0: Ujung kaki nah. Jadi bakal orang ke kelimparnya begak lalu terus sama orang ke ngerendam kaki atau ke jari kini bisik kumda alung ngerendam tapak kaki sida ya nyak kediri
1: nyak kediri nya
0: kediri nah
1: orang ngadu kukutnya tadi tapi bisik ke bakal sida ke laki sida ada ngecak kukut nih sida ngambil foot spa orang nyebutnya berendam lalu berscrub bisik masah mimik lah bisik masah dalam 15 minit bekena nyak bisik ke sapa ke tengai bisik ke geledek tubuh ngai diurut bisik
0: ya jadi kelimpah hari orang kedatai ngurut ada rimpu orang kau dah lelah dia kenuan moisturize kati kesidak kau dah beranak bisik kak kini datai buruk ke kita
1: nak kak kena tahu empai bisik orang laban nadai kepakaran
0: kena
1: ke salah intu
0: ya ni nebu ke jemailak kini puan yang ke bisik hati deka muka palan spa tau ke ngurut orang ke udah beranak
1: ya bisik bisik nganti bisa balik kapan ya kesige nyaga orang berpantang nih nanti bakal kita berluar dia bisa berminat kita tahu nguji nganjung resume lah lepas kami sige gini ke orang kecil eh sekali kena kita ke full time part time sige dia lalu kan datang
0: nama laban dia tu orang kenyu nibia dia tu sida aku dah beranak mayuh nganjuan terimpun jatuh berurut udah sida ya habis pantang deh nyalai ku madah ke utai tu nyu majak mansang menjadi berguna
1: ya sikit berguna nyak ke buah ku maka bala peningai induk kita berluar dia nanti kita maka nak ke madah kita nak ada pengawak dan nanti kita ngasai kita akan nambah ke kemahiran laban dia tu bakal perintah kita buat menua Malaysia atau kelebih hagi sidak sigit merangsang bala nemia kelebih hagi ngambil latih kemahiran nanti bakal ngasai diri nanti ngujur buat pengawak sekolah atau ke pengawak kerja upis sama korang kita tahu nguji kemahiran ke laban utainya tadi kita nak bakal kita kemacam bob ya kemahiran tu tadi munye ke nyu sampai ke tuai uliah mak kita ngeritanya nyak nadai bila-bila masa utainya nak bakal kita wante kita itu kak minta kerja upis sekian umur kita nak orang ante kita kemahiran tu tadi nak
0: laban penglandia nyak nang
1: ya dia kemuan sampai nanti kita kemuan
0: namat nanti lebih lagi nanti tua besi pengelandi adanya lebih tuanya tak boleh ngadu kaki engkau boleh ditampung kalau anak kalau kaban tua bukai kita boleh berkongsi ke pengelandi kita yang engkau orang bukai
1: nanti kita kita nak boleh ngerejanya gila kita boleh ngelatih bisik semampai bisik nak putus tenyak penantai pemisik kita nak tadi nak pemanah
0: namat menyeko puan dia lalu kelimpah harinya mega ketika sekumpulan wan ke udah buka palan ke begitu bisin tak kini nerima bantu dari perintah tau ke kalau minta bantu kini
1: okey kalau minta bantu kita terubah ya bantu dari segi kini orang yang punya digital banyak 10,000 10,000 aku segi nyebut lagi segi nyebut lagi di dia anggap yang sedak ke ninga baluah dia awak kasih untuk merancang hati sedak ame apa mayu orang agak pengawal lagi untuk sedak ada yang register dagang sedak ya ada lisin ada permit duitnya bisa ama bisa sedak ya tapi sedak mayu ada lisin ada permit dan bisa kena nak nemu nak nemu dini kak minta dini kak ngatur ukai sengaja nak ngai-ngai register dagang sedak ya meh.
0: Ya.
1: Okey, nanti kita bisa permit bisa lesen kita boleh minta bantu. Nanti geran, nantinya geran, ya nanti bayar baru. Nanti bayar balik, nanti bunga, nanti charge, nanti interest semua. So rugi nanti kita nak ngambil peluang tu. Udahnya ya kedua tu tadi geran hari program atau bank ba Malaysia itu meh geran tu 7,000 nyak meh kena aku muta ke kena nyebut nyak muta ke modal aku udahnya sitik ke kita setiap kadang-kadang kita diberi perintah bakas kas subak brim kenyak ngak aku subak DJ nadai dikena aku supir ngutanya tengok mati aku mendak balah kaban bisik kesempat melancung nadai ngak aku tu subak kena aku beli perengkau beli printer 300,500 kena aku beli printernya lalu kan tadi baru kedempak aku mungkin engkau bala kita nadai nak terpikir nak mansak runiang kita lah utai tu jadi dia tu nanti kita udah ningaran tau kami dua DJ tu engkau kita bisa terbuka hati lah kita akan ngumpul modal bakal orang madah kan nyetat ke pengawal dagang tu nadai modal nadai bantau nadai dini kami nya duit tahu peluang kita sebenarnya bisa tapi kita mesti pandai guna ke ya
0: ya nama tau
1: bakal ke dia tau SKAS kurang lah SKAS kau sedak ya nyak kan kita beli barang makai kita guna ke tanya lah kena ngepon ke pengawal dagang kita pandai-pandai kita mutal ke
0: ya anang tika anang semina ngarap ketulung hari perintah man
1: kita guna ke tulung ya ke perinya tak ada okay, ke frame nya tadi ni kita gunanya kena ngagak pendapatan baru
0: kena kita nambah kena kita ngembesai ke kena kita beli ke barang baru ngembesai ke dagang tua besar lagi tau ke ngadu ke perengkau maka dia kena
1: ke, tau ke kitanya baru ke start baru ke ngangkat ke diri berjuang ke nyua saya mana ke saya mana goreng ke cucu ke utanya tahu natai ke penatai pemisik sebenarnya tanya tulang rajin kena aja
0: namat menyeko puan dia udahnya baru kita boleh minta bantu meh hari agensi kebisik mereka bantu ngai orang kedatang pun ke penawak awak dagang jadi dia tu megak puan dia harinya aku bisi meda bersimbai ngau pengawak ke berjadi Ari Indo Antarabangsa Zon Sarawak DUBS tau ke Balai Dagang Induk Bumi Putra ya bisi dekat meri bantu ngagai induk ke baru dekat ngepun ke pengawak dagang ngebesai ke pengawak dagang lalu ngemansang ke pengawak dagang sini.
1: Ya aman jadi bakal kita bisa orang tu tak ada cita ada yang persatuan nyanyi kira persatuan yang tak ada DJ bakal perintah tu ya kak meri bantu tu ya nak nuju oh sanok tu berguna ke bantu nak ya nitiah ke database titik-titik persatuan ya hari perintah nurun ngagai persatuan hari persatuannya baru yang mecah ke ngagai anak-anak ya tadi rakyat ya tadi jadi bakal kita kenanya nur kita diau kawasan kita tadi nanti kita boleh minta bantu hari YB tahu nanti salah kan anggai wakil rakyat meh wakil rakyat persatuan bakal aku bisa masuk persatuan enggak DJ laban nyak kena kita yang remai kage dagang kita deh kelimpah hari nak kita madah kita alu berjuang nak tapi kita kena orang yang punya networking kita kawal kita yang sama-sama orang dagang tau.
0: Iya, nama
1: tau. Asyik tau berjual ikan. Berjual ikan. Ini ikan ni. Dini pegung ikan ni. Nyak kita bertukar-tukar pendapat deh.
0: Iya, nama tau.
1: Bukan ni, nangkat ni bisnes dia tu tadi. Nangkat Sarawak aja. Nak, aku tu bisa ngimport ya, bisa ekspor ke. Bukan ni channel dia tadi. Belajar. Abakah aku. Kena aku kak promote aku pun produk tau. Bukan setakat dalam Sarawak aja. Aku tau kak ke Indonesia, kak ke Brunei. Nama tak perlu aku. Halal, KKM, utau-utau bukai meh. Permit-permit bukai. Nitiah ke penerian adat cerita-cerita menua ni.
0: Jalan kelimparnya mega. Maka kita ke keluar ke produk tu tadi puan bakal natak nak bisi hasil bakal sijil halal ngambil ke semua orang boleh nak produk kita.
1: Amat kau kita utai tau nada campur kita tau nada campur kita nya bakal ni nak patut kita temu ngosiko-siko kita mandai hanya nak so bisi sijil atau sijil halal aku bakal aku kau sikit pai bisi sijil halal tapi utai nya sikit dalam proses lah. Ya nak kalanya ya
0: namanya
1: orang kak ngecek produk kita tau bisi racun yang berbahaya ke kulit. Butai yang mesti kat dicek magang.
0: Yang perlu kita boleh minta sijil halal atau ke sijil kebukaan.
1: Ya,
0: yang tadi manah dar sekedar ditunjuk ajar atau ke cara kita dengan pun ke pengawak dagang munyi ke udah disebut pun dia. Jadi awak kemerik perangsang agak semua bala peningau okay, seminak bala nmiya bala kita induk ke bukai atau ke semua bala peningau ke bukai. Jadi asai abad nuan tu pun dia laban natuk gawak ke derimpu laban ke dulu subak engkau bisi gawak engkau orang bukai kena nak badau ke gawak ke derimpu tu. Jadi ni saya sudah spin one dalam berapa tahun tu kuda.
1: pengasai ya sige nada itu nyamai ya. Laban kita bakal kita gawak ngurang kita makai gaji munyi ke sidak ya. Cukup bulan kita terima udah nada rundi yang bukai. Bisa bisnes ke bisa untung ke nada ya. Nada peduli kena. Tambila dek kerja ke derimpu. Nyo munyi kesedak kita badok kerja 9 sampai 5 demi kerja 24 jam aman. Dan celak lah ke mata lu sampai mata pejam malam lagi memikir kena nak apa pengawak aku pergi lah aku bisnis kena dai cukup nak kena aku maya sewa cukup nak aku maya gaji orang cukup nak kedempak dari rempo utanya semampai ngacau rundiang kita okey sikit nak mudah mah perjalanan tapi baik hati kalau rindu deh nak ter jadi keperansang kita empo mah nanti kita nyu kena nyebut putus asa kita ngetus tengah jalan nadai mia.
0: Lama. Jadi enggak jadi ke kita berengkah sepi nak bujul lalu kang ngetau ke diri tu. Tangannya dia bekenya.
1: Enggak jadi nyemunya ke sempama Jakob Melayu menyelok pakasan biar sampai ke pangkal lengan.
0: Iya, laban bakal ngenuan tu nang julu ati tuju ati nang dekat ngepun ke pengawak dagang ke derimpu tau ke ngeluar ke produk ke derimpu jadi engkau nak ke uliah mah. Jadi kelimpah dia maka ke jemahilak tu puan dia yang kau bisik kini julu ati dekat ngerembai ke dagang atau agi ngagai ngagak produk ke bukai bisik kini udah bawa rundiang tau ke dalam hati dia.
1: Dalam hati sikit kat mai produk ku tu jauh lagi ke main lagi luar negara laban kelimpah hari kita main produk kita boleh kena nyebutnya memperkenalkan kena hasil dalam menua kita Sarawak tau nama Sarawak pun ikit nama kita pun ikit kelimpah harinya kita ngarap ke boleh jadi perangsang bala rebak baru awak kena jadi contoh sidak ya awak kena jadi inspirasi sidak ya nyangka dia tu sidak sampai bisik rundi yang bekanya engka ilak ya berasa itu megah hati medak pencapaian siku-siku atau jadi tenyak sidak ya meh jadi ke perangsang hidak ya atau dititih ke sidak singkang
0: iya nama tau jadi apalah baku nya udah tai bahagung randau kami dua puan dia harap ke berita tu tadi boleh buka hati ngerundian kita kita akan bersih hati dekat ngepun ke pengawak bakal dia

0: Ya nyadai ke penderita puan bedau tua bersara ngah pala peninga jadi nyangka bisi jaku perancang agak belon biar rebab baru tok ke pala peninga bukai ke bisi mandiang ke program tua baka ke pagi tok.
1: Okey ke penudi ya aku merek jakok nak lau ngagai semua peninga induk ke baluar dia. Nanti kita bisi pengelani ya ba site-site pengawa anang anang nak nerus kia anang nak mujur kia meh baik baik ke kita nya landi ngagak pemakai ngagak craft ngagak nama-nama meh bertanam bertupik ke pujuk ke aja lah kita nak nemu ni maya tanya nya tadi kita makai hasil untung ah lah bisa tu meda oh nada itu mujur tu nada yang aku untung nyua teluk manu ke nyua daun cangkuk ke laban kita tu nak kena nyebutnya salah platformnya salah orang dititiah ke kadang-kadang ne bisa orang tak salah orang dititiah tang antik kita nemu di ni no kita patut belajar apakah kita tahu gang uji nanya aku uji nak kuliah nyawut tahu ke nyawut kita meh antik ku nak nemu aku akan nanya orang ke nemu ke apakah kami bisa persatuan bisa orang ke udah lebih nyulut ke hari kita nanda salah lah kita belajar hari sidak ya utai ke mana utai ke positif si kita dititiah ke kita awak ke kita uliah mansang gerirek uliah mai ngangkat ke nama diri sebilia
0: ya tadi peningah perangsang ke cukup mana angkeman hari puan dia lalu ngatu muka peningah tu menaka kita lebih mulai dengan puan dia temuai buat program induk kita ke minggu tu dia bisik peluang baru ilak kita ngangau kia baru berkongsi ke sekali lagi berita ngau pemansang produk area. Terima kasih lagi puan.
1: Sama-sama serta terima kasih agak DJ Labar dengan ngau kakuagai konti sekali tu.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Di by Heli pelakon ya, jadi pelakon maka pagi itu ya. Ya, mereka selamat pagi sekali lagi kita kembali muka radio jam ke dia tu. Biasanya merambunya dekat kebetuang pergi lah ya. Biasa aku baki aku madah ke dekat ngusuang bala pengeluar program kita abah betuang ya. Jadi pergilah anugerah catat siapa juara ya. Anak ingat pergilah bala peningah.

ngenang 270 ikut Raban Nembia Arimas Gading. Jadi sirat tu udah nerima insentif penyampau RM135,000 hari baru skim insentif nampung pelajar Nembia Mas Gading 2026. Pihak ko Kabang Parlimen Mas Gading Moldi Bimol madaka insentifnya dikena mantau ngelempuang ke ungkut belajar Raban penerima ya. Jadi ia megak merambung lembai ke program pelajar Mas Gading. Jadi carnival Nembia Mas Gading tik ngempuruk ke palan pelajar, agensi perintah, pemain industri, urang dagang, ngau komuniti. Lalu carnival tu dekat Meri Penerang berkawa pasal pelajar, latih pengelandi, kejaya pengawak dagang, teknologi, lumba ngemain, serta peluang ngemansang kediri. Ya, 9 minit lepas pukul 11 pagi, kita lagi sekolah sejalan buat program Indok Tang. Kita ini dengan lagu terdolok.

0: Mau yang main nembiak. Langsung dari universiti, nak dari kerja, nganggur, minta kerja pun pedis. Nanti uliah lah, kita bisa peluang, maka kita bisa tanah pindai kita. Tak diusahakan lah hasil dirimpu. Hari kita kena dari pengawak, menganggur, kerja. Kita perlu ke itian dirimpu, usaha dirimpu. Nak perlu kita perlu ke ngarap ke kerja ngau perintah, kerja ngau company itu cukup pedis. Kita bukai. Ngarap ke kita sama maju ke dirimpu lah. Anang kalau ngarap ke bantuan dari perintah kah, nama-nama kah, kita perlu kak usaha lah bang detok barang pun mahal, anak kita pun perlu kak bersekolah, jadi bunyi ke jakok lalau bala pembesai, kita mesti kak berdikari anak kalau ngarap bantuan dari perintah.
1: Puan Rebecca,

Ianya tadi lagu Harpa ya. Ngunjung ke jam kita 19 minit lepas pukul 11 pagi. Agi berkongsi sekedar berita gambar peningkat kita. Berkawan dengan pemansang infrastruktur pelajar menjadi semengkari batang perkara ke dikarap dekat di kemerahan ke Perintah Besar dalam bajet 2027. Pihak Komentri Pelajar Innovation dengan pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiing madah ketuk yang kawan pengawak ngadu ke sekolah-sekolah kenyau dah jahit kelimpah hari ngagak sekolah baru ke bisik di Pinta ya. Jadi perkara ke bangsa tu oleh nyawup ngadak ke palang pelajar ke mana serta lantang hari ke bala nembiak ngau pengajar.

Ya, lagi berkongsi info ngau bala peningan. Ianya pengawak ngajal ngau belajar matematik, ngau sains, ngau jago English. Abah sekolah pemeri di Serasa Sarawak dekat di Tegap Kaki eh. Inisiatif tu ngawal pengawak ngenak cara pedagogi hari Singapura. Pihak Kuakaban Kaunsel negeri ada nangkak Datuk Dr. Anwar Rapai madaka aturnya dipejalai ke ngau kerjasama Yayasan Antarabangsa Singapura atau ke SIF dikena ngangkat ke pengelani ngau prestasi nembiak menua tau. Lalu cara tu berguna benar dikena ngangkat ke kualiti pelajar sains, teknologi, engineering, ngau matematik, STEM di negeri tu berindik dari hasil penilaian antarabangsa bakal PISA ya. PISA kebenaran.

Ya tu berkawa dengan Raban Nambia. Tik ngarap ke bajet 2027 lah. Dekat terus fokus nampak manyuah lagi peluang kerja ngangkat ke pengelandi serta merik suku yang dagang ya. Lalu sekedar Raban Nambia ke Dikangau di Miri ngarap ke inisiatif bajet 2027 lah. Uliah mantau sidak yang nampak pemuju dalam kejaya mengangkat ketika sepenghidup serta nguliah ke penata pemisi di Meruan lagi ya. Ya, mitiah ke penerang Muhammad Noor Ifan Izzuddin bin Juhairi peluang kerja ngau lain ngau latih pengelandi dalam bidang pelajar dagang teknologi patut dikermai ke kelebih lagi ungkup Raban Nambia di menua pesisir ngau menua ulu ya. Berbaik ngunyak irang Rudy Ross ngarap ke persijilan ungkup sidak di nembuk ke pelajar Tibet memudah lagi nerima aku lalu warinya muka peluang kawal kelebih besar lagi. Ya, lagi merinang kita ngau lagu-lagu untuk bala peninggal sedangkan kongsi sekedar lagi info ngau kita.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hadang irau. Kami bisik berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang balap.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

Nerito alalau ngagai nambia reba baru. Jadi kita apa tuat nyikap diri ngau penemu ti bekawul ngau teknologi hidrogen. Serta kuasa bersih dikena nyedia ke diri napi ubah gaya ekonomi dunia lebuah mangai tahun 2030. Ya, pihak ko lalau di Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke nguasa penemu ngau teknologi baru dekat ngemuntang kaki Sarawak Mansang nyadi pemain global dalam industri hidrogen. Yang dia mereka madah ke top guna amat dikena nentu ke peranak menua Sarawak bersedia ngiring industri baru serta nyukung aspirasi relation negeri terdekat nyari hub kuasa bersih tikas antara bangsa. Anangkan kenyap pemansang modal mensia mesti tipe ngau pemansang teknologi ngau digitalism dikena nentu ke Sarawak terus kompetitif dalam ekonomi dunia.

Ya, pendengar Mayua, jam kita tinggal 9 minit lagi nyau ke pukul 12. Pukul 12 ya, kita dekat dengar ke berita dari bilik berita YFM. Lalu nangkap kenyap gelai dengan Daniel Stephen awak gelar tengah hari. Ngoto pendengar Mayua ngujuang ke program induk kita dengar ke berita lagu kena berindang kita semua ya. Okey, ngotok mumpuk dulu aku. Gula baru kita, hari kebukai, ngajam kebukai.

Selamat tengah hari bukan dengan aku Daniel Stephen berita tengah hari YFM. Bisi 496 hari 1582 itu projek di register ba inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB wadah mujur temuk digagak. Kepala Sekretari Besar Perintah Malaysia Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar mada ketuk berkawal dengan ngalimat ungkus belanja perintah RM3.21 bilion. Tuk-tuk dan setipak dengan juluk Malaysia Madani dengan perkara reformasi pengawak perintah Malaysia di sikar mutal ke pengawak ke berkawal dengan penantang rakyat di berat ke penyiruk pengarap dengan pengeransing hati nampak pemanah atur pengawak. Sarawak netapkan boleh RM3 juta hasil hari berjual ke perengkap pengelandik jari buat Festival Craft Borneo ke tahun tu. Festival tu nyerombak regata Sarawak dengan Festival Perahut Naga Antarabangsa Sarawak 2026. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif dengan Mandang ke Seni Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, mada ke tahun tu tadi hasil ke uliah berjual ianya RM2.4 juta. Ia maksud ke penerang tu bahawa pengarang berita di Kuching lalu besai benar pengarap pemujur bajuduk ngulih ke penyampau di mayuh bahasil tu. Festival Perahut Naga Antarabangsa Sarawak dekat berengkah diatur hari 23 nyentuh ngagai 25 hari bulan 10 tu. Dia dipasuk se 80 itik Raban hari 23 bengkah menua bak serata dunia. Pengerami udah nyailak ditangkan ke regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuh ngagai 1 hari bulan 11 2026. Dengan perkara bukai Dato' Sri Abdul Karim mada ke curak lambang papan tanah bak padang bilun antarabangsa Kuching LTAK patut mandang ke budaya ngau pesaka menua Sarawak. Tu dikena mandang ke gaya daya budaya pendiau asal Sarawak ngagai bala temuai ke bisik datai ngagai menua tu. Nya kebuah bak lambang tanda tinadai berkawal ngau budaya pesaka menua tu patut diganti. Yang kena pasal motif tak ke curak lambang papan tanah ba LTAK nak mandang ke gaya daya pendiau asal budaya ba menua tu. Tajapan pihak yang minta perkara tu diperhati ke dulu sebelum ngaga ubah pasal lambangnya. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka dan dikena mandang ke pemanah budaya ngau pemakai asal bangsa Melanau. Kaban Konsel Negeri Sita Telian, Royston Valentine madah ke programnya ke seret tu dipasuk lebih kurang 50 ikut orang dagang. Pemakai bakar terbaloi ngau umai dan sekedar hari utai ting rindu kati orang ke datai ngagai pengeram itu. Kelimpah hari hasil ke digagak ngena pengelandia cari. Orang ti datai ngagai muka megak tahu datai ngagai maya bengkah dor ti ngerinduk kati bakal muzium mini sapan ba telian ngapalan dor ngagak terbaloi ba tutus ilik. SKS bagi menua muka berengkah sarito dipasuk 50 bengkah agensi upis perintah upis company ngau mayuh agi ke bukai. Tolongkan kami nabur ke berita hari YFM, berita di Tusun Wasita Ampung lalu di Salin Edwin Nangga. Hari seksen berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Tujuh mimpi Mary Camilla. Selamat tinggal di zaman ini ke YFM. Segera sejalan kita hari itu hari kedua bulan 10 2026. Kalau hari itu 2 bulan 10 2026, garap ke kita ke terus bergelang kami bawa YFM. Serta garap ke gerai-gerai magang hari itu. Lepas hari itu aku berhenti ke IPU atau ke API Tikas Pengamai Angin di Sarawak. Gaduh-gaduh biru-biru. Mana-mana Tikas Pengamai Angin di Sarawak nak ke dia itu. Dalam lebih kurang 3 hari itu Tikas Pengamai Angin mana magangnya di Siti Berita mana bagi kita ke dekat ngatur atau ke ngerja pengawal bak luar rumah atau ke ngerja pengawal atau ke aktiviti ke dekat diatur bak luar rumah. Dennis Stephen mengelengau kita sehari itu ngelah tengah hari catat siapa juara satu ngelari 12 tengah terlegit macam pesan berat kita. Embujoy lagu Main Cowboy.

0: telah diharintai gitu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

juga lagu dari Margaret M. Jalang. Nyari tu bersegera dari Opia Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat Terjanggal kena 3 hari bulan 10, berengkar pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 12.30 hari Bang Krili, Marup Baruh, Marup Hosing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nanga Awub, Pauh Langgir, Kumpeng Langgir, Nanga Kumpeng Sayat, serta Kelampu, Marup Atas, Ngau Mega Jalai Nuju Ngagai Meriuk Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin Kelampu, Seramat Empelam, Kampung Pengasah, Ngandur ke Semaknya. Jadi penangguh putus karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan. Ngau pengawak tu nyangka dekat ditangguh Maya Bukai nyemak sarinya nak manah lalu dekat pada kebaru nangkan ketuk. Jadi penerang ke silia kita boleh telefon ngagai 1300-88-3111. Pemuka kita ke bisi pesan berat, kena tai ke pesan berat kita ba email yfm@gmail.com. So tamaga kena tai ke mega ba WhatsApp 0138 6284 2212 setengah 12 setengah. Tengah hari itu lagi dekat macam pesan berat kita. Karambati, terima mai hari kerembibau.

0: lebih lagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke terubah hari Joina anak Jiram, jadi pesan madah ke William anak Jiram. William anak Jiram tau ke dikangga boy. Udan adai kena 1/10/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Lugan Entasan, Beratung Ruban, Rumah Mawat. Kawan belayan di Dayak Serikai, kawan belayan bak Rumah Sara Naga Dindang. Kawan belayan di Gudang Marudi, Stapeng. Kawan belayan di Bakung, Bekenu. Ngau kawan belayan kebukai tinalian di Rintai ke Dito. Jadi ni yang William anak Jiram dekat di Singgai Sarito 2/10, lalu dekat di Anjong Pegilak 3/10/2026. Jadi ni yang dekat di Singgai ba Ming Chin Funeral seberai Pasar Bumiko. Ianya di Miri. Lalu penerang ke Silia kita tahu telefon dengan Joanna 014-889-8301. Lalu isi berita pesan madah ke William anak Jiram. William anak Jiram tahu ke boy udan adai kena 1/10/2026. Jadi ni yang di Singgai Sarito 2/10 ba Ming Chim Funeral ianya seberai Pasar Bumi Komiri. Lalu ni yang tu dekat dianjung kena 3/10/2026. Telepon dengan Joanna nanti dekat nombor penerang ke Silia 014-889-8301. Okey, hanya pesan pemati. Lalu ke sekali itu pesan atas ulit. Jadi pesan dari serang anak amuh, jadi pesan madah ke ngetas ulit niang gindun anak nyambar kena 3/10/2026 pukul 9 pagi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kebelayan di Seriaman, Kedang, Kampung Sabu, Langkeng Ulu ngau Ili, kaban belayan di Kalung, Tawai, Payak, Liu, Tanjung ngau kaban belayan ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi kita semua dipinta datang ngagai rumah Andrew Sah Nangasan Undup Seri Aman yang nyandur ngetas oleh niang tu tadi. Lalu pesan ke sekali tu semayang 40 hari ke niang Alexan Adit. Jadi pengawas semayang 40 hari niang Alexan Adit tu tadi ianya kena 24/10/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah lot 12846 lorong 2C1C phase 2 Taman Desa Senadin Miri. Hanya pesan ngintu 40 hari ke niang ti udah nadai. Jadi ke sekali tu hari tuai rumah sebi anak pawa yang dipesan madah ke ngetas ulit niang ucuk ya yang niang Pretty Ann Pawa anak Charles Gerina kena 3/10/2026 yang lingkungan ulit 3/10 lalu dekat di kertas 4/10 ngau jalan sembayang. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur baru rumah nombor 2E lorong 10 batu 7:30 Jalan Bumi Indah di Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Rantau Limau, Raya Ulu Ngau Ili, Kerangan Rian, Kerangan Bau, Penyangkai Akai, kawan belayan di Rasan Bunut ngau kawan belayan ke Nala di Rintai ke Dito. Penerang ke Silik kita boleh telefon ngagai 014-605-3315 nya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu pesan sembahyang 100 hari. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batang Sungai Majau, Sungai Paku Tunuk, Malinau, Bukit Mabung, Gad, Mojong, Baliah, Sungai Yung ngau kaban belayan kebukai di Kapit, Miri, Kucing, Berlaga serta ke Nalah di Rintai ke Dito. Jadi pesan tu madah ke sembahyang 100 hari niang Bangau Batuh kena 3/10/2026 pukul 8 malam ba TTC Lorong 3C. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia oleh telefon dengan Galio 019-891-6039. Okey, dah terlegit nampung baru, baca pesan ke Bukai.

0: sa Kitay, Dini Bisindor Bukai, tentunya Bawa FM.
1: Okey, pesan ke sekali itu. Jadi, pesan madah ke ngetas ulit. Ni yang suma anak ranggau. Jadi, pengawal ngetas ulit dekat diatur. Pengawal ngawan ulit dekat diatur kena 3 bulan 10. Lalu, ulit dekat diketas 4 bulan 10 2026. Ba rumah ukau nangga bawai baliah kapit. Jadi, pesan dituju ke ngagai semua kemembelayan di rumah Seriung nangga cermin Batarajang. Kepemelian di rumah Puso, nangan cermin Batang Rajang, kepemelian di Teluk Buing, rumah Minggat, nangan Bawai Bali, rumah Filimon, nangan Bawai Bali, rumah Tuan, nangan Stuli, ngau kepemelian di Kapit, serta ia kebukai tiknala disebut di itu. Nyatinya pesan ngetas ulit, lalu pesan ke sekali itu, pesan ngetas ulit megak, Ari Steven Gelau atau ke Ape Anak Balang. Jadi pesan pada kengetas ulit ni yang tua rumah Balang Anak Jatan kena 3 bulan 10 2026. Kaban belayan di pintak datang agar rumah Balang Sungai Sawak Awiak Seratuak. Lalu kaban belayan ke ninggal pesan tu di pintak datang agar dor ke disebutnya tadi. Okay. Ya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke bukan enggak kita boleh ngetai ke pesan kita bak email yfmiban@gmail.com serta mega pesan oleh di kenatai ke bawah WhatsApp 0138628422. Kita dekat ingat ke semua lagu ke mujur masuk ngagar-ngagar final ACSJ ke-9 baca atas apa juara kita ke minggu tu.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

Akhirnya lagu hari Angas, lagu ke diberi nama Merampau. Okey, pukul 1 tu lagi, pukul 1 dengan hari aku dekat main kita ingat ke semua lagu ke Mujur masuk berangka final ACS J-9 ke dekat diatur pergilah 3 bulan 10 2026 di Betuang. Okey, kita dekat ingat ke semua lagu ya ke Mujur masuk ngagang final 12 lagu semua ya, serta info ke pemandu baru berkawal dengan final ACS J-9. Dan sebenarnya, dengar ke ID merindang kita semua, utai orang.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Jatuh Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Jantan sampai juara,

0: tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Okey, DC Haas, carta siapa juara kena berkawan dengan ACSJ final ya. Barangkat ke-9 ketika dia tu bak Dewan Tan Sri Kaloningkan Betuang Pergila. Okey, datai 8 tiket segi nadai dijual free seat. Anda enggak duduk ke bak nur artis atau ke bak nur bak penyokong finalis. Bisi kerusi tidak sedia ke ngagai kita ke bisi mendatang ya ke bisi udah di ungkup ke nur duduknya tadi. Anda yang tak datai saya ke kerusi diungkup ke kita nya tadi nadai nur orang duduk. Laban mayu agak orang yang tadi udah diungkup ke nur duduknya tadi. Nak datai laban kena yang kena percuma aja. Nak merugi nak datai. Kok? Okey, anda ada tahu ke lebih lagi kita banyak penyokong enggak megak banyak artis ya ke BC yang di kangau ke bak red carpet. Okey, ACSJ final ke 9 12 lagu dekat berpikir berebut ke juara ke 9 berebut ke juara BC megak sekedar agi anugerah bukai ke dekat BC diberi ngagai finalis ACSJ ke 9. Kita tinggal ke dulu lagu ke di tengkebang Frankie Man, Tion Gaulakaya, penyanyi Wat Rock, lagu Terabai.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
3: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, jadi hanya tiga lagu yang kau dah didengar ke kita. Ianya lagu ke Mujur masuk ngagar-ngagar final SCSJ ke 9. Lagu ke Terubah tadi Terabai, udahnya tadi lagu Ari Donny Lang. Nah, udah aku lengkap, Dion ngelengkap di tengkap yang penanyi nyempo. Ianya Donny Lang, serta lagu ke baru dah didengar ke kita. Singkang, Ari Dayana Sini, Leka Adris Kamijan, dengan megat Dion di tengkap yang Adris Kamijan. Mejan Ngaudin Aladin. Okey, sebelum terus ke nyebut berkau ngau info ACSJ ke 9 renggan final tu gerai hari UPI Sarawak Energy mada kekuasa karan dekat terjanggal kena 3 bulan 10, berengkah hari pukul 8.30 pagi nyentuh ngagai pukul 12.30 hari. Bang Kelili, Maru-Baru, Maru Housing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nanga Awup, Pawah Langgir, Kumpang Langgir, Nanga Kumpang, Sayat, Kelampu, Marup, Maru Atas, sepanjang jalan menuju ngagai Mario Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin Kelampu, Seraman, Empelam, Kampung Pengasih, ngandur kebukai semaknya. Jadi penanggul terjangga kuasa karan, ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan, lalu pengawak tu nyangka dekat ditangguh ke maya ke bukai, entiknya mak sarinya anak mana, lalu dekat daripada kebaru nangkan ke toilak. Penerang ke silik kita boleh telefon ngagai 1300-883-111. Ok, nyak gerah ungkup kita semua. Ok, kita nyebut berkawal ngau ACSJ ke 9 ringgit final tu mayuh kategori kemenar ya, dipikir ke tahun tu. Jadi kategori ya ianya finalis SCSJ di Pemadu Sporting, leka lagu pemadu mana, finalis popular atau ke finalis pemadu di Kerindu, persembahan terbaik, vokal terbaik. Kategori baru Siti Agi ianya lagu SCSJ pemadu terbilang. Ngau mega nombor 2, okay, nombor 2 aga. Nombor 3, nombor 2 ngau juara. Jadi mayuh kebenar ya kategori ti bisa dipikir ke ba final ACSJ ke 9 tahun tu. Jadi tahun ni ialah kita nak nemu mayuh kena dan tahun tu mayuh dipikir ke ba ACSJ renggan final. Okey, agi tinggal ke lagu di Mujur masuk ngagar-ngagar final ACSJ ke 9 ke sekali tu. Kita dekat dengar ke lagu Ari Band. Nyebut berkawal dengan band, kita bisi dua band di Mujur nyingkang ngagar-ngagar final. Okay, Siti nya tadi band ya ke udah lama, Siti nya tadi band ya ke lama mega. Okay, kita dengar ke lagu Ari Masterpiece menyadi leka ngau Dion depan.

Sapa, dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okey, tiga lagi lagu ke sudah didengar ke kita, lagu ke masuk final atau ke finalist AC SJ ke 9. Okey, lagu ke sudah dengar kita tadi, lagu Nada Agi Pengrindu Ikan Saiful Tion Ngau Leka di Tengkebang Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang serta Dayang Bintang Ari Mawat Tion Ngau Leka di Tengkebang Maxwell Franklin Sarannya meh sekedar hari lagu ia ke bisa masuk final semua dekat dengar kita batu sun AC SJ NDC khas final ACSJ ke 9 tu udah terlagi kita dekat dengar lagu-lagu kebukai ke mujur nyingkang agar-agar final ke atau ke lagu ke dekat berpekit pergila pergila oh pergila 13.10.2026 tetap ke hari bulan ya. Ok, jadi pihak megak ACSJ ke 9 mayuh megak nerima sponsor atau ke mayuh megak orang mantu ngemujur ke program tu. Kita berterima kasih ngagai Nancy, Chris, Dennis and A Girl Like Us Collection di megak mantu ngemujur ke program tu. Ia kebukai megak Yahoo School of Skills, Pusat Memandu Betung, Kinakara Agrofarm, Sarawak Water Sendirian Berhad, MO Couture, Akim Muam, Connie Bridal Hair and Beauty Saloon, serta megak Rakan Strategik Persatuan Alumni Dayak University Malaysia Padum ngau megak Medan Hotel. Okey, jadi bisa megak pemesai-pemesai bukai ya ke mantu ngemujur ke final ACSJ ke 9 ke sekali tu dan sebedau madah ke pemesai ya ke bisa mantu ngemujur ke program tu kita sekali lagi dekat ningal ke lagu di nyingkang atau ke dekat berpekit bak Dewan Tan Sri Kanun Ingkan Betung gila 13.10 ianya final ACSJ kita tinggal ke Jonas Joni Aman Nuan Bisi Intan di Kembuan.

siapa ke dekat mic pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: dekat merecah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri music Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, tiga lagi lagu ke udah didengar kita. Lagu ke dekat Bukit Ba Final SCSJ ke 9 pergila Ba. Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalul meningkan ke dekat Berengkah Lemai. Kita ke data itu mu, kita meda kita boleh meda red carpet, kalau red carpet dekat Berengkah Lemai yang di malamnya dekat Berengkah Final ya. Okey, kita ke jauh Ani Rao, kami ke mai ke kita live Ba Facebook YFM Iban, serta mega kita mega oleh ninga ke live Ba YFM. Okey, jadi hanya berkawa ngau kita ke oleh ninga atau ke kita ke dekat mendanya tadi oleh datang ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan, serta kita ke nak oleh meda oleh meda Ba Facebook ngau mega ninga Ba Radio YFM. Okey, YFM mega berterima kasih ya ngagai penau utama Nugrah Carta Sapa Juara ya Bahmat Dato' Amar Douglas Ugambas. Ianya sampai Premier Sarawak Menteri Karawang Ngau Ekonomi Kedua, Menteri Infrastruktur Ngau Pemansel Penyangkai Kapal Sarawak Kemegat Kaban Konsen Negeri N37 Bukit Saban. Pemesai Bukai Kabisik Mantuk ianya Yang Bohamad Datuk Senadan Lawan Sapit Menteri Dagian Temuai Ngau Seni Pemerintah Sarawak Yang Bohamad Tuan Roy Roy Angau Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lobok Antu serta mega ia ke Bukainya tadi. Lalu pihak mega ACSJ ke 9 ke sekali itu berterima kasih mega nyagai jawatan kuasa ia ke Bisik Mantuk Yang Kawum Datuk Richard Michael Bonawas, Residen Bagi Menua Betuang Tuan Laga Kuih, Pegawai Daerah Betuang, Encik Denny Lim Pegawai Tik Nguasa Pejabat Daerah Kerja Sepawah Ngau PDK Sepawah Ia kemega nyadi urus setia bersama Pihak mega Puan Roslin Mahpong Sabai Setiausaha Politik Ngagai Premier Sarawak Encik Lister Clement Setiausaha Majlis Daerah Betuang PDRM Betuang JKR Betuang Opis Penerang Betuang Opis Pengerai Betuang Pusat Himat N37 Bukit Saban APM Rela Betuang SCB Betuang Ngamuga Media Kebukai Yang kaum UKAS TV S Suara Sarawak Ngau Media Bukai Ia ke Bisik Ngau Ngelaku serta mega share berita berkawan ngau final SCSJ ke 9. Okey, jadi kita ke sekali itu lagi dekat terus ninga ke lagu ya ke dekat berpengkit ba SCSJ ke 9 pergilah ke sekali itu aku Kailodong Winnie Albert.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalung Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Okey, aku ke lorong tadi ke baru udah didengar ke kita lagu Ari Winnie Albert Leka di Tengkebang Ampan Lebat serta Tiun Jimmy Pelikat baru-baru amat didengar ke kita tadi mega perahu mit Darah Helena lagunya Tiun Ngau Leka di Tengkebang Monica Allen ke mega dekat berpikir bah final ACSJ ke 9 pagila dini no diatur bah Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen kalau ningkan betung. Okey, betung. Okey, ngaruh ke kita boleh ndor meh, boleh do diau. Serta mega do diau nya Siti, penduduk mega patut mega diperbuat ke kita datai tumu, ngambilkan nanti kita datai tumu boleh penduduk ke mana meh ndor kita nya tadi meda orang tampai maga yang ndak dilindung pala orang. Nanti kita nya tadi bisi kerusi baru meh atau meh datai mai kerusi ke Drimpo boleh meh duduk ba TCTC dewannya duduk ba ndor yang ke bisi puang nya tadi. Okey, tang tentu ke ndor nya tadi dikemnar ke namanya tadi Raban Tim Kuasa dia meh baka polis ngau mega rela. Okey, kita ke Nauli Adatai Medak, kita ke Jawa Anang Irau, kami dekat mic kita live ba Facebook YFM Iban serta mega live ba radio YFM Iban. Okey, Siti lagi lagu ke bedau dengar kita ya ke dekat pepukit pagila ba final ACSJ ke 9 mega ngujung ke edisi khas carta siapa juara ba kau ngau ACSJ ke 9. Kita dengarkan lagu ti di Tengkebang. Dia seni cabung ngau Matius Mambang Tion ngau deka ya. Lagu tu penanyi tau ke band Tanah Berenyang, lagu ti bernama Arisa.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, lagu dari Lazarus Mabu apa Grindo. Okey, program besar ya ke bisa megah dia tu rojo minggu tu ke dia tu di muka Sarawak ku sayang tau ke SKS dia tu ba dataran Pehin Setia Raja berangkat dia tu serito nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Okey, jadi SKS tu hanya dia ke bisa lebih kurang 50 OPS perintah ngam megah company luar di mandang ke barang serta nyedia ke servis serta megah bisa megah lucky draw. Ah, grand prize lucky draw tu megapan sebuah kereta. Ah, jadi kita ke BC dekat engkau lucky draw oleh engkau e-peraduan tu. Kalai prize besar ya dekat diberi atau ke grand prize ya dekat diberi kena 4 hari bulan 10 2026. Kita boleh peluang boleh kereta Proton Saga. Nanti kita nyata di BC bernasib mana. Okey, jadi berita ke pemadu baru berkawa engkau SKS di muka tu kami dekat mai ke kita bak segmen rentak ngalih hari tu lagi bergulang dengan pengeluar program kami bak mini studio RTM bak SKS tau khabar dataran Pehin Setia Raja Muka. Okey, kita berpindah ke sekali lagi sekali tu lakuang adil dengan lagu New Ai bak daun keladi.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu, henti udah hutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke di hinjau kitainya, sigi lembau kan lagi ya. Laban tak nyamai tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sweet!

Lagi dekat saja kita buku lain bersama dengan tengah hari 2010-2026 Nyurut Kediri. Dengar ke kita dengan lagu isi lekin nak ibuah. Selamat tengah hari. Selamat merarau. Nanti kita bisa merarau metu. Selamat tengah hari.

Ananda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sumarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Okey, hari Alex Wan merampau ya lagu dikenangkan pun ke awak rentak ngali hari di YFM ke sari tu peningah. Terima kasih ngagai Daniel Steven ke baru dah pukul lain kita. Kenyal dari pukul 12 tengah hari tadi ya. Jadi nampung awak kita ke ngali hari tu kita pukul lain awakku Sam. Nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi. Okey, pukul 3.15 minit lemai tu lagi peningah. Kita ke dekat ngagai studio mini YFM Sibu berserima dengan program Sarawakku Sayang di bagi benua muka. Ninga ke randau pengeluar program kita DJ Mar ngau meka DJ Desmond ngau siku temuai ke bisik di kangau ngagai studio mini YFM di Sibu. Okey, udah tu lagi aku ngangau ke seduaya merindang kita dulu ngau lagu Aria Berangka Jarup tu ya. Bisik ungkup diri.

0: berangkat carup nyadi kita ke studio mini YFM di Sibu ke ngali hari tu pelabak aku dah nganti kaban kita Mar ngomongkan Desmond sama ngali hari Mar Desmond
1: sama ngali hari Sam
2: berita Sam
0: oh berita cukup mana tu mon berita seduai dah.
1: Mana berita nama berita di Sam.
2: So apa kabar hari kami di tu? Mana berita kami doa itu Sam? Di muka destinasi kita ke 8 dalam

0: Sam.
1: Nyangkung pihak muka ngau pemakai ke bisi disedia ke dia neh mar macam-macam pelabak aku.
0: Macam ya. Sam nanti ka dirintai ke tu kira ke nengok ke ade ngau bala peninga kita baluar dia meh. Tadi udah agak kami sebuat pemakai linut saya udah nguji ke ikan asam cicah air asam ko ya.
2: Kau selama maga Sam. Jadi aku tu seminar berarti kerja.
1: Aw ne.
2: Hari itu tadi DJ Mari kita nang sampai kunyap kunyap ya.
1: Aw ne nambahnya lah ne Mar.
0: Nada ngawaknya. Laban munyi ko cakuk ke bisi di pansut ke ketua CEO hari majlis seni pagi tu tadi deh. Yang berbahagia Dr. Sofian yang ada ke banyak meh gaya nama tu adat budaya kita.
1: Kita
0: amat budaya kita kita nyepe pemakai asal bersiti-siti dua
2: siti menua
1: betul bersiti-siti menua
2: ya siti mega utai kena sampai ke kita ini
1: ya
2: kita itu belak buju berjalan ke pengawak berjalan ke kapit bisa menu yang pu berjalan ke serikai bisa menu yang pu di muka di tok pun mayuh menu kala-kala ada sepik kita ini.
1: Menu yang pu bari ke terubah tu deh mon mar bekeni ke orang bisi udah mayuh datai pelabakku.
2: Di muka nakak ke depedak nakak ke pukul berapa dah pukul 3:17 lemai tu nakak pemayuh ya orang ke datai tu Sam. Kan kita sama nemu laban dah dia tu lagi hari orang gawa hari bekerja tu.
1: Aman.
2: Pemana kita ke Medah orang tu mayuh mat datai malam tu lagi ya.
1: Ya.
2: Malam malam budaya pula malam.
0: Malam budaya. Datang tu aja pihak Sam laban nitih ke info ke bisik diterima atau info ke bendar. Hari endur ke becik pengerai dia bisik lebih kurang 2000 iko dah becik Sam.
1: Apo ne? Mayuhnya dah.
0: Mayuh amanya nanti dia udah 2000 iko. Okey Sam. Okey kak berandau betik tan tajak pihak laban temuai kita itu udah bermua tu. Udah ngantik pelabak ku badau kesal. Ke bendar ya tua ya ngampek ya muai kesal ya duduk bermua tua tu ne mon.
1: Jadi kira aku nyerah ngakai seduai mar ngau mun terus ngau nama tu ngau temuai kita meh ke ngali hari tu au.
0: Terima kasih. Terima kasih Sam. Jadi sebedau tua nurus ke nyane mun ngambil ke bala peninga kita nemu kelimpah hari uliah didinga kita ba YFM di Kuching jam ke dia tu kita uliah mega meda live kami hari Facebook Sibu FM. Tahu tak mak dia tu meda kami ber live Facebook kita ni mon jadi mai anuan berkelala ngau temuai tu mon
2: okey jadi temuai ke datai ba ngagai mini atau ke studio mini kita bakal ke cari tu ya ba hari ke terubah berarti tu tadi tajap kita tu dah berapa hari tadi tu okey 2000 bulan nyentuh agak 4000 bulan kalau kita di tu ngatur pengerami program Sarawak Ku Sayang di bagi menu muka di tu. Okey, jadi kita dekat berkelala dulu ngau temuai kita. Jadi ngelalu ke perantai nuan ngagai studio mini kita di tu Encik Dennis Anak Meringai ya. Ianya pegawai pemasaran serta mega jadi student affair College Laila Taib. Kepada tai ngagai studio mini kita di tu. Dekat hanya mega hari ni asal tu nuan tu Encik Dennis.
3: Okey, aku nang hari Sibu, hari Sibu. Hari Menyan Sibu.
0: Orang Kenawi tu.
3: Ya, orang Kenawi.
0: Okey. Nama berita tu sari tu tuan.
3: Cukup mana ada nanggu apa semualah. Okey, kesari tu nang di gerai ni kurang.
0: Gerai syukur puji Tuhan lah.
3: Puji Tuhan.
0: Boleh datai di tau sama begulai kami di tau.
2: Betul. Sebenarnya nanya nanya nuang on silik agik tau kira ya hari berapa dah datai ada muka di tau kini. Mula berkampung di tau korang.
3: Sari tu aku pulang hari.
2: Pulang
3: hari tadi dekat Pulau Baru lagi lah. Tapi mesti tim aku beritahu lah dua ikut suaya hanya Miss Amira dengan Miss Lydia lah mesti beritahu babut pendidikan.
0: Babut pendidikan eh. Jadi ngambil ke randau tu lon ne okey ngambil ke bala kita di luar kemudian kita sebuat sari tu nemu tentang College Laila Taib tu di Sibu tu ne. Ulian nuan berkongsi ke lebih lagi ngenang College Laila Taib tu ngau nama kini bidaya hari institusi pelajar kebuka itu.
3: Okey. Nuju semua bala peningat ke terubah ya ni

0: keningau nama kolej lah Taib atau ke Kelty tu. Kolej kami tu Basibu, Siti kolej Sarawak. Ini yang bersibu aja lah kolej Selatan Taib. Sebab kita bersih dengan bermukah tu bersih kolej Selatan Taib yang bukan anda kami yang anda UTS. Ya sama dengan nama kolej Selatan Taib kak. And then kolej tu ditubuh ke pada tahun 1997. Lama dah tu. Nyuka sampai 30 tahun dah ya beroperasi sebagai pengajar institusi pengajian tinggi. Jadi KLT tu megak setiap panam belajar hari baru perintah negeri Sarawak dengan Yayasan Sarawak lah. So, bida kami di institusi bukai, kami biasanya merik bantu ngagai pelajar terdekat belajar ngagai tikas ke lebih tinggi lah, bantu tu semina ungkup anak Sarawak aja.
1: Bisa bantu
2: dah. Kira ke ia ke bisik disebut premier kita.
0: Betul.
2: Bantu ngagai bala anak Sarawak ke dekat belajar atau ke nampu pelajar tu ni tuan.
1: Lalu mayuh pelabak aku bala pendengar aku megak tadi tuan terkenyit mah. Okey. Tau ke agi nak tu nemui ka? KLT tu bisi merik bantu sekolah. Jadi tok mah tai ke patut de terang kenuan tu. Tuan. Jadi boleh nerang ke tong kau silik agi.
0: Okey. Ba KLT kan bisi merik dua itik bantu sekolah ianya beasiswa ngah berseri. Okey, kedua-dua bantu tu sama-sama sponsor sidak ya ngah yuran pengajian sekaligus dengan tempat tinggal sidak ya lah ke asrama ni ya. Lepas ya nemiak tu nemiak ke layak bantu boleh bantu tu dekat belajar ngah nadai berbayar tau ke free. Laban yuran sekolah ngah yuran asrama sidak ya dekat ditanggung kami tau ke disponsor kami lah. Jadi bantu tu bisa berbeza tau ke nak sama antara dua tu ianya syarat sidak yang mulia ke tu bagi biasiswa kami dekat medak hari keputusan peresa sidak ya. Apakah peresa SPM sidak ya ni mesti kat bisik 3A baru kami merik sidak ya biasiswa. 3A nya nama-nama subjek nak kisah apa-apa subjek asal 3A 100% ditanggung oleh kami. Nada berbayar sidak ya.
2: Ditanggung perintah Sarawak
0: banyak. Betul. Lepasnya bantuan kami keduanya berseri KLT. Berseri KLT tu kami dekat mendak penatai pemisai. Apa yang ngok inai sidak ya. Nanti sidak yang ada kategori B40, sidak yang dekat belajar ngau percuma mega. Untuk berseri itu 3 kredit aja SPM. Nak ngira nama-nama subjek. Asal yang 3 kredit ya boleh belajar ngau narai berbayar. Nanti keluarga yang ada B40. Nanti yang M40 50% ditanggung lah.
2: Kira kak agi uleh manya. Betul. Lepas kita yang merangsang balon biar anak kita nyambung belajar tu ni tuan. Jadi nama kini program atau ke kursus ke bisik about college Lela Taib tu tuan.
0: Okey, bah KLT kami bisa nyedia ke 10 itik program. Ianya 8 itik program diploma lalu 2 itik program sijil. Semua program tu bisik bakul Selatan Taib tu antara program tik berguna benar ke pemansang menua kita datuk lah. Okey, kami bisik program ukur bahan, quantity surveying, perakaunan, architecture, interior architecture, construction management, lalu entik kejururawatan engineering ke kita ni. Kami bisik dua tik program ianya civil engineering dan electrical and electronic engineering lah. Untuk program sijil kami dua tik ianya certificate business study dan certificate in electrical and electronic engineering. So ngagai nemiak kekurang kredit tarina bakal sida kurang 3 kredit boleh sama dengan kami megak masuk ngagai kami mempunyai program sijil penarai berbayar dia sida dalam kategori B40. Jadi bakal maya nemiak tarina ia pas yang pu matematik tapi nak kredit tangkan jadi engineering boleh belajar dengan kami. Jadi matematik ia pas boleh jadi engineer kemudian deh.
2: Kira ke merek peluang baru ngagai sidak ya ne. Cukup mana tu ne mon?
1: Ya. Jadi ya bayuh program ke di komisi bak KLT tu. Jadi semua orang akan nemu bala pendengar kepada DJ Mark akan nemu ya. Ni bagi program ya ke bermadu yang popular. Okey, dia maka mayuh nembiak.
0: Okey, Aris politik program TBC Bekelti, program tik ngemuan mayuh nemiak hanya diploma in seni bina lah. Seni bina dalaman, interior architecture, laban mayuh nemiak kita tu yang nang landi ngelukis. Nang landi menghias kurang deh. Laban agi pun nanti bahagian yang kan mayuh kita meda baka wedding planner, nak letak mayuh perumahan-perumahan baru nang berguna ke sidak ya. Jadi nemiak kita landi ngelukis tadi sidak yang nang nak mayuh peluang. Lagipun permintaan kelayakannya memang senang untuk saya masuk. Okay. Which is nama-nama matematik sidak ya lah. Okay, and then kedua ini diploma in ukur bahan, diploma in quantity surveying lah. Bagai kita nemu nak premier Sarawak kita bisa bahawa quantity surveying itu sangat diperlukan bagi menua Sarawak. Jadi nembiak detok sidak yang belum maklumat untuk mendapatkan dek program. Lebih lagi itu percuma. Siapa kat mereka ni ya? So nama kebuan peluang yang tadi lah, peluang pekerjaannya pengudah sidak yang habis belajar bagi kami yang luas.
2: Cukup anehnya tadi ini tuan. Udah gak belajar, ngambil pelajar ya ke besai me peluang, mayu peluang berluar, udahnya ada berbayar, laban kita dibantu perintah menua kita.
0: Betul.
2: Belajar gak berendur ya kena ya udah lama tu tadi 30 tahun tu.
0: Yeah.
2: Tentu ya mayu pernah lebah ne mon.
1: Tentu ya.
0: Jadi bahkan itu nak ukat bekang kami itu KLT ukat seminar mereka pendidikan, ukat mereka pengajian sih tak percuma. Yayasan Sarawak pun mereka sidak ya bantu. Maka dari segi laptop sidak ya, book voucher, duit saku pun diberi oleh Yayasan Sarawak. So detok nadai kebuah atau kedalih hari bala pinai dengan nganjuan anak sidak sekolah nangi kena dia. Mereka nyedia ke pekakas lah. Kerasa ke kena sidak ya belajar. Lepas semuanya sudah disedia oleh perintah. Datang mai tubuh aja sidak ya belajar.
2: Mai tubuh. Agi tambah megah nyoba menua kita pun tuan. Bab nua kita pun muka aku bersibu. Nanti semak hari kucing, hari miri. Pan mesak ke penyawahnya.
0: Ya. Dia tu nak, nanti kita ke perak kami ni. Paling mayuh datang dengan kami, sanggup nurun hari miri. Sanggup nurun hari kucing, kesibu.
2: Ya, aku tu nyebut menua ke, kira ke Jawa, atau hari Limbang. Menua betul, kita di Sarawak atau ke Jawa. Betul. Jadi kepenudi benda tu nah, tuan, nanti bakal berkeni cara nanti sidak dulu dia bisik minat meto kemaya sida bala raban nebia to tadi uliah minta nyambung belajar be sekolah college Lela Taib to tau ke KLT to nah.
0: Okey, kami bisa muka tau ke ngagak dua intake setahun nya bulan 6 ngau bulan 10 lah. Jadi bakal ke minggu to pergilah ngau lusa kami bisa pengagak pendaftaran. So ngagai kena sempat mohon tak kena sempat ke apa namanya ngisi semua form tak datang ngagai college lah, which is daftar terus lah untuk intake kami penudi tahun tu. So maka sidak eka masuk lagi tapi tak perlu nganti tahun dudi lah, bulan 6 tahun dudi. So maka orang muka tu meminat tau ngagai boot pendidikan MAITD pun boot ngigak tim kami badia bisa tim kami deh atau ke agi sempat asai kon dia sidak yang ngelawak kami mempu website nya www.kelty.edu.my atau ke WhatsApp ngagan rumah kami 0163809818 atau ke bertelepon ngagan kami balumu 0843111888 atau ke ngelawak media sosial kami. Lagi senang. Gigak lumur kami berdia, bah Facebook kami bisa, Instagram kami bisa, TikTok kami bisa, YouTube kami pun bisa.
2: Bisa maga-maga.
0: Sempat gig nanti ke belajar dengan kami untuk tahun tu lah ngagai nembek ke bisa ninga maka ke lemai tu deh.
2: Ngagai bala pindai.
0: Betul.
2: Umur sidak yang tadi nyo pulai ke kian baru ke tu? Umur sidak yang ada tata.
0: Baka sidak tik ke boleh program bantuan kami tu tadi, sidak mesti berumur 25 tahun ke bawah. Nanti ya lebih dari 25 tahun anggi udah belajar berdia sampai 30 tahun tak ada boleh pantok lah. Nanti baka kami nya piti-piti yang udah lah utak kena.
2: Amat cukup aneh tu ne mohon tanya merandau kita itu kira kenyo ngelansang pi aja tang ente kan mu lebih lagi tau ngiga tuan Dennis meringai hari college Lela Taib tau ke dia tu kita benuh ba program Sarawak ku sayang di muka tau ngiga bala ya dia kita tau nanya lebih lagi
1: mulai ba booth pendidikan tu
0: betul
1: lah ba pavilion
2: Sarawak Pavilion and Services.
1: Ya, terima kasih tuan, again tuan.
0: Ya, terima kasih mengganggu guys Dubai. Beri peluang bagi kilometer sekali lagi berkunci ke penemu berketul lah ngambil ke ngagai sila ke nangkak sama belajar, nangi ke belanja semua ni ya. Detok naibu nangi. Ambil diploma free, ilak degree pun free.
2: nya
0: ah, nare utai berbahaya lagi
2: antik bakal tua Desmond tau kira kau dah nyau metau ni ngah tadi muan 25 ke baru ah. Oh, terima kasih hanya Dennis oh, udah meri awak derempu apa kunci ke berita maneh tau ngagai bala kita
1: ya penerang ke mana hari college Alayla Taib.
2: Okey, yeah. Terima kasih nya nakar randau kita begulai ngau Encik Dennis meringai ari college Alayla Taib tomon ngau bala peninga siko ari nya pegawai pemasaran ia ke mega student affair atau ke ia ke berarti ke bala bala nambia pa college Alayla Taib ke lemai tau. Au. Jadi Sam ngau bagai bala peninga kita beluar din sebedau kira ke nutup randau ka ari studio mini kita di tau berkunci ke ngau ngelansa mai tau kira ke berkunci ke ngau ngelansa program kita ke dekat diatur sari tau lemai tau ngau bagai ke dekat diatur pergilah ngau ngelansa na Sam.
3: Okey. Au.
1: Mar padah tadi tu Sam cross
3: terus eh. Au. Ya. Nanti ngau Mar. Au. Au.
2: Okay. Jadi Sam pagi tadi nanti bisa ni ngau nih bisa ke berandau begulai ngomin pihak mega ngau email dah pagi tadi ngenang program kita sehari tu. Jadi lemai tu dia dekat diatur pengawak nyuak ke pingat setia ngakai bala raban orang ke dekat buliah pingat setia nya lebih kurang nitih ke penerang ke bisa diterima 100 lebih ke bisik dekat nerima Tok Sam lalu muak ke lemai lagi bisik makai bergulai ngau haraban ketuai KMKK kukitai nah dia nyak duit tek pengawak ke dekat diatur muak ke lemai tu lalu muak ke malam tu dekat diatur pelabak ku kita lama nak ingat nyawa Desmond nyak ku mai ya bergulai kita ukan lama nak ingat Desmond pia ya laban ia nyu dah berjakau Melayu tu tak agak landi SM dengan dia jakau Iban eh
3: agak landi ku mai ku ya belagu tadi Amar ku mai ku tak belagu malam tu
1: baiklah untuk anda semua.
2: Ya,
1: ninggal okay, ya malam tu. Malam tu nya malam budaya Sarawak ke dekat diatur dia palan kita ngatu ngadu ke pengawak tu mah pada dataran Pehin Setia Raja Mukah 2010 tentu ya sari tu malam tu pukul 8 malam. Dia malam budaya Sarawak tu dekat ngemai engke semua bala mayuh ke datai malam tu lagi. Rindang ke Wiki Anderson ya. Nizam, Haris, okay, Sazia, Mariani, dia ya, maka kita bisa artis bukai Kenal Libau, pemising kau, bala sida hari, kata sida hari Mukah, Mukah Basker pemising, DJ Ajri pemising itu, DJ Sonic maka pemising. Jadi itu bab seman kebudayaan tu kita dekat meda tanda sida hari Sarawak Harmoni. Warisan etnik ngau baga begendang serta petanda. Jadi ngau malam tu bisik nopeng ngau bemukun tidak salah.
2: Nopeng nyatanya meh. Nemu dan ni Sam.
3: Nemu bemukun banyak tadi mana?
2: Bemukun berjampak meh.
3: Bemukun berjampak banyak ne.
2: Nopeng ko sidak jakok sidak di to. Nya sekedar hari pengawak kita ke malam tu tang dia tu pukul 3:30 udah tutup. Nama tu ngeregister di rempung kau i peraduan hukum ia sari tau sari tau ya lapan nak lama dah lagi sidak ia dekat cabut baru tiket bernasib i ukai tiket bernasib tau nyabut baru siapa ke dekat nerima prize i peraduan hukum ia sari tau
1: 85 prize
2: ya 85 prize pergilah lagi okay, bisik baru lagi udah sidak nyabut lagi kita tahu berengkai ngeregister baru hukum pergilah tayangan ya keempat hari bulan hari ya ke penudi indo nutup program Sarawak ku sayang di Mukah di tu nama tak ke bisik pada dia
1: ke nanti-nanti kita 4 hari bulan okey siti temannya hari bulan ke anang sikit nanti anti bala mayu ah
3: ya
1: kalai bunyi ke orang tu tadi Sam okey mansang puang Pulai rigang.
2: Pulai ngelenti. Oke ngelenti. Pulai sempet mai.
3: Mansang puang.
1: Mai motosikal nasional. Sebelah kini mai 2 titik lagi e-bike. Tak nemu bagi tahu siapa ya. Tapi 4 bulan. Okey, tahu ingat ke ribulan tu. Siapa bagi sedak kemai tu? Ilah mungkin tahu dah.
3: Aman.
2: Okey, Sam, nak ke kita bergolai.
3: Ya.
2: Hari studio mini kita di Mukah Dito.
3: Ya.
2: Okey, terima kasih Sam. Ya. Yo bala peningah kita.
1: Terima kasih, okay. Sam. Terima kasih bala peningah.
3: Ya, selamat berjalan ke pengawak guys doai.
2: Sama-sama. Okay, sama-sama dengan Sam. Okay.
3: Hanya tadi Ranau kita bergulai dengan DJ Mar, dengan mereka DJ Desmond. Hari studio mini YFM Sibu berserima dengan program Sarawak Ku Sayang. Bagi menua buka ya, ke udah berengkah diatur Sarito nyentuk kari minggu tau ilah. Jadi biar mereka Ranau bergulai dengan hari mini studio mereka dekat diatur ya, nyentuk ke hari minggu tau ilah.

0: Sapa berdekat Maikulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa berdekat Maikulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang Tauke Popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu berdekat Maikulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tahu dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tahu Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tahu finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.

siapa dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Tiempo Nuansiko. Dayang Bintang.

Aria Tanah Berenyang Pen yang setiari lagu ke dekat berpikir Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 9 Malam Pergila Peningat. Ana nak ingat ya Bak Dewan Tan Sri Steven Kaluning kan di Betuang. Lalu pihak muka program tu ditabur ke terus hari Radio YFM. Kau muka live hari Facebook ke YFM Maiban. Harap ke kita ke semak andor palan nungatur tu tahu datai berbala mayu sama-sama nyukung bala finalis ke dekat berpekit malam pergila ya. Dapat malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke 9. Tinggal sari daki andor bala finalis kita ngomong bala kru kita ke nyedia ke diri. Kita sama ngarap ke malam anugerah carta sapa juara tu mujur diatur. Lalu pihak muka kita ke nemu ni bagi lagu ke bergelar champion ACSJ ke 9. Okey, jadi bakal selama muka jam kedua awak rentak ngali hari. Hari lima ya, kita bisi program Raja Joget udah tu lagi. Jadi berdau kita bergulai bahawa program Raja Joget berperindahan dulu ngau sekedar lagu muka atau lagu hari Reza Reho Kerapa Babas Mali.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

lagu joget dari Steven Kanang, joget pengrindu hati, kena mungkal program Raja Joget kita ke lemai tau, ninting lemai hari lima ya. Kita sama nemu penyanyi Steven Kanang bisi merindang kita malam pergila malam anugerah carta siapa juara ke sembilan. Okey, terima kasih kita ke mendiang ke YFM begulai bah program Raja Joget nyentuk ke pukul 5 lemah itu lagi ya. Merindang ngau lagu-lagu joget kita dalam kandang sejam tu. Okey, jadi lagu kita ke sekali tu aku merindang kita ngau lagu dari Andrew Bonny James berpadu nyawa ngau Linda joget bertimbal pantun. Lalu nangkan kenyal lagi dari Kate Jelema joget buah peria. Dahulu Siti lagu joget Bidayuh ya, enya joget seribu kali sayang hari Udenkan. Okey, haram sama berperindang bawa program Raja Joget kita.

0: karaoke. Pukul 4 lemai, hingga ke pukul 5 lemai.
1: Eh,

dengan joget seribu kali sayang lagu Bidayuh ke dipilih bahawa program Raja Joget kita ke lemah itu di YPM. Merinang kita ke agi mendiang ke program Raja Joget kita ke benung Irup lemai jam ke dia tahu. Lalu pihak mereka kita akan ke berjalai sebelah luar lebih lagi nguluk pengerami ke benung diatur jam ke dia tahu. Jadi anak tak berjimat ya, buah kita ke beban.

Baik, kutai ke berkah angkah biak sandiak kita. Angkah berkah barang berkah ke bukai. Kita sama nemu ya, bawa palan mensia mayu lah. Atau ke bawa tugung orang mayu lah. Kadang kita yang tadi anda berasai. Lebuh orang ke nak mana hati yang tadi. Dekat curi utai kita ya. Okey, lepas ke di Randau ba studio mini konti RTM ba palan program Sarawakku sayang di bagi menua muka sehari itu tadi. Madah ke Kepala Polis Pelilih Muka DSP Muhammad Rizal alias madah ke 62 ikut pemesai ngau raban polis diraja Malaysia di Anjung kawak ba palan pengerami itu ke diatur tu dikena nentu ke pengelikun mensia mayu ke datai ngulu pengerami itu ngau meka bala pemesai ya ke bisik datai meka ngagai pengerami program Sarawak ku sayang bagi menua buka. Okey, hanya di sama berjimat meh kita ke angka mai utai ke berga mai duit kini ba biar sandia kita harap ke di perhati ngau mana ngai ke rindang meda pengawak ke diatur orang hanya nak ingat ke barang berga ke di baik kita pihak muka kita ke berbaik ke anak miat muka ya anang kelalu rindang ngai ke anak miat kita nak temu tunggak lagi tersat ya. Okey, jadi okey terus merindang kita ke lemai itu bawa program Raja Joget. Nangkan ketuk aku merindang kita ngau lagu Joget Merindang Hati hari Datuk Zamri Amira. Nangkan kenyal lagi kita berperindang ngau lagu Joget Jeman Jepun hari Maxwell Franklin Saran. Lalu pihak muka lagu hari Betty Joget Ngindiak Mulung.

kehanya joget ngindik mulung hari Betty maka lagu ke dipilih ba program Raja Joget kita ke lemai tu peninga ya. Nanti yang lemai hari 5 pukul 4 nyentuh ke pukul 5 lemai tu. Di pukul 5 lemai tu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan ke berita pukul 5:30 lemai kita dekat mendiang ke Panggau Cerita Tua ya. Okey, atuk berkongsi ke dulu berkawal dengan program Kuching Ka Free Morning. Bisi dekat diatur 4 hari bulan 10/2026 ianya hari Minggu tu ila ya. Bepalan Tugu Pahlawan, Padang Merdeka, Waterfront Kuching, Pangkalan Sapi ngam beka ba dataran Ibu Pertiwi. Jadi sekedar hari pengawal ke bisi diatur berserimai dengan Kuching Ka Free Morning tu baka fun run berserimai dengan hari pengerai rundi yang serata dunia ke diatur ba palan ngengkah ke kereta Waterfront Kuching bisi diatur aerodance ba andor ke sama Merdeka Spirit Run ba Tugu Pahlawan nya sekedari pengawal ke diatur berserimai dengan Kuching Ka Free Morning 4 hari bulan 10/2026 hari Minggu tu lah ya. Berengkah dari pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 10 pagi. Okey, lagi okay, program Raja Joget kita ke lemai tu. Lagu kita ke sekali tu hari Celestine Ayi ngau Fazira Dom joget salam bekala. Menangkan kenyak lagu lama hari Niang Michael Jemat joget baru berkelala. Ngau lagu ketiga inya hari Lizwita joget burung kenyalang.

Okey, joget burung kenyalang Aria Lizwita. Maka lagu ke dipilih bah program Raja Joget kita ke lemai tu. Nyo nak berasai 9 minit dekat pukul 5 lemai. 5 lemai tu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Mulai baru bah jam ke penudi awak rentak ngali hari. Okey, jadi berdau kita mendiang ke berita. Aku merindang kita ngau dua buah lagu lagi. Okay. Lagu joget ke sekali tu dari Sylvester Andy. Joget makai belalai. Nangkan kenyal lagi. Lagu joget dari Margaret M. Jalang. Joget ndak cemburu. Lalu nutup maka program Raja Joget kita ke lemai tau ya.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

Sabah dekat Mike Pulai Trophy juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Okay, Hadi Rantai, pengingat manis hari Rambles Walter, finalis ACSJ ke-9, kediator malam pergilak yang bak Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di Betung. Datai bak jam ke penudi awak rentak ngali hari kita di YFM. Jam ke penudi tu pukul 5:30 lemai tu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai. Dan sebenarnya berkongsi ke dulu penerang gaya hari ke diterima RUPIS Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Ke di pelabak kenyadi dalam kandang 12 jam berengkah dari pukul 4 lemai nyentuk ke tumu pagi pergilah. Kelemadah ke lemai tu di pelabak ke beribut serta berkilat bak sekedar kanan dur di Betung, Bintulu, Kapit, Kucing, Miri, Mukah, Serikai, Sibu, Ngamaka, Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi maka di pelabak ke dekat hujan. Abah sekedar kanan dur di Kapit, Miri, Ngamaka, di Limbang. Lalu gaya kandang Tasik adap ke barat Sarawak, ribut berpuput dari barat laut pengaju 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Lalu adap ke utara Sarawak, ribut berpuput dari barat laut pengelaju 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Okay, terima kasih Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil, pemesai RUPIS Meteorologi, ke baru dah berkongsi ke penerang kaya hari ke di pelabak kenyadi dalam kandang 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu nyentuh ke tumu pagi pergilah. Okey, berinang kita ngau Siti agi lagu ke dekat di peket ke malam pergilah. Lagu Singkang Arya Diana sini udah terlukis, kita terus mendiang ke program Panggau Cerita Tuai.

Tapi pening amayo ah. Kau semua bala kita ya kau udah jenuh semak radio kita. Mendiang ke PCT tau ke pangau cerita tu ai kita ke sekali itu. Jadi ke sekali itu kita lagi ngenang cerita rampai. Ya kejadi ngau bunsu antu induk kuat lir. Ba menua kedekumbai sungai Senanga. Jadi ke pengundi benar kita dengar ke cerita tu. Dia lengkap ke lebuah rampai seruai bini ya ke nganyuan tua tu. Pulai ke menua laban dia yang tadi. Nyau nak tahan lagi dia. Di menua antu kuat liar. Ya kita udah dengar ke penusah dah. Pemudia sia tu dah tua tu. Mati udah ya tempat ino antunya tadi. Ya layarnya tu dah tuanya. Nasihat na boleh hidup baru ya nya. Semangat ya boleh tangkap rampas bini rampai itu. Lebuah bala sebayan nyokan aban ke ngagai menua macam mana ikian ke. Tangga nyak meh laban nasihat dia agi ka hidup. Nyalai sebenar aku nampuan cerita tu kujang agi dah. Aku dekat ngelansak mimiat pasal menua mana hidup ngau mana mati. Di menua Indonesia ke Delawak kami paling lama ke udah. Ianya hari 20 hari bulan 9. Tu tadi nyentuh ngagai 24 hari bulan 9. Au penemuai kami ke kian kadekumai kami berjalan nujah menua ke betuai ke Tajim Sinua serta ada bantu kaunselor ya Matthew Iguah anak lingkuang Ariah Geranang Jiri Linggir ngau bala bukai yang tadi mayuah bala lalu sama bisik ngau kian beka ianya lemambang padiang anak nyayum ari nanga mutuak di layar ya ketebal lagi ianya ngemeran kadat adat kita iban lebih lagi baka pengawak miring ya kena kami minah kin kia ke maya kami ke di mana idin suba. Jadi pemayu tu buah kami ke kian ke bisi 54 iko inu ngau lelaki ke datai hari serata menua kita itu nya di Sarawak tu. Lalu ungkus pejalai kami kian dokumai on sharing basis. Artinya sama berkunci. Berkunci ke semua belanja akan kena kian. Lalu ia kena tahu nak dibayar. Ianya RM500 duit kita siku-siku. Lalu bayar bukai ke sama di pesawat ke ianya. Nuluang orang kempu kereta di depan kita ni tadi. Beli minyak. Nitiah kini kok ia madah. Nanti ya kak dia bayar. Bayar tik ngai. Nak agak bisik dia berkenyaknya tadi dah. Nyalai dipukulai ke sekali me. Kurang hari RM1,000 duit kita Malaysia. Tau ke kira lebih RM2,000,000. Tak ada ya tau tadi. Dia suak ngagai siapa orang ya kebatang atur pejalai kita kian. Jadi duit belanja ke desadang dikena kita iba beli kutai dian tadi. Ega macam apa dian ketau de beli kita dan de baik kita pulai kita ke tanda pengingat tadi. Tau ke dikena lebuah kita ke bisi. Makai ngirup kini de menua ur dian. Nya kena tau nak de tukar gagai duit rupiah. Jadi RM1,000,000 kurang lebih ya RM300 lebih ya. Ha? Duit kita ini tiah ke rate atau ke bunga ya lebih maya kami ketuk tadi. Menua yang nak nerima duit kita lagi sila ya. Tanya. Ngai-ngai pe kita tadi mesti kena duit rupiah kita. Berbelanja ada dia. Oh, kingan ketuknya tadi. Semina ada badau. Bala sidak ke berjual tadi. Agi nerima duit ringgit.
Kaya laban siraknya semak agai lewat. Antau makanya kini. Sirak yang lalu kaya. Kaya nak duit kita. Lalu nama kena megak. Yang kesama nak tahu nak di kemuan kita. Yang pasport. Antara bangsa kita. Jadi utai bukainya. Aku nak ibu silik lah madah kita. Laban utai tau bisik dipadah ke siapa orang kena dituai tau kengatur pejalai kita kian. Peringat mayu eh. Ya kena ngala dekat aku tusi ngagai kita. Ke sekali itu. Ba tampung cerita rampai itu dah. Ngenang pasal menua ke bisik dipansak kita lebuah kita kian. Ianya batang mandai. Nyalai tu mana-mana menuai kecukup terbilang bak kenang cerita lama bak lekas sahabat. Lalu pihak mereka lekas sampai biau tau kemai nasar bukai ketiban. Bisik mansa menua batang bandai. Ketiban asai pihakku berengkah hari umur 40 tahun ke atas tau ke biar agi harinya, sikit nemu sungai tersebut uranya batang mandai. Semina, yang kata nemu wajah asal speko, oh, dini alai menua mandai itu, lalu nama kebuah yang banget terbilang. Bak cerita ketiban. Bak senantang tu nyangka, mayuah kita di pelabak kaku, ya, nak itu nemu. Tak mayuah kalau kita nemu KRT aku. Tadi ngumai kita nak nemu sekali. Oh, sikit mayuah. Asal sebut batang mandai. Sikit nemu. Batang mandai itu mati. Bak batang kepuas. Menua kadiwan. Mensia bak palak menua batang mandai itu. Dukumai nangar rawan. Lalu. Bangsa ti ngibuan ngerengkuan ke menua nangar rawan itu. Nyak dukumai orang daan. Atau bahasa salur dia tu ambil kebandingan bakal kita di menua Sarawak tu dah. Bangsa Penan. Bangsa Beketan. Utak ke kenyam ya. Makanya ke orang daan tu tadi. Ianya sebangsa di bangsa sal. Kediau. Bak dengan rawan di batang mana itu. Sida tu nak nemu jaku kita. Lalu kita pun nak menemu jaku sida ya. Tang. Bisik kita di menua tu nya tadi ampir na ampir orang asal bangsa orang daan tu tadi. Oh? Lalu sidaknya kena mau berjaku dengan kita yang kena jaku iban. Lepas tu tadi bisik dua tiga ikut lah kita iban berbini dia. Bak nak ngarawan nak. Terkejian lah. Dengar sidaknya tadi berjaku dengan kita. Lamanya nak sikit iban amat sidaknya lah. Udahnya sebarang kena nemu yang tadi. Kita sikit beranau dengan sidak ya dengan nak jaku bahasa Indonesia. Tahu ke bahasa Indon ku kita tadi. Nyalai peningah. Aku nak ngenang pejalai kami ke Celia dulu. Leban ngai kenyau lama ke nak nampung cerita rampai itu. Kebuah aku ke mansut ke berita penemuai kami ke bak tusun cerita PC itu ke sekali itu. Inya dia tu. Leban cerita tu bisa ngenang pun surai runyeng. Tau kan surai runyeng. Ko sekedak kita nyebut. Eka depan sak cerita rampai tu. Bak dua itik tusuan ke dulu agi hari tu. Ianya lebuh bini rampai. Keng rampas lalu naban ke semangat tua hari sidak sebayan. Kudah nganti bak pun surai runyeng tu. Dekat mai yang agai menua sebayan. Ngagai batang mandai kian. Tang, laban bini rampai kenemu bala sebayan tu. Sikit nganti bak pun surainya, dia ada bini rampai tu. Lalu belalai ya dia, bak babas. Nak jauh ada pun surainya tadi. Nganti bala sebayan ke dekat datai rilik berkayuah. Lalu dekat sangkai bak nurnya. Ya. Pun surai ranjiang tu medak bala kami. Datai bak pun dia. Ukai tiba bulak medak. Taman surainya tadi, ya ke dia tahu nyo anak ya, ukai ya ke tuai kelia, lawan ya ke tuai kelia nya tadi ya nyo dah tumbang, dah mati, maka ya tak nasihat anak yang agak bisa hidup nampuang tadi. Jalai ku cerita tuai ketiban, bak pun surainya mah,
penyangkai balas bayan kanganti semangat kita mensia keparai. Sebedau semangatnya tadi lalu de baik sida ya gagai menua sebayan ba bukit mandai dian. Jadi ba pejalai kami itu tadi bala kami sebuat sempat genatai ke diri ba pun surai runyang tadi munyi kaku tadi dah. Tang mayuh ke bala kami yang tadi nak ngelayang ke sebrai medak gayaan surainya. Bala kebisik kianinya sida ke nganyong piring aja. Jadi batang mandai ba senantang surai runyang tu. Umasnya pemesai lalu berkerangan dia. Jalai bala ke nganti nak ke sebrai ngakai pun surai tu. Dia medu-dua berkerugau berdiri berkerdegi ba kerangan ba kerangan yang tadi. Bentara ke air mandai. Jadi ya ke daripada kita dia tahu tadi menyikap aku dia hanya anak tahu ketelesak dan surai ketua yang menyak. Nyalai lebuah ke nganti bak kerangannya tadi. Lebuah ke berniang ke seberai kian ke. Dia ada aku nyak lalu. Burung dia ngenang dalam hati diri. Tuh mem. Menua surai runjiang. Ya ketbilang benar. Kena pansak cerita tuai. Lekas sabak. Ngau cerita bukai tersebut. Sidak ketuai. Pihak kuati aku dian. Jadi. Batu me balas bayan. Kenganti semangat orang keparai. Sebedau sidaknya. De baik balas bayan tu tadi. Ngagai menua. Bukit. Pertama mandai. Kedeku mai orang diannya. Bukit tiluang. Kau sidak ya. Kau kitanya bukit mandai. Nyalai bini rampai ke belalai bak babas pan. Sama bak pun surai. Kedisebut ketua ya. Nganti balas bayan ke kayu hari li. Mai semangat tua tu tadi. Jadi bak pansa kenang cerita ke banti orang ke bernama. Orang ke berita tahu ke besai pangkat bisi mati. Dia daun surai tu bisi layuk ya. Jadi, aku nanya orang pun menua sekali ke sidak bisik cerita tu tau kenadai. Sidak yang madah ceritanya aman. Daun dia sikit bisik layo tu orang bisik parai. Tapi aku sidak yang madah ke aku. Nanti kita yang dekat ngelawak surai runjiang tu. Kita yang kena perahu. Hari menua ke kumai nangaruang. Harinya kita yang mudik kulu ke kira 10 minit lebih ke. Ngena perahu injian 15 kuda. Adi jematan dawai ke mereka sungai mandai ba nangar ruang tu. Bukit mandai tau ke bukit di luang tu nampak benar ya. Dia pedak. Ti kita berdiri ba jematan ke mereka batak mandainya tadi. Serta ngga bukit tunggal. Tak, nyak me tu si pula bakal ke uliah tikau. Tak ada ni, hanya oleh tiga, jauh. Tak mahu, sudah nampak nar, laban bukitnya besar dah. Yang lain, nak lama, nak lama kami sebuat. Ban surai runjian tadi, kira ya bisa setengah jam kami dia. Nanti, bak kerangan, duduk diri minyak. Yang lain, udahnya kami lalu mulai ke diri baru, ngagai nangaruang, serta lu terus, ngagai putus ibau, udahnya kami tadi. Hari putus ibau kami terus ngagai sumpak sengkuang. Lalu bermalam bak rumah ketiban ke dia ke betuai kebajiang. Jadi, ditu aku ampiat. Yang kiang gawai kelingkang munya dalam tahun 2018. Lebuah sedap pegawai besai sebab bisik geraban kami yang datang kia. Jadi, pagi sitik 24 bulan 9, 2023 kami sebuat lalu mulai ke dari kelebuan tu. Jalai, tu nak aku nusi ngagai kita ngau ngelansanya pasal menua batang mandai. Lebih lagi, menua kalai kita tahu medak puan surai runjiang bak batang mandai. Jadi, nanti nyemak YFM beri aku awak udah tu ilak. Aku yang kau lihat nusi ke kita ngau silik lagi.
pasal pejalai kami ke Kumbai. Nujah menua Batang Mandai hari 20 hari bulan ngagai 24 hari bulan 9 ya ketu tadi. Dia ilak kita tahu ninga ka utai ke depeda depan sa ngau de kerja kami sebuat. Lebuh ke dia de menua nyen sekumbang dalam 4 hari 3 malam. Jalai kita yang lengkap ke menua Batang Mandai nak lama kira ke sesempak Rampang Pinang tinggal ke kita ngambil segigi tangga kelambang singkang kita dia tahu nyepulai baru ngagai cerita rampai seruai bini ya kenganyuan tua tu tadi pulai ke menua ya di Mandai Taman dini alai sedak tinggal lebuah kita yang lengkap ke cerita tu. Bak tentang sedak ke ngetu bak tengan tintiang belingau bini rampai tadi ya nunjuk ngakain tua serai rampai semua menua kuliah pedak hari tintiang belingau nya tadi ku cerita mat mana menua ya kuliah tinjau hari tintiang belingau nya tadi semua antu kemansak menuanya dia sidak yang ngetu bak nurnya magang. Harinya sidak bini rampai tu tadi engau balai ameh. Lama diri sidak ya dia bayam menua kuliah pada hari tintiang belingau nya tadi. Bini rampai lu nunjuk ke semua menua ngagain tua seruai rampai. Ya madah ke menuanya sigi udah di tengah tau ke tujah ya magang. Ya lain nemu tadi dia semua menuanya dia temu ya magang. Nada nak temu ya. Ku ya madah. Ya ga ino antu ke tenda dah. Udahnya ya lalu nunjuk ke menua siti-siti. Ngagai sedua ya. Ya madah ke dia mesidak ya lalu. Mai bunga kerkumai. Bunga kerakap. Dan mu bukini kita gaya medak gaya bunga kerakap tu. Bukini ku gambar ya. Sepiak sidak ke dirinya. Mayuah bansa bunga ini pada harinya. Ia mega nunjuk ke jalai ke tengah sirak mansang subak. Udahnya, ia nunjuk ke simpang tujuh. Ya, bukan lebih sik subak dah. Ingat kita, dah buah. Sidak ke mulai ke diri. Hari menua, bagai sungai senanga. Sidak yang mansak menua ke rekomai simpang tujuh. Udahnya, menua ulu gelung, ulu mandai. Menua sempulang kanal. Lalu kekibak nyin kuya nyak menua Mandai Mati. Ya aku yang nunjuk ke tadi. Bisa kami masuk ke Mandai Mati itu. Ha? Semak dar bukit Mandai harinya. Jadi nyin kuya ya ke bisa air. Lalu bisa kayu bertengah-tengah airnya. Nyak ke kumbai orang tadi. Pun pauh laba. Ya kalai burung geruna ngain tada ngeluang ngelingkang. Burung geruna ya. Besar ya dek. Kau ya madah ngagai rampai seruan tua. Tubuh ya mesai capi. Lalu. Anak ya hidup. Makai buah pauahnya. Tengah buah pauahnya kena berbuah. Dia ada buruannya tadi. Ngika anak mensia ke tempat anak ya. Burung geruna tu bisik 6 ikut anak. Lalu yang kau mempu sirainya 7 ikut. Anak mensia ke selalu di giga ya. Ianya anak mian lebih lagi ya kebaru ada. Nyak nak kebuah anak mensia. Mayu Ahmad mati. Lebuah sidak ya lagi biak. Tau kemaya sidak ya baru ada. Bini rampai madah ke buah pauh labanya. Mesai buah karak tungkul ku ya. Mesai ni buah karak tungkul ni. Aku malih pula nak kalah medak. Bekeni ku gaya. Utai kerku mairannya tadi. Buah karak tungkul tau kepuan yang pu. Kurang buahnya bisi masam mimin. Buah bawah laba tu. Nanti burung gerunanya nak makai buahnya. Dia ya lalu ngigak anak mensia ke tempat ya. Munyi aku tadi dah. Penyelai ya. Bawah labanya. Ya, nemu cunduang. Nemu kia berdiri, tegi-tegi. Nanti maya air pasang, dia air yang tadi, tahu datai bak dan dia.
tau ke terus ngelamuan dia nala di pedak ya ke kadang. Lalu pihak mega maya ai suruan urat ya tau ayan. Nih. Penyelai pauh laba tonya. Jadi batang pauh labanya mesai batang tapang. Ya. Nyalai. Dan kata dulu aku wau begulai dengan kita ba cerita rampai itu ba tusuan ke sekali itu ianya tusuan teka 17. Okey? Jalai. Anak-anak ni kan ketampuang ya ba tusuan teka 18 ni lah ngai kita nya bisi tinggal ba cerita tu. Lepas cerita tu nya bisi naria mansa utai kerkenang utai kersebut moyi aku tadi dah orang ketuai ba cerita lama kita ye. Okey. Nangka tu dulu au. Selamat tinggal. Bye-bye.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan. Ya, hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai ke Ditusun Tumas Tugong Laka. Jadi jam kita 7 minit dekat pukul 6 lemai. 6 lemai tu lagi terus nampung awak kita buat segmen Sada Lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Jadi nak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita ke lemai tu. Aku boleh bergulai baru pak awak ke buka ya. Jadi nutup segmen rentak ngali hari. Aku ninggal ke kita ngal lagu hari tadi bersumpah masuk neraka. Sama lemai bertemu baru bawa ke buka.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat sejarah nyari juara SCSJ.

0: tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sapa ke dekat Mai Kulai trofi pemadu terbilang bab anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemaruk terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemaruk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaruh terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaruh terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Siapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Siapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis CSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
2: CSG ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Ladies and gentlemen,
4: kita tentu belum menang.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamka berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Ya, berangkat jarum dengan lagu Ya Sayau, nak Seramau, kak pernah, okay, sama, okay serba, okay sumur kita. Ini mu ngau mau okay jodoh mu nyiku orang kemaya dia tahu ya. Okay, tadi munyi lagu ke Terubah kena ketengah pun ke awak. Sedang lemai kita ke lemai tu apa hingga lemai hari 5 kena 2010 tahun 2006 sama lemai sama boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Nanti saya hati nak bisik lembau kini baik berperindang boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Nah, okay, si minat lemai tu ajak kami merindang kita apa hingga tang nintiang hari 24 jam sehari ya. Lama itu kita mulai ngaku Rolana Gilbert ngarap ke berita kita mana gerai dalam semua pengawak ke di kerja kita. Mayuah kita itu hari dalam perjalanan mulai ke diri Ari Nur Gawak harap ke semampai berjimat ya lebih berbaik ke kereta tanpa tajak pihak mesti sekedap peningat kita yang lebih ke Raban Terabai Menua Raban Penglikun kita sidak ke gawak bak kilang kini gawak shift gawak ke diri impu nak ngira jamnya tadi sampai berjalan ke pengawak. Teruskah hati kita pengerahan siang hati tak berjalan ke pengawak nah. Kadang-kadang baik hati kita yang tadi tusah ketegal bisi utai ke dalam hati kita yang tadi ketegal penanggur dalam penghidup anak ngasuhnya nyadi ke tegal ya. Ngasuh kita yang tadi nadai pengerahan siang lebih berjalan ke pengawak. Dan tidak pihak harap ke kita terus nak putus mengharap terus rahsia hati berjalan ke penghidup kita bersari-sari nah. Dan berita kita dibetuang ke lemai tu oh, rindu hati nah. Anak-anak ingat lemai lah siapa bagi penanyi ke dikerinduk kita kerekatnya di juara bak ACSJ ke-9 tau nah. Kita ke besi awak tahu limpang ke bagi benda betung sama-sama ngemata ke malam final ya paket berlagu ACSC ke-9 ke diatur di betung tim YFM sudah diau di betung di pasar betung bapak hari itu sudah nyendia ke dirimpu dekat ngatur ACSC ke-9 eh? Bersamping harap ke Tuhan merkat semua pengawak sidak di betung lebih ke berserimbai dengan ACSC ke-9 ngarap ke muncur ya. Lalu, bekas selama peningah. Kita pula baru angkai awak sedang lemai kita. Bekas selama pukul 6.30 lemai lagi. Aku dekat maca pesan berat ke BC diterima kami hari peningah YFM. Tang sebelahnya, kita mendiang ke Hello Y Sri Aman. Ya. Kita mendiang ke dulu promo untuk peningah.
1: Sarawak Agrofest 2026 ke sekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 program itu dekat di penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026 bayuh karati narit hati bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman nanas, laman ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
0: Ya, macam teka dipandang kelebih ke hasil bertanam tupi berserimai dengan Sarawak Agrofest ke dia tu di Bintulu anak-anak ingat kita ke Siawak sama-sama ambil tatai ngerami kaki pengerami itu ya. Sebelum mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman state lagu baru hari Ika Saiful Cheng Ngaling-Ngaling.

nga dalam program Hello Wise Riaman. Bakas lama ibian kau kita tau ke Steven Tapasilai berkongsi kemayuh macam berita. Hari bagi menos Riaman sekali kenya bagi manua betuang. Nama berita jam diato balap ninga. Terima kasih lebat semampai meniang ke YFM Iban. Segulai sejalai. Berengkah berkongsi ke berita kalai keterubah. Sebengkah berita ia kengenang sebengkah program tiudah diatur empai lama 30 hari bulan 9 2026 tu tadi. Akalai udah dipejalai ke program ia kena kumai program berjadi ke smart board diatur ba SJKC Chonghua Engkelili. Smart board tebala peninga sebengkah perengkah tambah ia kediada ke perintah Menua Sarawak lalu nyadi inisiatif kena ngenegap kaget perkara pelajar digital sekolah primary Cina yang dibantu perintah. Lalu program nyaduang smart board tu dipejalai ke Sarawak Chinese School Consultative Committee. Hari baru opis menteri pengerai komuniti pengawak berumah serta perintah lokal Sarawak engkau kerjasama Sarawak United Association of Chinese Primary Aided School Board of Management. Jadi SJKC Chonghua Engkelili nerima 12 itik smart board ungkup kelas tidak kumbai kelas perdana. Lalu dikena bala pengajar ngajar nembiak tik ngemontang kaki pengawak ngajar ngena perengka multimedia video, grafik, biak mega interaktif serta digital. Ada perengka tambah atau tadi pengawak ngajar nembiak sekolah tidak pejalai ke bala pengajar dekat dipejalai ngau mana hagi dinamik serta interaktif cara belajar ia kejampat di kerinduk ke bala nembiak sekolah. Program itu mujur dipenyadi ke kaban Parlimen P203 Lubantu. Ia berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu menyatu ia berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi bisik ngemendar ke agih belanja RM100,000 ungkup jalai ke projek ngemanah kaki atap sekolah SJKC Chonghua Engkelili. Belah datang agak program untuk mayanya ianya Encik Dunstan Igah Nanta sapit pemesai upis pelajar pelilih menua lubak antu pihak mega temenggung kuih Aiseng pihak mega Encik Kua Jack Seng sekretari politik premier menua Sarawak pihak mega pemesai upis perintah ia kebisik di kangguh kedatai pihak mega tuai-tuai reban bangsa di pelilih menua Engkelili. Kita ingin siap ngagai berita tik kedua. Jadi tu ngenang pesta seratuak tidak diatur ujung minggu tu. Berengkah hari serito 2 hari bulan 10 nyentuh ke 4 hari bulan 10 2026. Lalu diatur bak panggau besai pentas utama dataran Sri Kelakar seratuak. Aktiviti-aktiviti tidak diatur nyerumbak program tu ianya bakal regata krian tau ke lomba perahu. Pekit main pangka, pekit main petong, pekit main badminton, pekit karaoke. Bisik mega dekat diatur bansal berjual ke macam barang. Pihak mega program ngarak juntui kedisebut mega perarakan tokong Fung Shan Shu Suratua. Bisik mega diatur fanfare. Dekat diatur mega pekit battle of the band, pekit ngelagu perahu, pekit main ball yang kedekumai VIP football serta bisik konsert Ari Penanyi Ameng Spring. Lalu senentang lomba perahu regata Korean diatur berserimai ngau program to Pesta Seratuak 2026. Komiti pengatur program to udah nerima peminta hari 26 buah raban pengayuh perahu madah kedirik dekat ngau dalam program regata Korean diatur berserimai ngau Pesta Seratuak 2026. Program tu ialah dianang dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif serta Seni Pemerintah Sarawak lemai 3 hari bulan 10 2026 hari 6 bapentas utama Sri Kelakar Sarawak. Nangkan ketuk kita mendiang ke info tu dulu berkawal dengan program Tidak Datur di Bagi Menua Betuang lemai hari 6 3 hari bulan 10 2026 Bak Dewan Tan Sri

0: Tu Amar Stephen Kaluningkan dibagi menua betuang.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan Betuang. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
0: Engau info nyat tadik balap ninga, nyat ujung ke program. Hello Wise Riaman ke Skeleto, selamat lemai. Aku Ibian tau ke Stephen tepasilai madak dire mupuak dulu.
2: Okay, terima kasih yang kai Ibian tau ke Stephen tepasilai kudap kunci ngau kitip ninga berita hari bagi Melayu Riaman pengak di Betung. Ia nyat bak Hello Wise Riaman. Terima kasih lain ngau YFM kelemai tau bak awak sedelmai setiap lagu baru Ari Alex One. Lagu ke PCD Pinta meninggal kita. Terima kasih laban telah mendiang ke YFM. Harap ke semampai terperindah boleh secara yang kami. Syasha mendah Syasha di Sibu. Mendah ke hari cukup hangat di Sibu. Terima kasih au. Laban telah mendiang ke YFM. Terima kasih mekat nucu meninggal kita ke Bukai. Mekat ke suruhannya apa. Maya bala kami ke Gawak Bakonti ya.

0: tu, kelebih lagi rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Menatai ke pesan berat ia ke bisi jemaat kami di Peninga YFM, kalau pesan ke terubah tu ingat pesan mati, datari Lucy nak titi tak kemun, nuju kapan belayan ia ke dia baksuh, Lubang tu, Batang Air, Sekayuk Limbang, Brunei, Pian Megat Dimiri, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama dia tu. Pesan tu, madah ke Titi Anak Ayang, Titi Anak Ayang, tau ke lebih dikelala, ngau nama Bujai, tau ke apa hitam, udah nadai kena 1/10/2026, bak Spital Limbang. Lalu niang Titi Anak Ayang, tau ke Bujai tu, dekat di Sengai Balamayu, empat rumah anaknya, ianya bak Lumur 11, Lot 1463, Taman Sri Patiambun, Limbang. Jadi, mayan nyegai, ianya 1/2010, ianya malam tu meka, bak rumah anak ni yang tadi, ianya bak Lumur 11, Lot 1463, 1463, Taman Sri Patiambun, Limbang. Lalu dekat dikubur, kena 3/10/2026 minyak hari 6 tu bak pendam Christian Bakul Limbang. Jadi ya sekali lagi madah ke Titi Anak Ayang tau ke Bujai tau ke Paitam Budan Nadai kena 1/10/2026 bak Spital Limbang. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah anak tu anak yang putuk yang nyak bak Lumur 11 Lot 1463 Taman Sri Patiambun di Limbang. Yang nyak lumai tu ngau lumai kemari sutari so, kubur kena 3/10/2026 bak pendam Christian Bakul Limbang. Jadi ya beri taksi lagi tak tanya ngagai anak niang tu enyak Lucy anak Titi pak lumur 014-385-7725. Pesan ke Siti tu meninggal enyak pesan sembiang 100 hari nuju kapan belayan ya kediau di Sungai Majau, Sungai Paku Tunuh, Melinau, Bukit Mabung, Gad, Mujung, Balih, Sungai Yung, Bukit Goram, Nangah Sipan, Suong Sibu. Pian megak di Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kuching, Sungai Asap Belaga, Ngau Kaban, Belain Kukai. Kenalah rintai kena maritu. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari, Niang Bangau Batuh. Kalai pengawak tu kadiatur kena hari 6 tu, 3/10/2026, pukul 8 malam, bak TTC Lorong 3C. Jadi ya sekali lagi merah ke pengawas sembiang 100 hari Niang Bangau Batuh yang nak kena 3/10/2026 hari 6 tu pukul 8 malam bak TTC Lorong 3C. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, pesan ngetas ulit datang hari tu rumah sebi yang nak pawa nuju kapan nak belayan ya ke dia bak Rantau Limau Rayah Ulung Rayah Ilik Kerangan Rian yang nak rumah Bian Kerangan Bau Penyangkai Akai, Rasan, Matau, Tiga Buah Rumah, Tanjung Pungkang, Lesih, Teluk, Lelegam. Pian Mekak, Kaban Belayan di Bunut, Rantau Uging, Enyak Rumah Kanggal, Jagoi, Pasar Kenawit, Lipus, Naman, Mawung, Pedai, Batu Nam Sibu, Pian Mekak, Kaban Belayan Kebukai, ia kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit Niang Pretty and Power nak Charles Grina ianya kena 3/10/2026 nguan ulit lalu ke pagi 4/10/2026 ngetas ulit ngau cara semiang ba rumah Lumur 2E Lorong 10 Batu 7 Sengah Jalai Bumi Indah Sibu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang Pretty and Power nak Charles Grina kalau nguan ulit kena 3/10/2026 lalu pagi 4/10/2026 ngetas ulit ngecara sembiang bak rumah Lumur 2E Lorong 10 Batu 7 Sengah Jalai Bumi Indah Sibu. Pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan sembiang 40 hari nuju kapan belayan ia ke jauh ke semak ia kenalah rintai ke nama dia tu. Jadi ia pesan tu madah ke pengawas sembiang 40 hari niang Alexson Adit dekat di atur kena hari 6 ianya 24/10/2026 pukul 7:30 lemai ba lot 12846 lorong 2C 1C fasa 2 Taman Desa Senadin di Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal sembiang 40 hari Nia Alexan Adit. Kalau ia pengawal tu dekat diatur kena hari 6, ianya kena 24 hari bulan 10 2026 pukul 7 setengah lemai, bat lot 12846 lorong 2C 1C fasa 2 Taman Desa Senadin di Miri. Pesan ke Siti Top Ninga datai hari Joanna anak jiram mesan ke Mamblayan yang kedia di Logan Tasan beratung ruban lebih ke rumah mawat Kabam Belayan di Dayat Srikai, Rumah Sara Nanga Dendang, Kabam Belayan di Gudang Merudik, Setapang, Melikat Merudik, Teraja Bram, Seruas Bakung, Lutung Bakung, Kelabit Bakung, Kabam Belayan di Tangap Niah, PD Indai Unau, Gudang Tengah Berkenu, Ngau Kapan Belayan Kebukai, kena larintai, kena mari tu, pesan tu, medah ke William anak jiram, tau ke dikangau ke boy tau ke anak Juliana anak abang udah nadai kena 1/10/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya sari tu 2/10/2026 ba Ming CYM funeral sebrai Pasar Bumiko ianya sepiak ngau polis traffic Miri. Lalu main nganjung yang untuk kependam yang kena hari 6 untuk 3/10/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke William anak jiram tau ke boy tau ke anak Juliana anak abang udah nadai kena 1/10/2026. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Belam Mayu ianya sari tu 2/10/2026 ba Ming CYM funeral sebrai Pasar Bumiko yang sepiak dengan polis traffic Miri. Lalu main nganjung niang untuk kependam yang kena hari 6 tu 3/10/2026. Jadi berita kesilik lagi tak bertanya dengan Kai Joanna anak ciram 4 lumur 014-8898-301. Pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan ke diterima kami hari Ninga kita itu ianya serang anak amuh nuju Kapan Belayan yang kedia di Sri Aman ke pergi bak beletik Sri Aman, Kedang, di Sabu, Langkang Ilik dengan Langkang Ulu, Kalung, Basi, Ijuk, Tawai, Pak Liuk, Tanjung, Pedalai, Temuduk, Lepung Simpai, Berangan Ulu, Rasau, Genting San, Sungai Keruh, Nangak Kumpang, Cangkul, Melugu, pihak mekak Kapan Belayan Kebukai kena larintai ke nama itu. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang gindun anak nyambar ianya kena hari 6 tu 3/10/2026 pukul 9 pagi ianya bak rumah Andrew Sah nangesan undup Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit yang gindun anak nyambar ianya kena hari 6 tu 3/10/2026 pukul 9 pagi ianya bak rumah Andrew Sah nangesan undup di Sri Aman. Nyak tadi peningat pesan berat ia ke basic diterima kami hari peningat. Jadi semudah lagu hari Winnie Albert lagi ikut ke rampung baru maca pesan berat ke basic terima kami hari peningat UIFM.

Aku Ukai Lulung. Setiap lagu hari Winnie Albert Siko finalis bak malam final ACSJ ke 9 ke dekat berebut ke champion malam elak di Betong ne. Jadi lagi yang nak tanya ke pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemai tak mengingat pesan ke sekali itu datai Wong Anak Radin nuju kapan belayan ya ke dia bak nyelam puai kelawuh selepung gua ran biar mereka dilacau panggil melugus bemban bayit kubau batu besai tulang pakit undup ngau kaban belayan kebukai kenal rintai kena madi tau. Pesan tu madah ke Umai anak tugang. Umai anak tugang tak ke ini niang terima Faizal anak Edmund. Udah nadai kena 1/10/2026. Jadi niang Umai anak tugang tu dekat di Sungai Balamayuh. Ianya kena lemai tu 2010-2026 bak rumah McFarlane Garai di Engkramut Sri Aman serta dianjung gai pendam Christian Engkramut kena hari 6 tu 3/10/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Umai anak tugang takai ini niang tu rumah Faizal anak Edmund udah nadai kena 1/10/2026. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuh ianya kena lemai tu 2010-2026 bak rumah McFarlane Garai di Engkramut Sri Aman serta dianjung akan pendam Christian Engkramut kena hari 6 tu 3/10/2026. Lalu pesan ke Siti Tuk Peninga ianya pesan ngetas ulit datari Elizabeth anak Matthew Manggi mesan kapan nebayan ia kedia di Semah Matau Ranan Lipus Nangabunut Rasan Miri Kuching piam kat kapan belain kebukai kena lah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Matthew Manggi anak Numang ianya kena hari 6 tu 3/10/2026 dekat diatur ngena cara semiang ianya pukul 8 pagi ba rumah Ian Nanga Germai Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Matthew Manggi anak Numang kalai nguan ulit yang kena malam tu 2/10/2026 lalu ngetas ulit kena hari 6 tu 3/10/2026 pukul 8 pagi bat rumah Ian Nanga Germai di Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan hari wifemiban@gmail.com kalau pesan tu datari Steven Gelau tak kape anak balang pesan tu nuju kapan belayan ia ke jauh tu ke semak ia kenalah rintai kena mani tu kalau pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang apa ya ianya tu rumah balang anak jatan ianya dekat diatur kena 3/10/2026 hari 6 tu pukul 7 lemai buat rumah balang Sungai Sawak awik seratuk. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang tu rumah balang anak jatan ianya dekat diatur kena hari 6 tu 3/10/2026 pukul 7 lemai bak rumah balang Sungai Sawak Awiak Seratuak. Kalau pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datari Teresa anak Berawah nuju kapan nak belayan ya ke dia bak rumah Seliung nanga Encermin Batang Rajang rumah Puso nanga Encermin Batang Rajang Teluk Buing rumah Minggat nanga Bawai Baliah rumah Filimon nanga Bawai Baliah rumah Tuan nanga Stuli Batang Rajang Sekayu Aiksud Sekayu Aik Baliah Sekayu Batang Rajang Sekayu Batang Rajang biar megak kaban belain kebukai kena lah rintai kena mari tau. Kelebih lagi ia kenala niang Suma anak Ranggau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Suma anak Ranggau dekat diatur kalau ingon ulit ianya kena dia malam hari 6 ianya 3/10/2026 lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu ianya 4/10/2026 bak rumah kau nanga bawai balih kapit. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang Suman Aranggau kalai nguan ulit ianya kena malam hari 6 tu 3/10/2026 lalu ngetas ulit dekat dia tu kena pagi 4/10/2026 ianya hari Minggu bak rumah kau nanga bawai
Balia Kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Meningal, ianya pesan ngetas ulit datai ari Patricia anak agum nuju kapan dan belayan ya ke dia buat rumah danggat Sungai Kawi, rumah jangan Ancih Sungai Madur di Batu Lapan Bentangur, kapan belayan buat rumah bangsa di Jias Langau, rumah agup, rumah manja Sungai Naman, akik jemat di Semukau, kapan belayan di Batu Lapan Sungai Madur Bentangur, Keltuang Bentangur, Sungai Lasik Bentangur, biar megak kapan belayan kebukai ya kenalah rintai kena marito. Pesan untuk madah ke pengak ngetah sulit Niang Siti anak Juli tak ke indai senah, tak ke atur. Yang nyak menyadik tu rumah Junis anak Juli dekat diatur kena hari 6 tu 3 hari bulan 10 2026, pukul 7 lemai bat rumah Junis Sungai Kelupu Bentangur. Yang nyadik sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit Niang Siti anak Juli tak ke indai senah, tak ke atur. Ianya dekat diatur kena cara sembiang kena hari 6 tu 3 hari bulan 10 2026, pukul 7 lemai bat rumah Junis Sungai Kelupu di Bentangur. Awalnya teringa pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tau.

0: Ya Rabana Masterpiece finalist ke dekat berpekit ba Anugerah Carta Sapa Juara atau ke ACSJ ke 9 2026, ke dekat diatur Lemai Ilak 3 bulan 10 2026, ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betuang.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, bahagian acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ya, nanti kita mendiang ke peromohan tadi. Kelimpah hari kita mendiang, berarti ke tau ke mata ke bala finalis bak peringkat akhir ACSJ ke-9. Kita tau megak medak tiga ikut penyanyi lama ke dekat merindang kita malamnya, kelimpah hari penyanyi ke ngau berpekit ke malamnya. Ianya Hindu Kalo, Roslin Jati Biang, lalu sekut lagi penyanyi lama ke dekat merindang kita ke malam malam mila. Ianya Steven Kanang. Merindang kita ngosti lagu lama hari Steven Kanang. Lagu ya Selamat Gerai Nyamai.

0: Haleluya. Bertemu baru kita menyadai minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah magang-magang meh. Ngagai semua kita belok gerai nyamai mujur buat semua tai bakal kita itu mujur buat dalam Tuhan. Tapi shalom mari aku ngagai semua kita TGIF awak ke pengerindu Allah Ta'ala tinadai banding ngau penyiru pengasih Jesus Kristus serta megok ngau kuasa Roh Kudus tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita menjadi tahun 2026 tu Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapo. Lebu kita itu ngerjo pengawak kita. Yo ndak ninggal ke kita. Nyo alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8.
1: Aku bersampai ke semua kita sama belok gerai nyamai magang-magang serta megok mujur berdalam semua tai tidi gagok kita. Labanti Tuhan udah ngemujur ke pengawak kita. Puji Tuhan. Nadai utai kendok manah oleh nagang pemujur kita nya. Amin. Minggu tu tadi, kita udah berkunci ke cerita Jesus ti udah ngerai ke siku induk ti di keduan ruah ti jai 18 tahun. Tuhan mega udah mpu semua sumpah penulah kita. Lalu warinya, berkat udah diberi ia ngagai Abraham, mega udah diberi ia ngagai kita. Nya alai minggu tu, baca kita, Ari Galatian bagi 3 ayat 6 ngagai 14 kubub kudus berarti ke Abraham ia harap kalah talo lalu hari ketegalnya Allah talo ngumbai ia lurus makanya megak dia tu menjadi hari kita itu harap ke Jesus Kristus kita ipan dikumbai Allah talo lurus bermua ia. Kita ukai lagi orang ke berusaha bamu Allah Ta'ala. Ayat 7. Nyalai, hari nyok kita nemu. Semina orang ke Arab aja, kenyadi puturun Abraham. Lalu bub kudus nemu Allah Ta'ala dekat ngagak orang bangsa bukai, lurus oleh pengarap. Nyalai berita manahnya udah dulu dipadah ke ngagai Abraham. Ya nyok, semua bangsa dekat diberkat ke nengah nuan. Nengah Abraham nyalai orang ke Arab dekat diberkat ke sama ngau Abraham ke Arab kita orang Kristian kuda harap ke Jesus serta ngaku ianya Tuhan penghidup kita udah diberkat kalah talo sama ngau Abraham. Ayat 10 semua orang kemangai ke diri ba'adat ditinggal sumpah laban nang udah ditulis itulah semua orang kendok nitiah serta kendok ngasih ke semua utai itu ditulis dalam buk adat nyalai utai itu terang nadai orang digagok lurus di mua Allah Ta'ala uli adat laban orang kelurus deka hidup ngenok pengarap tang adat ukai berpangai berpengarap laban orang kengerja semua utai nitiah ke adat deka hidup nitiah ke adat ukai nitiah keberkat. Ayat 13 Jesus Kristus nebus kita dari sumpah di debai adat. Laban ia udah nejuk ke diri ditinggal sumpah ngari ke kita. Laban nang udah ditulis tulah me semua orang ke digantung ngari kayu. Ngambil ke uliah Jesus Kristus berkat di diberi ngagai Abraham tau diberi ngagai orang bangsa bukai. Diberi ngagai kita bangsa Iban. Bukai semina ngagai bangsa orang Israel aja. Ngambil ke kita oleh pengarap kita tahu nerima Roh Kudus sudah disemaya ke ngambil ke kita iban oleh pengarap kita tahu nerima berkat sudah disemaya ke Tuhan ngagai Abraham ngau peturun-peturun ya kita oleh pengarap kita disebut Bible-nya peturun Abraham nangkap kita tadi menjadi Jesus Kristus Tuhan kita udah mpu sumpah, udah mpu penulah kita. ngambil ke kita ke Arab ke yo bako Abraham tau boleh berkat tu dah diberi yo tu dah disemayo ke yo ya kebatan benda dia tu semua berkat Allah Ta'ala nya nda udah diberi yang agai kita kita orang Kristian semua berkat ruah di surga nda semua berkat di kena kita hidup di dunia tu nda sigi udah diberi Allah pai ngagai kita dan nama reti kita itu nama ke reti berkatnya reti berkatnya tau disimpul kita berkata nanti Jesus berkat ke pengawak kita artinya Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur bak pengawak ti digagak kita nanti Jesus berkat ke penghidup kita artinya Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur bak dalam penghidup kita haleluya nyalai nanti Jesus udah merkat ke ruah ngau semangat kita kita udah boleh pemujur bak dalam ruah ngau bak dalam semangat kita nyalai tulis kota itu hari kita itu dia dau ke baru born again spiritually lalu hari itu udah dia dau ke baru hari itu udah born again nya kita tahu dibaptiso ngena Roh Kudus lalu kita nemu berjakuk ngena jakuk kenyalai speak in tongue hari ti born again nya kita ulih ningo Tuhan berjakuk ngau kita lalu kita yang lalu sero nyawa ya kita yang lalu grace lebuah ya datai serta megat ulih berjalai segulai ngau ya lalu bisik pengeri yang ngerjau tai nitiah kiri yang Roh Kudus lead by the spirit kura putih bakanya megak menjadi nanti Tuhan udah merkat ke tubuh kita kita bisik pemujur buat tubuh kita kita gerai nyamai lalu uliah megak ngerjau pengawak ti patut di gagak kita ngerjau pengawak Tuhan ngerjau pengawak gereja ngau ngerjau pengawak ramo menjadi baka tu dah dikunci kita Tuhan udah merkat ke semangat ngau ruah kita ia megak udah merkat ke tubuh ngau pengawak kita Tuhan pan udah merkat ke rundiang ngau penemu kita kita bisi sound mind bisi penemu ke dalam lembar Roh Kudus dia tu dia ubah dalam kita haleluya menjadi Tuhan udah ngemendar ke kita boleh pemujur buat rundiang kita pemujur penemu pemandai kita kita bisi penemu dalam serta ulih muka pemandang jaku Tuhan lalu kita pan puji Tuhan boleh nukar cara kita medak utai boleh nukar jalai kita berundiang metanoia ngagai arus penekok Tuhan ke kita nyalai menjadi laban berkat yang diberi Allah Ta'ala ngagai Abraham yang megak udah diberi yang ngagai kita bukai seminak kita aja tinggumpu berkatnya dan megak ngerampit orang bukai kurang kemana kau kita orang ke mana engkau kita bisi sitik jaku Allah Ta'ala ngagai Abraham berpesa berkat tu ti ditulis babuah pemungkal bagi 12 ayat 3 ku Allah Ta'ala ngagai Abraham engkau ngagai semua kita karab ke Jesus Kristus ku ya aku dekat merkat kurang ke merkat kenuan lalu aku dekat nyumpah orang ke nyumpah nuan puji Tuhan Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur. Bawa jakuk pandak. Bawa jakuk tinyamai ditangkap kita. Reti jakuk ku Tuhan yang tadi. Ia dekat merkat kurang ke mana ngau kita. Nanti sidaknya mana ngau kita. Sidaknya dekat boleh berkat. Kita suah mendak orang ke mana satu. Orang ke mana ngau kita. Tak maju dalam penghidup sidak. Bakanya megak. Nanti kita yang menah ngau sidaknya sidak kebesi kawal sempekat ngau Tuhan kita yang pan dekau ngau boleh berkat Abraham laban sidaknya pan dikumbai bab kudus keturun Abraham laban sidaknya pan dikumbai Bible anak Allah Ta'ala menyadik kita dalam Kristus nyalai Bekeni ke kita tau tan tagan, lalu ndak tekinsiat ari kungkuang berkat Abraham tu. Mudah. Hari kita itik ngemendar kurang bukai buliah pemujur. Buliah pemujur berpengawak ngebuat penghidup sidot. Anang jealous ke sidot. Tuluang sukuang sidot. Angkat ke sidot. Tusui berita manah Jesus Kristus ngegai sidot. Tusui pengasih. Tusui grace Allah Ta'ala ngegai sidot. Tusui pemanah pengerindu Allah Pai ngegai sidot. Beri pengharap. Beri harapan kebaru ngegai sidot. Padah ke sidot dia tuk berdalam Jesus Kristus. Ukai lagi kena jaga perintah dunia. Padah ke Jesus ni omeh Tuhan ngau penglepas sidot. Ia omeh jalai. Pemendar. Ngau penghidup. Padah ke Tuhan rindu ke sidot. Lalu ia ndak lagi ngingat kedusa ngau penyalah sidot lagi. Sidot udah diampun. Sidot udah dituci bersih ngena darah serga. Darah Jesus Kristus. Hari punyung palok. Nyentuk ke tepuk kaki. Sidok udah bersih. Ukai sinus safe by grace lagi. Lalu sidok dia tu lurus. Sidok ulih datai. Lalu berdiri bermua Allah Ta'ala. Nyadi anak yo. Ukai kuli. Beri penemu kita ngegai orang bukai bercanda. Kunci kerahsia kejayaan kita nya. Berkat ke sidok. Anang lukik. Beri 10% hari utai tiulih kita nya ngagai gerijo ngagai rumah Allah Ta'ala tiding ngagai gerijo kita empu aku nando tiding ngagai gerijo tindur kita semiang berkat kemeh balau padri balau pastor kita. I bless you ku Allah Ta'ala. I bless you to be a blessing. Aku merkat ke kita. Ngambil ke kita merkat kurang bukai. Ku Tuhan. Anang bako Dead Sea. Dead Sea deh. Tak siap mati. Air uleh tamok ngegi danau nya. Sang air kita tamok nya tadi. Ndak uleh pansuat. Nadai nur pansuat. Tak bertakuang aja. Air tamok aja. Tang ndak pansuat. Anang bako tak siap mati nya menyadik. Anang seminat nerima berkat ke diri empu aja. Tam beri berkat kita nya ngagai orang bukai. Tuhan berkat ke kita ngambil ke kita uliah jadi berkat ngagai orang bukai. I bless you to be a blessing ku Tuhan. Haleluya. Sekena kita ngetu ayat tiga penudi ya nyamu ayat yang dikena kita muka program tu tadi Galatian bagi 3 ayat 29. Lalu nanti kita nyanggi Jesus Kristus. Bertanya, kita keturunan Abraham, bempu waris nitiah kesemaya. Puji Tuhan. Kita yang menjadi, udah sah keturunan Abraham dia tu. Lalu sama bempu waris engkau Jesus Kristus. Kita udah diberkat kalah talau. Lalu ketika grace diterima kita nya, kita megak rindu merkat kurang bukai. Rindu deh kita meri orang utai. Rindu kita mendak sidak nerima. Tu, aku ngendak nyebut itu. Amat me kita kok merik berkat, kok merik grace. Tanti orang ngai nerima, nanti orang ngai ningo. Watu do, nang botan nang, kui boti kui. Tanya sama itu hut-hut ma, ngermai kejari. Lalu bako induk tidak dikunci kita minggu tu tadi. Kita pun udah dilepas dari kungkuang pemedis penyakit. Kita udah dilepas dari penyakit tinggai berkunci. Kita udah dilepas dari penyakit tinggai meri. Kita udah dilepas dari penyakit tiluke. Kenengali ke diri aja. Kita udah dilepas dari semua utainya. Lalu Tuhan megak menyadi. Haleluya. Udah ngemendar ke pemujur ngagai pengawak. Ngau ngagai penghidup kita. Nya alai Allah Ta'ala tiapai ngau Jesus Kristus di Tuhan kita merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Tuhan ngemendar ke pemujur ngagai kita. Lalu Tuhan nak ngemujur ke utai kejai. Utai kena manah datai semak kita. Tuhan mungkur kita kena sayap ya. Lalu kita likun di buun dijaga ya. Kini-kini ke penungguk kita minda. Saritu, ngau ke jemaah hilak. Kita selamat dijaga Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Aku dekat merkat kurang ke merkat kenuan. Lalu aku dekat nyumpah orang ke nyumpah nuan. Tuhan merkat ke kita, ngambil ke kita uliah nyari berkat ngegi orang bukai. Bertemu baru. Shalom.

0: Gusti lagu rohani ari Yorick Lee ngelagu ya Bisik Pengadang.
1: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

Sama lemai peningat Datuk, kami nabur ke berita lemai 2010 tahun 2026. Projek Palan Seni Pemindang Sarawak berjalan jampat lagi hari Tusun Pengawak, tembuk bulan 6 tahun baru tu ilak. Fakulti Undang-Undang Unimas menerima seraban 30 ekor nembiak keterubah ngelatih ke pelajar undang-undang di Borneo. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Pengawal tingkat kepemanah bangunan Konsel Negeri Lama di Palan Seni Pemerindang Sarawak diriport kejam 4 pagi dari Dusun Pengawal ke Udah ditetapkan. Menteri dengan temuan industri kreatif dan seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, pada ke projek yang diatu, ditetap ke Udah Manggai 46%, kalai pengawal tibunan dipercayai diatu, ianya pengawal bak ruang dalam bangunan, dengan pengawal tinggalus ke projeknya. Palan Tuila Meka ulian dur ngatur program ke berserimbai dengan lumba ngemain Asia Tenggara atau ke SEA Games 2027. Projek ti bungkus lebih 241 juta ringgitnya disadan dekat tembuk dalam bulan 6 tahun baru tu ila. Datuk Seri Abdul Karim Mansur Kecakoto ngagai pengarang berita udah ia kengabas tabak projeknya di Kuching Sari tu tadi. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim madah ke sekedar elemen asal dalam bangunan lama Konsel Negeri Sarawak endang endak diubah. Tuk nyengkam panel kayu ngatap ke dikenak ngetan ke pemanah bangunannya. Sebengkah galeri mit megak bisik di perambu dekat ditumbuh ke, Nur mandang ke jerita lama bangunannya ke udah berumur 53 tahun. Siti Bob Mija Kupi megak dekat dikeluarga, nanti projeknya udah tembuk ilak. Kelimpah harinya Taman Rakyat megak bisik di perambu dekat digagak, Nur Rakyat ngelantang ke ati. Perkara kalai pasport Malaysia Datuk Benung bak penduduk ti kedua peringkat dunia, nyak ngayan ke dunia tu bisik benar pengarap ke Malaysia, tu ngembuan sistem ketegap, likun serta bisik integriti. Menteri Dalam Luar Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pada perkara tu muka udah nguntung ke rakyat, ianya nengah akses ti lebih luas ngagai pecalai antarabangsa. Perkara ti bangsa tu muka boleh muka mengikuti peluang pelajar, peluang gawak, peluang dagang ngepeluang meranak ke pukul. Media ngeriput ke pasport Malaysia Datuk Benung bak penduduk ti kedua peringkat dunia ianya belalau ke pasport Index Global Ranking 2026 rutinya belinsur ari penduduk ti kedua dalam tahun sebelumnya. Orang kebisi pasport Malaysia Datuk oleh mindah ngagai 175 bengkah menua. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat nerima seraban kira 30 ikut nembiak ke terubah belajar bak fakultinya bak sesi akademik ke baru. Tu olehnya memujurkan niat hati rakyat di Sarawak dan Borneo tidak nampak mengikuti graduate bidang undang-undang. Dekan bak fakultinya, Profesor Datuk Dr. Johan Samsudin pada kelimpah di Undang-Undang Sivil, kurikulum pelajar sidak megak dekat sama mekuh ketiga kos besai, ianya Undang-Undang Adat, Negaraban Bangsa Asal, Sejarah Konstitusi Sarawak dan Sabah, tiknyang kaum sempekat Malaysia 1963, serta aspek Undang-Undang ngatur polisi pemansang ekonomi. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Nengah program Sarawak Ku Sayang SKS, perintah sudah berjalan ke atur ti nyengulai Mensia Mayuh dikenak nabur ke penerang ngagai rakyat. Sebarang penanggul tak ke isu mereka ulir dibaik terus ngagai agensi tak ke upis ke berkawal. Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki marah kenengah atur bekanya tiap penanggul ulih diperundiang serta diputar ke ngau lengkas. Ya Mansur Kecakut tumpak pengawak ngelancar ke program SKS bagi Menua Mukah bak dataran pen setia raja. Ya mereka marah kediri berasai terpantut hati dalam programnya udah sama di pesawat mempengkah raban ngau rakyat di Menua Tau. Berbangnya pengerami malam budaya Sarawaknya sebengkah hari pengawak ketika diatur nyerumbak program SKS di muka. Programnya ketika diatur malam tu dekat mic konsep penyerakup engau inklusiviti. Tuai pemegang eksekutif Konsel Seni Sarawak Dr. Sufian Jalid pada kepengeraminya dekat nur mantai kami macam pengawak seni engau budaya raban bangsa asal di Sarawak. Malam budaya Sarawak kediatur buat tiap bengkah palan SKS megak dekat ngemberan ke pengawak mandang keseni ngau main asal sebengkah-sebengkah kandang menua. Nengah malam budaya Sarawak Mensia Mayuh boleh merti ke diversity raban bangsa asal kebisi di Sarawak. Lima projek ngadu kejalai dekat dipercayai ke Disnadin Miri. Nitiak penerang dalam Facebook Upis Kejaraya JKR Sarawak. Projeknya sudah dikemudar ke nengah langgur pemansa Malaysia lumpar ke 13. Dua di projeknya dekat dipercayai ke ngenak belanja dari perintah besai, lalu tiga kebukainya ngenak agih belanja dari perintah menua.
Jalai ti diadu dito ianya jalai cahaya nuju ke jalai penama Hospital Miri, jalai ari simpan traffic light Hospital Miri nuju ke stesen bas Pujut ngau jalai Canada Hill. Dua projek kebukai ianya pengok ngadu ke keliling Pujut 3 ngau jalai bulatan Pucung Sungai Lutung serta pengok kengagak simpang traffic light kebaru bak simpang jalai Miri bypass jalai Eastwood. Bak perkara bukai JKR Sarawak madah ke 5 buah sekolah dibagi menuak bintulu dekat ditambah ke ngau bilik kelas. Tok undang dikenak nangkup guna ari bala nembiak ke masuk kelas primary 1 ke sesi tahun 2027. Sekolah tu ianya SK Tanjung Batu, SK Sebawah, SK Asyakirin, SK Ulu Segan ngau SK Bintulu. Sekedar sekolah bagi menua Miri Megak sama dekat ditambah bilik kelas, lalu tuk nyengkam sekolah SK Tudan Jaya ngau SK Merbau. Perintah Besar Udang Agih ke belanja RM807.5 juta ringgit dikenang agak 681 itik bilik kelas tambah di Selampur Malaysia. Di Sarawak tu nyerangkum 84 projek angkat 210 itik bilik kelas tidi pelabak ke bungkus 81.5 juta ringgit. Polis PGA Brigade Sarawak ngerikut ke barang rampas tidi bungkus 84.42 juta ringgit hari 21 bengkak operasi kediatur sidak kenyau hari 14 angkat 30 hari bulan 9 tu kemari. Komander Polis PGA Brigade Sarawak, Datuk Lim Bak Pai, pada ke pemujuk operasinya Megak, ngujung ke sidak udang angkat 41 ikut orang, tik nyengkam 11 ikut rakyat menua luar. Barang kemaduk mayuh dirampas ianya Bak Ops Taring Libas, Kediatur Bak Tatau, Kucing Ngabetung, tik berkaul ngau pengau ngumpul serta ngadu ke asil kayu, ngau nadai permit tik sah. Barang rampas buat operasi kebukai ianya bansa barang ke dijaga perintah, daging ais, daun ketum, memacam bansa insap, ngau air bisa. Dikenang ujung ke berita kita ke lemai itu, tu batang berita di Baca Baru. Projek Palan Seni Pemindang Sarawak berjalan jampat lagi ada tusun pengawak, tembuk bulan 6 tahun baru tu hilang. Fakulti Undang-Undang UNIMAS menerima seraban 30 ikut nembiak keterubah ngelatih ke pelajar undang-undang di Borneo. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemai tu hari WFM Iban RTM Kuching. Kala berita tadi ditusun Rosi Tampung, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedah tambah bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Pedah cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar Nur Balau Kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke melanggi arkitek lebih lagi siling atrium kemanah di ayam mata kalau upis bun Sarawak tu limpah bisik Dewan Dur Bawum bisik muka upis untuk Bala Kaban Kusul Negeri Dewan Dur Makai Dur Semayang serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tun temegah tercubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak pandang ke menyebungkan etnik kuburan bangsa dengan bumi kenyalan sekian astana negeri Sarawak mangkat kanan lalu dikepit hubung kereta belah ketibak di gagal pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelindung Kuala Raban Temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Pemadu Terbilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat Mai Kulai Trofi finalis ACSK ke-9 Pemadu Terbilang Kau ke Popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai Trofi lagu ACSK ke-9 Memadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memadu Terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 Memadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Okay, terima kasih Agip Nia. Kita ikagi mengkam gulai sejalan dengan kami ke lemai tau. Terima kasih mengkam Agip Nia. Kita ke bisiknya apa kelebihki Raban hari page YFM station YFM Iban station pemerintah kita memang hari peminat YFM tak ke PWI tak ke page kebukai kesuruhan milih YFM suruhan nyukong YFM. Terima kasih hau Monica Maria Bunggang selamai DJ hari miri panas hari kamdi miri seri tok ya misi minta putar ketebah ke lagu hari Penny McLean Nuan minta pergi terima kasih DJ sama jalan ke Pengak Nuju Nuan. Terima kasih Monica Melia Bunggang Malikai Kenyalang minta putar ke lagu baru dari Reza Reho Kerapa Baba Semali harap ke Mujur Pengak ACSC Bak Betung Semampai Nyukung kok ya. Terima kasih Malikai Kenyalang memang kat Juni band mesti nyapa kat mereka gari sidak di Miri mana ke lemai tu Lina Bugis hari Johor meraka gaya hari di Johor panas hari itu selamat lemai sampai jalan ke pengawal Nujunuan Bak Konti kot ya Sindun Idi hari Miri mana hari kami di Miri minta putar ke lagu hari Walter Bana kot ya kena menina Dreampu dan kat semua peningah grup peminat YFM Iban Station Pemindahan kita thank you DJ sama-sama Serina Sendai Canang saat lemai DJ hari 100 nuju semua ke hari ke lemai tu mana kami di tu ya Nora Piling hari Batu Niah mana ke hari kami di tu ya sama jalan ke penguat nuju Nuan DJ terima kasih Andrew Ujai masih yang hari Sungai Tulang Bakung Blok B minta putar lagu Melikai Pengerinduk nuju semua kaban Facebook, WhatsApp di Kuching yang pihak di Dinindur. Salam saya, selamat lemai hari Andrew Chai Masih yang kot ya. Agnes Inerubin, saya berjalan ke pengat Nuju Nuan. Minta putar lagu hari Linda saya tinggal bersara. Kena merindang semua peninga di Sebarandur. Merdan Ashadi, selamat lemai DJ. Nyapa ajak nah. Terima kasih Merdan Ashadi. Dari ni Sabai. Jalai ke pengawal Pak Konti segmen Sada Lemai gaya hari di Sri Kaimanah kot ya minta putar ke lagu hari Stella Philip sikut lagi peningat kita Magnolia Mel minta putar ke lagu baru hari Reza Reho kot ya terima kasih DJ sama-sama Richa Unup Megap siapa hari Jalai Simpan Semuncan minta putar ke lagu hari Linda Repak Pantik Jalai kena merina Dreampu ngau peningat YFM Clarence Semidan selamat lemai DJ mana hari dipakan minta putar ke lagu hari Lucy M ngai tunik dek kena merina Dreampu ngau kaban FB ngau semua peningat YFM any tinggi ya bisik mandang ke share gambar mengau sikok finalis ACSJ ke-9 lemai lah bak betung yang nak Dayana Shini rindu hati nah ini tinggi mesti mendak yang tadi bak Facebook mantai ke dirimpu tu tadi berkongsi ke pengagak hati diri bulai ngau bala DJ ngau bala penanyi kepikir bala finalis bak ACSJ ke-9 di betung kedekat diatur ilak nah Jadi Francis Sanchez muka bisik nyapa ke lemai itu. Terima kasih Catherine Robin. Sat lemai di Jess. Assalamualaikum awak. Terima kasih David Iko muka. Cindy Ann bisik nyapa. Roy Kuang mandang ke gambar radio ya. Merah ke Gayari Mengkang Sebun di Sri Aman. Selamat gawak sambil mendiang ke YFM Iban serta selamat hujung minggu. Apai lambai muka bisik nyapa Iba Winston, Rina Nina, Rose Lia mana hari kami di Bayatasi muka lemai tok ko ya. Cuma muka bisik nyapa ke lemai tok Alice Spencer Polimasi yang tucum selalu Brody Muyang, Lily Anthony yang muka di Limbang minta putar ke lagu hari Lucy M nak tinggal buka Nita Sapit Kandau hari Seluruh Sebuti ke bisik minta putar ke lagu hari Walter Bana Anita Nawai. Terima kasih yang buat James Pengiran ke bisik nyapa ke malam tu peningat kita kebukai ke seruan mendiang ke YFM sekali ke bisik mendiang ke kami di Selampur Menos Sarawak di Sabah kini di Semenanjung Malaysia ke bisik mendiang kami muka ngena RTM Click Portal Radio RTM Bat Dinindur harap ke semampai boleh secalai ngau YFM ya. Mayaf ni kita minta putar ke lagu baru Ari Reza Reho. Terima kasih kerapa Bapa Semali.

Ya, harap ke peningan sama pula udah terperindah dengan lagu nyak tadi nah. Jadi ya tu setiap lagi lagu ke bisik dipinta peningan kita hari Penny McLean 1 milih pagi sudah utam dia ke tanduk program Randolph Mansang hari YFM.

0: Pegulan Sejalan.
1: Okey, selamat pagi pendengar manyuh kita lagi dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah guna RTM Klik atau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di Kuala Femi pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi ke Sari Temegak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan Siku Megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program Arah Mansang untuk ya Sari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kalau itu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau inya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu pada tenuan gulsi kemimit perjalanan nuan ti dicirinya di pengulu tang kemaya ti ti agingan.
2: Terima kasih ngage nuan DJ. Maju abu kewedah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wau hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
1: Iya.
2: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo de ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke dengan kaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah ngau 4 buah rumah dari Bawi ulu mana
1: semua ya
2: semua ya
1: 15
2: 15
1: awak tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pembesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia ke nyaga pilihan menua kita ke subak nyentuk ke ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita ba
2: kira nak jawa iga aku ngepun hari pengari dun dun N34 batang air.
1: Iya.
2: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu kedia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu pak peringkat parlimen P203 Lubuan tu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
1: aku. Iya.
2: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Moyang sepenggal, lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkue. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu.
1: Iya.
2: Lalu dia tu Tuan Dio kami enya Akui Hijau.
1: Ya ke Benung Mangku Pengawal
2: itu ni.
1: Okey, jadi peringkat banyuh ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live megak. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wau bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuan tu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu ne. Tau. Jadi anbiak ba pilih menua kita di tu dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Sudah yang nampu ngagai sekolah primary ba dini.
2: Jadi ba kuasaan Batang Kari. Di tu mesti doi ti sekolah primary.
1: Ya.
2: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
1: Awak.
2: Di tu sudah belajar hari prasekolah ngangai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
1: Oh, secondary.
2: Secondary tahun 1 ngangai tahun tahun 3 tahun terus ngangai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
1: Oh.
2: Lalu bisa sekedar kita pilih ya.
1: Heeh.
2: Agai MRSM betul.
1: Heeh.
2: Pom 4 pom 5.
1: Iya.
2: Bisa sekedar kita pilih ngagai sekolah sains dia tu.
1: Iya.
2: Amanya berapa tahun tu bisa dicurum ke pom 1.
1: Anu biar kita ba pilih
2: dulu kan.
1: Oh.
2: Lalu amanya kagai pom 6.
1: Heeh.
2: Nambia itu sudah masuk lagi SMK Kelili,
1: yeah.
2: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa ya, bukai terus dari pom 5
1: yeah.
2: Masuk politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tuh mayuh masuk IPG Institute Perguruan bukai de Kucing
1: oh,
2: de Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggur.
1: Oh.
2: Lebih harinya nyoge peringkat universiti Kemayu ya masuk age tanya universiti Unimas,
1: oh.
2: UITM, UPM kada Bentulu ke terbukai. Ngau sekedar kebukai ke ngambil technical.
1: Oh.
2: Mayu maka gua simban kebukai.
1: Kalau oh, tidak ke nampung pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pula ngagai negeri kin.
2: Ya, negeri kin. Semua ngagai negeri kin.
1: Jadinya sekedar hari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ngau kita tentang perkara pelajar dan biak ba pilihan menua itu di menua negeri Lubuk Hantu tu.

0: buat tu. Tu laban nuan ke jadi pengulu abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ke nuan. Tu agi nampung sentang para pelajar tadi kau.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan kena bagi aku mayu agi ngak orang bertanam tupi.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi penatainya nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi yang perlu ke belanja. Mm-hmm. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak penatai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya ba primary kurang lagi masalah.
0: Oh.
1: Maya nyonggi secondary.
0: Banyak nyukulai ngagai negeri nyu jauh lagi.
1: Oh. Lepas dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah nengah air bisa 3 jam. Bayar motor air sekali mansa 200.5 dia tu.
0: Oh.
1: Sekali mansa.
0: Sekali mansa.
1: Sekali
0: trip ni.
1: Sekali trip.
0: Oh.
1: Dan yang pulai bukannya muka ngah jalan balak ngena kereta. Nanti mayuh berkongsi bayar lagi. Bayar tambangnya pun sama 200.5 ke kelubuan tu.
0: Iya.
1: Yang keliling 200.5 nanti sampai ke Semanggang 300 tiap berkongsi. Lepas lagi.
0: Iya.
1: Tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah.
0: Amat. Awak.
1: 2 minggu balan nembiak pulai.
0: Oh, 2 minggu sekali.
1: Ah, 2 minggu sekali. Awak. Siti penanggul ke besai dikira maya namanya masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya, laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4,000.
0: Iya, iya.
1: Gulang pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Labannya nyu mungkal baru.
1: Ah, benar rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laba benua tungak ke ulu engkari lubuan tu tu sikit benua ke jauh di lawak kita. Tempat lagi kami sebuat laban ke datai di benua Bandar Kuching dan nemuai gitu. Kira-kira ubas juga apa jauh penyawah penjalai ngagai benua di ulu engkari itu nih. Atau kenang ngambil kenuan pu bercerita engkau lenak gigai balam menyuah kudun dengan kita. Engkau bala kemenung kemenak kita live. Penyawah benua kita di tu. Nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tutup tuan dengan manyuah awak berkini cara kita boleh ngenatai ke diri ngagai benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan pansut ngagai benderi awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ongkos sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimit bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis.
0: Oh.
1: Lama nunggu nak mulai baru. 10 tahun nanti kayu ketua dalam mayanya nadai orang minta jalan.
0: Oh, jalan nak dintu ni?
1: Nak dintu. Lalu ngarap ke kami rumah panjai ke mana bergempuang kini gitu. Bergetua ruyung. Tapi jalan dah 50 kilometer. Nadai daya kami
0: betul.
1: Nak ruyung.
0: Ya, ya.
1: Hati ke tulang ke sejam dua jam sehari ke lebih harinya jalan majak rusak. Hari-hari. Lalu ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalan hari jalan balaknya hari simpang Setamang Baru.

0: menua kita di tu atau Bengulu hau. Bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke gau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu. Boleh berkongsi ke Mimit sekali ke baru dia nuanya. Udah mesti ubah Mimit kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke di obat menua ulu di tu.
1: Ubah namanya ubah. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih. Pedih Mimit. Lebih pedih ya. Nama kebuah. Dulu peruntukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari susah nare berbagi kenya. Lalu ngarap kenya data ge kami menua ulu. Bisi susah Mimit. Nyalai tuba. Bisa nih nggak cerita aja kadang-kadang ada daripada ada taibak kami nyalai dia tuh dalam kandang 5 tahun ke tahu ke tanya dulu mayu ubah laban perintah nyoda bisa ya peruntukan maka jalai bala ke dia tuh bisa pemanah hari perintah Sarawak, perintah GPS, tidakkah ngambil alih jalai bala.
0: Iya.
1: Yeah. Ya ke pengarap kami ngambil semua jalai-jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh ngambil perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai. Udah mupuk-mupuk. Dan tu, mayu apa case ya? Beka dulu, bukan yang kami tu ambil kebanding jalan kami tu. 1.5 kilometer sudah udah ada semen, ngena peruntukan dari konsesi balak. Tanda itu jalan kancur bangsa kita sade. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu dah bisi peruntukan nengah ke neng itu jalai kok aku nengah. Jalan perhubungan desa Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisi RTP kedebre YB melalui YB. Lalu dia tu megang. Baru dah beri YB Datuk Malcolm bisa 100 ribu kena ngeripe jalai ke depan saat kita tadi ke tu dah. Nanti kan agak ada. Kalau lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook jalai teruk. YB impi pun kena jangka pendek. Udah merek 5,000. Kena ngerepenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalan nanti, ke balai rusaknya nih.
1: Nanti RTP-nya ke masuk. Nyalai, terima kasih. Agak YB, dua ikonnya. Udah, ningat sebana kami. Rakyat ke itu. Tang penanggol jalannya namanya.
0: Aman.
1: Jalai ke Tusur. Udah, suah kok. Nganjuangnya. Nyalai ke Tusur, sih pansa kata tadi. Gampang banget. Tang nanti mah. Maya hari ini hari JKR ke hari seda YB
0: agensi ke berkawal deh
1: berkawal
0: jadi peringat manyu balik kita ke di minta kami live bisa juga dikongsi ke sekedar hari klip video lebih kami sebuat ke data yang agak menua ulun ke hari itu video tak dipadak balik kita ungkap ya penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antudin nyentuk kami melihat data yang agak menua ulun ke hari itu. Tua bengal dulu program kita akan tahu pemansang tu untuk titik lagu dulu lagi tua nampun baru balik kita lagi dengan kami. Terima kasih banyak dengan kami secara live di RTM Play Talk channel My TV. Terima kasih ya lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemah itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaim Nuh itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemah itu. Program ke didengar kita enyak penggulu pergi anak wow tu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak baru randau tua tu penggulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kedia tu nyengkam projek ke udah dipinta kepala kita tadi tu ada ngelasa bimbit senentang projek jalan eh nyengkam si projek bukai
1: au mahu projek-projek udah dan beri YB kami loikonya. Ah, bekal rumah, bekal ngeripe rumah, bekal atap,
0: yeah.
1: Siling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, telkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari Sesko penyuka datai. Tajaknya udah lama kami nganti, yang udah lama berdiri 6 tahun ku udah, tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, otak kita pinta tadi nih, otak kebenar kita pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira titik lorong lah. Oh. Jembatan Valley Bridge apa? Karena nukar jembatan gantung kaminya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik lagi. Nanti baik barang. Bekar itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni. Boleh di pasar, beli baja, beli terbuka.
0: Itu sana. Berangkut jepat dia.
1: Ngalai. Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari. Rantau ke Manis itu. Boleh ada pujur ke tu udah ada taiba MP lalu udah ada bayang ngagai pak ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu kini ke pengujung ngarap kata okey mah. Lawan pedes senarga kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa diperkunci ke video megat sentang kami sebuat ke data iba menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda tadi gantungnya. Ya sigi. Maya tua ke ngenaknya tua ke barang barang segi pedias ni. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Gari itu pengulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni dari baru tadi ke banyak benda lada ni. Kan oleh berkongsi ke bimit.
1: Hau. Jadi ia ke dia tu. Otai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Bukan kita nak meda, bukan jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup tiga tahun sudah habis ke dulu tidak datang itu baru. Lalu tidak rindu benda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai ngarap ngarap. Mujur tahun-tahun ini ada tulung lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nyak pajai cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai ngagai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Duri-duri itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry kengin tu dah. Tanya lalu dau nyari. Ya kedai tu nyampau. Tulung hari ikannya. Ayo, ada beli kami serumah mampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun apa ya nubuh ke sistem tagang tagging kan?
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyuh sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Nggak lepan lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi pengulu, engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu, engkau hari pengelandik jari bala badi tu, engkau bisa sudah dijual kita ke market luar. Lepas itu kita sudah bisa internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa ke ni?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari di tu amat hari dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu.
0: Oh.
1: Di tu tiap pintu orang agaknya agak apa kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari tu.
0: Oh.
1: Agak skim gemporo ada airo dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Sriaman, banyak ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan buat kumbu sekali sedang agak 4 itiknya.
0: Oh.
1: Boleh jauh laju lagi kan.
0: Oh.
1: Kelebih harinya untuk kalau segi ini agak buat sungkit.
0: Oh.
1: Hanya marge. Ohnya. Sekedar bisa dijual. Sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengalami maya ketatai tiap ke laki tiap ke indo hanya baju sungkit.
0: Sirat
1: sungkit, kain sungkit, ya maya ada kena.
0: Yeah.
1: Kain kebat sekedar
0: tidak ke belajar ke pasal hasil punya jarinya sehingga belajar di bala tua di tubuh.
1: Oh.
0: Pernah itu pula
1: nang belajar dari orang ketua lah
0: kalau
1: sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia.
0: Yeah.
1: Lepas dia tu orang yang ngerja manik, yang ngerja buri, ngau mayo tu bukai. Nya sedai berjual kediri kiri. Nada pedanya orang online
0: lah kayak utai.
1: Nada ada peda. Dan semua ada peda. Baik berapa itu nurun pulai nada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kedai tu lepas kita ada mesti internet sambung ya cukup mana. Yang kami sebuah tadi lepas sangkai pendaik tadi jematan tadi pun lain dari segi sudah kira kita tak kembali kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadi ok berdengar banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih benua di antara lubuk antun itu untuk perasaan itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
1: Oh ya.
0: Yeah. Oh.
1: Tiap ikut tuai tidak enang bisa berniat. Niat ke pemujur.
0: Ya.
1: Yeah. Niat ke pemansang. Bak tiap menua ke pegawai. Jadi bukan hanya aku tapi aku sending dia tu.
0: Ya.
1: Yeah. Jembatan. Jalai. Sebenarnya apa jalai? Bisa laban bekas jalai simpang kami 6 kilometer. Kedua tu nya 100 meter kada kerja RTP, nak 5 kilometer sudah ambil JKR ke ngeripeng, nanti dah ada, nanti dah dalam nak bulan tu bulan tu di, lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi, ambil sudah mujur, sudah meruan, lalu kelebih harinya sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia aduh itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dah.
0: Yeah.
1: Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyobado elak. Sekolah udah ada. Udah ada aduh ke baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nunggu belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua boleh ke mana kemudian sekolah apa mana.
0: Iya. Tu kenang tentang sebana ndau peminta peranak bagi tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni.
1: Hmm.
0: Oh, okey. Berkini cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke serana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke berkini ni.
1: Oh.
0: Tau ke berkongsi mimpi?
1: Jadi, abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis. Aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5.
0: Mm-hmm.
1: Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu tidak bisa peluang nurun kenya.
0: Oh.
1: Labannya maya sida yang ngambil anak. Tau ke banyak anak ke sekolah.
0: Oh.
1: So. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya dah tahu hubung aku dengan grup. Aku dah ngadu ke grup.
0: Yeah, yeah.
1: Grup. Tu air rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tu air rumah.
0: Hmm.
1: Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa, bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh. Yang
1: tadi tu air rumah Batang Kari.
0: Hmm.
1: Kita hanya grup Batang Kari. Kalau lebih harinya saya dah tahu kontak ke kumpu.
0: Oh.
1: Kena nomor 0139 856-5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba skrin itu bala kita akan jumpa sutai ke dekat di kenatai dengan gaya pengulu secara direct laban yang tadi madah nada Rusia jadi nombor di ayan ba skrin TV kita di tu neh. Jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar pernah bukai ke dekat dikunci kanuan. Oh, engkau mesti sekedar tanya yang ada di ditanya aku.
1: Oh.
0: Kedekat di pengungsi kan tuan?
1: Oh mana kayaknya?
0: Oh.
1: Laban di itu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh nanggul. Sudah ikan mansa aku, udah dengar pendiang aku, sudah melalui hari WhatsApp grup tadi.
0: Oh.
1: Hari minit, itu yang sudah kedanyuang 6 kali setahun. Lagi ofis. Harinya aku meda nama penanggul nama kada bincang
0: gitu nah.
1: Kelebih-lebih lagi maka dia tu. Semua rumah panjai melang kari itu udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nang Mengka, ngau rumah nang hukum kudang semua.
0: Hmm.
1: Segal tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja sudah siap. Jadi nang Mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembuk ke dalam.
0: Hmm.
1: Jadi ngarap ke semua itu laban maya ketemu YB YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak enang bekerja ke pengawas tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya kaum lalu kami aku juga selalu berwasap selalu nganjung peminta dari bala rakyat kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari sida asu anjuang ke pusat khidmat nyak selalu danjuang.
0: Iya.
1: Lalu nyak bidang otai kerja kerja aku melama tu nguji nolong bala raya. Ngawe pemujur sida pemujur aku nyak ngambil kagak agak kece udah ngatur, udah minta nanti nyak bisa dia kerja lah. Nyalai. Hari nyak aja hari aku.
0: Tahu.
1: Oh. narap ke kita boleh temu baru nyamai cerai lantah senang beda lansia narap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya, jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow ke lemah itu kebenarnya kita itu beruainya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis. Benua tunggak ke engkari di lubuk tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke setiap hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi. Enggak peringat manyu. Bila kita tempat lagi kita ke dia berpilih benua lubuk itu. Atau tu begak kita nya berasai gagati sampai kita itu dah ngasai kita sudah ubah pemansang kita dibaik perintah kemegahan kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kemegahan kita hari cerita dun, hari cerita parlimen. Jadi program ke lemah itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tu pengulu enggak bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching kemega pengurus YFM inya Cik Monica Midi enggak bala kukai sama enggak kita ba ulu kari di tu ba rumah ngindang rantau ke Mayu Manis. Berbesar terima kasih ya bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di tok di ulung kari lebat tu. Beribu bagi kita ba awak bukai dalam program randau pemansang bawa awak bukai ngau kami sebenar di YFM segulai sejalai. Terima kasih.

Safa ke dekat Paikulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Paikulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Paikulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi, tau di pedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban.

0: Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook Undi Lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: CSJ ke-9 melatih ke industri music iban.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandia berpekit atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chonvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Hari Branka Jarum ngau Silvia G yang irai pengrindu au mai jam kita pukul 9.18 minit malam. Lagu dikena ngepun ke awak pemerintah malam hari 5 ke malam tu ya. 2010-2026. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM. Kita di Serata Menua Sarawak guna frekuensi FM mari stesen RTM ke Semak ngau kita ya. Tapi muka kita ke uliah mendiang ke YFM guna RTM klik ngau ba channel Isro ke malam tu. Kalai ba awak pemerina malam kita begulai ngau aku Sam ba selama 3 jam tau lagi ya. Jadi ba tusun program pemerina malam kita ai nak bakal selama pukul 9.30 malam tak lagi. Kita mendiang ke program Rana Urwai. 10 malam nabur ke berita malam. Lalu bak jam ke penudi lagi. Yang bakal selama malam hari 5. Pegulai pak irama etnik pupu bangsa. Ya, ke tusun segmen pemerina malam kita ke malam tu. Okey, jadi betul kita mendiang ke Randau Ruai 9.30 malam tu lagi. Okey, Paprina ngau lagu-lagu. Kala lagu kita ke sekali tu hari Gilbert Gawang. Ini ke Pancar Panas Malam.

0: Mama, beli kaki tau itu. Ini mama yang kita tau. Kau kenyang mulu. Mama udah kenyang makan dulu. Jami sangau. Lalu gemuk babi sangau nyau co. Nya, kami berkawai berkumpuro makan dulu jami sangau. Akai kami seru merah balak gagal. Ukai kalah ucau. Kerak gaya ngai merik mama tau. Mama sangau kitanya. Dari semari jami nya udah. Ni yang baru ya kak magi kak merai ulam makai jami inya. Ya, mama kebuah jami sangau nya makai ucau. Alam inya kerana ulai ke sekali tu.
1: Siti pagi tu mu bak belakang bilik tambah wai kenyok.

0: Jadi aku sama teh ke daun cangku berpengalaman dien dulu. Selalu bekal sekolah baik deh lagi.
1: Eh, antuk. Mau jalan.

0: Tiba sekuat mbak sekol lagi. Upah deh, main bekal kopi ngawa sih, naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi itu, nemu dah jabut. Nah ibu minta upah ke buka air meh. Alah jampak lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai-ngai ke ben kincuang ni ada saya. Jampak ke? Itu kadang janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh mereknya makai lagi. Wari, nada rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
1: Indah, lama udahnya.

0: Limit akong ay sakula. Uda ba sa'y ngay na day karadya? Okay. Yan na ito. Nyo, mre po gaya pagito. Mre dyan yung makay. Ang day bulog ba? Ito ko'y gira ko to. Nga, dyan eh, nga. Untuwa mo kita ko dyan eh. Dyan eh. Makay, umera mre. Eh. Nga, makay kanya kanya nga kita ko dyan eh. Awak ka, huwag dyan pati yung say. Kung makay niya, sanggaw ko niya. Uli ang kasayap, nang kuwang tiang to ila. Kanacun na jatuh pedakau. Nama tu yang lain kekurang minit. Dan itu. Satu, dua, tiga, empat. Yang sembilan, nyomnyin. Sembilan. Itu sepuluh itu. Kayak ini kemarin ini. Maka aku salah kira. Ini salah kira aku tu. Tau, hitam-hitam itu. Aku tu. Bisa salah menit. Nyen dua, tiga, lima, enam, siku kemit nyen. Sembilan. Oh, lagi sembilan. Entah sikit sembilan. Oh, kini jani. Ini kusah ngawetu. Lari. Aku ngemit ke kulit aku mau. Mama, aku main ke kulit aku lagi. Kekalang jana itu. Mau tay. Ini amai bangam aku tay. Itu jana itu. Nyong aku kulita.
1: Lebo maya nemiak pulai sekolah. Dengarinya.

0: Wan Wan, nama tu kadinya maka kebisai ngelantai utai bermua.
1: Akai, angau, angau. Nasib apa mai tadi angau. Nasib aku jumpa nyeliah ke tisi jalai. Nemu dia tadi, aku tu ngelantai batu buat tisi jalai tadi. Nemu dia, nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sigi ngelantai kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi angau. Ya, ke benua berbaik kesidan biak pulai sekolah tadi.
0: Masih ramai kita banuan ni. Mama aku buat kereta buat muanya nginyit brek dia. Nabi mesti riba bakanya. Asyik belajar ngambil lisian baru orangnya.
1: Ya, mangau. Ya, nginyit meberiak tadi. Aku nginyit, meh. Sama belat nginyit, minta ina jani memesainya mansak jalai. Namun, dek. Siapa kebangat ngelepas ke induk jani memesainya? Puji itu presiden lah banyak. Percuma berbanding apa. Mai balon nembiak lagi dalam kereta. Orang pulai bambit nembiak sekolah.
0: Amai nak meletih. Orang kenupik janiknya. Uji kekurang janik. Darling, kami dua yang mucau. Likurnya janik dibuat. Pintu dengan tutup lapik. Udah mereknya makai. Nah, ni nak naraya ke lepas.
2: Sejam udahnya.
3: Kangau, kangau kini dia ini dia jabut lah kangau kelah. Asok ke muar rumah. Tu rumah dulu ini dia jabut. Dia tu lah jempat.
4: Misai ini pada poden. Nyumai buan tekai. Gulai daun daun cengkuak. Iya nya tadi. Lagi dulu. Ibu minut. Lagi aku ngangau kia dulu.
1: Nai nuat nama dia nyoga geseh nuat. Nama ke belakang pilek tu rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nah, nemu di banuan. Kami sedak tu rumah tadi. Nyoka belantak dah nemu dek. Bisi kereta buat mua kami tadi. Nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mangsa. Nyau terkerempiang me kereta tu dah jarak. Kami kebab belakang tu. Nyoka belantak sama diri magang me tadi banuan. Nasib aku nak laju mai kereta. Nyak tu rumahnya. Leban ia kenampung keritanya tadi. Aku nampung ia di belakang. Tuan rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ya nyak. Lalu lantak ia baru me janiknya tadi ya.
1: Apa? Kadang nak janik ke nyaukang asuh kami si dian tengah hari tadi nyeminuan. Bersaya mah janiknya tadi minuan. Kami tadi ke si dian dah me berjalan nak jauh hari sekolah. Dia me kami medak janiknya tadi. Tumbuh tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang ada. Bakal janik sangau ko ya. Aku tu nak nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangau nya. Nyin, pedak di atas tilak tuai rumahnya. Udah parai me janiknya kena lantak. Pedak rimau mesainya.
1: Nai, nama janik sangau nya di kandang yang makin yang linun. Kati kenyak tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk ribi liat. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seluai dari baduan untuk minuat. Nuk tergesek, ngangau. Nanti bisa naik makai janik panggang. Baik, makai serumpuk. Maka kita serumah bak luai. Lagi. Sama lagi.
3: Bisa sangau, bisa ukai mimit nama dek. Ukai setibang nama dek janiknya. Nyin siku janik nama dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban ngudik tu. Minut. Ha? Lama dia gerak jari. Lama dia nak bam. Ni janiknya minuan.
5: Oh, sangau. Kita ni. Sangau dia jempat ke dek. Kita pelak dek. Sempat kempu janik tu. Buat belakang pilak aku tu. Pelak dulu. Menak lagi. Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah aku jual ke Cina. Ke besar kenyoknya lagi.
0: Apa? Besar janiknya tuan rumah. Namanya panggilan kita selama itu. Gini dia meli nyak tuan rumah. Nama janik tu. Janik siya orang. Pihak. Gama janik tu asai ke kalak ni pedak. Di si abis cat mirah bak dada. Nama tu bakal induk janik aku tuai rumah.
1: Nai ama janik dek tu angau. Nai tu me janik ke kak kena lantak kami tak ada angau. Kati ke janik dek tu lepau dek.
5: Iya, mengempu janik tu banun, banun. Pedak dek, bisi tulih bak nama bak bak belakang janiknya. Bak pendiangnya pun bisi tulih nama nama nama yampu tu dia. Nya tulih hanga tulih jawi. Ngambil ke janiknya mai kelala aku ya. Ukai nan mu, kai je sanggau nya bisi sekolah. Sekolah aja, si sekolah jawi nya nulih pendiang janik ngau tulih jawi.
3: Apa wantau bisi cap es badada janik tu. Sabrina sangau. Patut di ngelala jani ia tu rumah. Nek hati ketutak lepas sangau.
0: Hah? Nama tu jani aku dah. Dah yang bagu ke jani aku tu. Tuh ke jani ke tinggi galau ke laman kunci yang gila. Tuh ke jani ke pembantu besai. Sesinggi pengawal jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Kita belum dah.
4: Nama nenek, nama terma de sabak deh. Sapa keparainya?
0: Pernah ni pegawai ni jabuan. Di kekembali jalan yang makan bagi jari dan untuk pagal. Pernah ni jalan itu hanya lepas kena langgar kereta. Tu ke jalan ke pemandu ni kesayang aku lama pemandu pesai. Tu ke mati jabuan, jabuan. Nama gede dan untuk pagal yang teriak.
4: Bini laku nemu jani terlepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suah kondon ke belakang beri jani ni makai. Ukainya nama ada belakang lagi petang. Nyo petang tergayam tu di belakang rasu di beri jani makai. Hari ke petang hari pedak si dah jani nemu dek. Aku mari jani tadi penyut tindak kan palak jani ni tadi nyo masuk alam kerumpang babi nyo mari makai ni kaki aku nyo tu dulu bajani aku nemu di nyo terujuk sida ya aku nanti pada utai nyo ukai ni nama bak kita nang suara mari jani lagi lagi petang ukai ni pada utai ya.
5: Di tu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak dia bangat mencari kucu dan nyamri jani makai tumu-tumu pagi. Nama dia pun nyamri jani makai dah. Utai ke memir kenyak pencari kenyak. Haruh tu sanggau sanggai ngau badu-badu perangai dia tu. Wih uji terjabutnya. Tergigit jani dulam jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh. Baru di putih mata baru kuat gigi mata dinya nyebak rogi nyawa dinya.
4: Ukai namanya ya terumah. Pagi tadi ya ke pansut keluarkin. Tau kan nganyong ku ngagai sekulakin ngagai ben sekulakin. Laban kebisi cigo-cigo ke baru ngajar bak SK kanyok dia. Ia ke depan ben kincuangnya. Nyak-nyak ya terdinyang ya jajak bak ngelamat tau. Tetiap pagi nari kelak-kelak nganyong ku ngagai ben temu nganyong ku ngagai ben. Nanti ya tumu meri janik makai. Nyau bau sekau kau tu tuai aja nak. Kau ya nyau bau jani ngai kecilnya nyawa mah. Ngai ke stindet ya labuah. Kau ya ngai ke siom cilnya labuah stindet ya stindet tu dah ini kau nya.
0: Kejule amai tu jabuat. Ya kau kau nada jaku mayu atau tu rumah. Nama jani aku dah kena langgau lah. Aku kan minta ganti rugi ngagai ulan ting langahnya. Kilo jani dia tu 60 ringgit. Paling-paling jani tu siko kerga 5,000. Sampai orang kan ngantak jani aku tu. Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
3: Ukai dek kena bayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena hukum duit. Nemu di sangau.
0: Meh, kata tahu bekerja minuan. Ulah ke munuan janik aku nyak ngelantik janik aku. Kata tahu aku ke maya ulang ke ngelantiknya. Aku sayang aku bergetuk minuan.
5: Aku madah ke di sangau. Dek, kalak ninga kak atur atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010. Pasar urang kenglak jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuk ke ngasuh kereta urang belantak tau ke urang isidin bebelah jalai belantak jelu ke tupi kita ini sesegau bebelah jalai kalau ini ngak tanya deh. Nah, ingat kena ilah. Ngai kena tanya semua tu. Lantak kena yang dia megang.
0: Hah? Isi atu berkenyap, ya?
1: Nai, kati kena bisa dah ngau. Ku madah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupi sida esa segau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam baka bas, kereta api, inya perengka pengangkut mensia mayuah. Orang ke ngempu jelu nya tau kena tinggal hukum nemu dek duit RM500 ke sikut jelu. Nemu dah ngau? Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kan 5,000 hukum dia nyamu dek.
5: Nanti jelunya sesegau. Ngerusak utai tupi, kebun orang, sayur orang kini. Tau kan ngasuh orang berbadi lebuh maya ke ngena perengkap pengangkut. Ke diguna mesia mayuh pun, kita boleh dihukum merasa gau. Nemu dek. Nanti majelis daerah kenyok kita itu. Kita itu. Hukum ya. Ngai kedai nak nemu. RM250. Kesikuk jelau. Erti ngedeknya. Nanti. 10 ikut. Kali nge 250. Pikirannya. Kumai dia nak mayuahnya. Dik maya duit. Maya tak nyampau nyak pun. Ngkasih mai jengka aku. Anak ke macam-macam ngundang.
3: Nyak baru hukum mimitnya sangau. Enti orang ngempu janik. Enti orang ngempu jelu nyak ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sidak. Lalu jelu tupiknya tadi nyadi kebuah orang melantak. Bekal kami sidak tu rumah petian tadi. Dek tahu kena hukum baru seksyen 289 kanun keseksaan. Ke tahu mai hukum jil 6 bulan. Tahu ke hukum duit 2,000. Tahu ke 2. 2 sekali.
5: Bedau lagi ke bang lantak ke janiknya dulu tadi. Udah dibaik sila sepetak kenyok ini. Nanti kes tu nyentuk ke besi orang berbadi. Besai hukumnya sengau. Ngai kedek nak nemu. Dia aku ngasuh ada berpikir-pikir aku tak tahu. Anang kak bermamayan dengan undang. Undang-undang. Nah, kumbaya di sebarang tajak pejelunya ukai mesia nanti orangnya berbadin tadi ngantak jelu ketupi kitainya kena tinggal hukum besai hukum ya
0: apa nanti bekerja jabutnya masalah lah bak ya aku ngelupak ke janiknya pagi tadi ni tau nyalah kaku
4: mestilah di salah ini laban aku lagi mit lagi baru umur. Asal di merik janik makai. Dik nak kena hukum. Nanti dik nak ada duit. Jual aja emas dia kena mayar. Nanti tak ada cukup emas dia. Nyadik punya masuk. Ngakai kandang janiknya. Ngamik kurang nyual dia. Pemam. Kena nambah mimik-mimik. Pemam.
2: Ya, bekerja apa cerita tidak bertemui kanyu akhirnya ucap. Saya umai kejamek sangaunya. Kanya bertarik sikit sudah salah orang ke ngempu jelu untuk jelu silak ke lek sesegau. Nentu ke ngacau uta jumpai orang. Nga ngujuang ke kereta orang melantek. Nasihnya enggak berbadi berjalan luar. Nyalai balak kita ke bisik jelu tupi ucu. Anak ngelak ke jelu kita lepas gagal rumah ulang. Anak ngelak ke jelu kita lepas gagal jalan pesai. Pesai hukumnya ucu. Ucu. Ninggal kisahnya ucu. buka apa ni yang kita ucok dengan mereka? Kita merti lagi kejel ngintuk kejelu tupik kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri jadi sangau ni si nanggai. Jangan buat ngeluk rumah peti yang hari ni di band. Banuan mati badi, rumi nuat monika midi. Program melanda ruai tu dikeluar ke monika midi. Anak kesal tu.
6: Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Randau Ruai ya, ke malam tu. Jadi pukul 10 malam kita mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus Sari YFM. Kita berperinan dulu ngau dua buah lagu bedau kita mendiang ke berita malam. Tu Arya Rudy Peter 7 bulan 7 malam ditangkan ke lagu Ari Linda lagi ya, kawal tua.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Anak mit ke ada binsang mulut ngau kelekanit dipinta berubah tumu ke hospital ngambil pendiau sidak nak tasal. Pakar perunding pembedahan plastik ngau reconstructive HUS Dr. Daphne Dewi Steven Kalung madah ke berubah tumu lih mantuk raban perubat ngagak perambu cara berubat ngau berputung nitih ke pematut orang ke sakit. Yang mereka minta apa indai kelebih haki pak menua ulu ngulih ke sanding penemu pasal perubat nanti nyema anak ke diada bisi binsang mulut ngau kelekanit. Yang madah ke mensia mayuh ndak patut percaya ti madah ke binsang tu nyadi ketegal kena sumpah laban penyakitnya ulih diubat. Nambah kenya anak miat ke binsang mega berguna ke perati ari suku tusu ngau pemakai kenyang kaum ngena butul khas serta mbing ngau apa indai. Yang mansut ke jakunya maya ke dirandau ba Kaunsel Sarawak Cliff Awareness Day 2026 di Kuching. Tiga projek baru dekat diperjalai kari baru agensi pemansang betung BTDA di Kabung. Taban Kaunsel Negeri Kabung, Datuk Muhammad C. Kadir, madahkan RM450,000 agih belanja disediakan kena berjalai ketiga bengkah projek tu ianya masang lampu trafik bak simpang Jalai Kabung, Jalai Kerian ngau Jalai Nyabur. Sama di seluruh inya Padang Petong, Pantai Tanjung Kembang, kebungkus RM187,077 serta perengka guna ngau infrastruktur ba Tanah Pendam Islam Kabung, tiba bungkus RM400,000. Projek itu disadang dekat merik penguntung ngakai mensia mayuh ba kandang menuanya serta nyukung peminta pemansang ba pilih menuanya. Yang mansut ke jakunya ngakai media maya ngabas palan projeknya di Kabung. Sekolah SMK Sri Semarahan berengkah nerima nembiak dalam bulan tu. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Kanang Menua Datuk Rubiah Wang madah ke sekolah ti baru dibukanya nyedia ke palan alih belajar ke mana lagi ngakai peranak menuanya. Projeknya mandang ke perintah ndak ngetu nyedia ke fasiliti ngau perengka guna pelajar ti lantang maneh serta likun agak-agak raban nembiak. Yang mansut ke jakunya maya ngabas SMK Sri Semarahan Nur Medak gaya sekolahnya nyedia ke diri sebedar nerima penatai nembiak dalam kena hari lima tu ilah. Datuk Rubiah ke Megak Kaban Parlimen Kota Semarahan ngarap ke perengka guna ti disedia ke dikena ngau mana ngambil oleh nyukung pemansang akademik ngau sasiah bala nebiak. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat ngatur awam terabangsa kena 22 ngau 23 ribulan 10 tu ba Yayasan Kebudayaan Dayak Kuching. Chairman Komiti Pengelola Profesor Dr. Rami Pulan madah ke awam tu diatur nur berarti ke isu tiba kaul ngau pluralisme undang-undang. Tunjeng kaum jalai ke undang-undang adat ngau undang-undang raban bangsa asal ba pramu undang-undang menua. Berapa unya Direktur Institut Pengajian Borneo UNIMAS Profesor Dr. Pauline Bala madah ke awamnya lah muka dekat berarti ke sistem undang-undang ti berbeda ketau ngeruga penghidup raban bangsa kelebih haki di Sarawak. Awamnya di sadang dekat diguluk lebih 200 sekurang ari menua tu ngau ari menua luar. Nyenaka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Giri ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Soel. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sapa, ketika mai pulai trofi marut bilang. Ma anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ketika mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemaruk terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ketika mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaduk terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut main mulai kategori itu.
3: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music Iban.

apa, kena kat Mike pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

menyadari hari harapan masterpiece ya, finalis Braban ke dekat berpekit malam anugerah carta siapa juara ke diatur malam pergilah Pak Dewan Tan Sri Steven Kalun Ingkan di Betung. Jadi malam tu benar diatur full rehearsal tahu ke raptai penuh ACSJ ke 9 ngambil ke pekit tu malam pergilah diatur ngau hamucur ya. Jadi ya tahu datai bebala mayuh kita ngagai Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan di Betung sama-sama kita nyukung bala finalis ke dekat berpekit malamnya pergilah. Okey lagi pekit tu muka di tabur ke terus hari YFM. Lalu pihak muka boleh dipedak kita live Facebook YFM Iban ya. Okey, jadi bak jam kedua pemerindang malam untuk peningah merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita bedau kita bergulai program ke penudi malam untuk lagi ianya irama etnik pupu bangsa. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke program kita jam kedua tu nangira dini nur kita ke boleh mendiang ke YFM di rumah engka belalak nadai mindah ke malam tu kita ke benong kawak malam dalam perengka pengangkut nang ira kini muka kita ke pejalai kita ke malam tu ya. Harap ke likun bertengah ke jalalun ke malam tu. Okey, jadi tentu lagi berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita eh. Aku merindang kita ngau lagu hari Riza Reho kerapak Babas Mali.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nginting hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Nyemak kita udah bado makai bando palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dunia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

hari Ika ya, malam Agi Muda, kita akan ke Benung Lantang Kati Ngolok Pengerami atau ke Bisi Pengawak ke diatur ke malam tu ya. Lebih lagi malam tu malam hari lima, lalu pergilah ujung minggu mayuh pengawak ke nang diatur, pengerami ke diatur, lalu kita sama nemu muka di muka Benung Diatur program Sarawak Aku Sayang. Kalai malam tu bisi diatur panggau pemerindang. Okey, jadi ngenang program Sarawak Aku Sayang dibagi menua muka. Sari tu tadi ya, bisi diatur pengawak nyuak ke pingat perkhidmatan setia ke disuak ke Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng. Kalai 168 ikurang gawak perintah hari 15 bengkah opis ngau agensi perintah bisi nerima pingat perkhidmatan setia ke tanda terima kasih sida ke udah berbenar berjalan ke pengawak ya. Jadi antara orang ke bisi nerima pingat tu ianya 44 ikurang hari opis pelajar menua Sarawak ianya ke pemadu mayuh nerima. Ditangkan ke 26 ikau area upis resident bagi menua muka. 22 ikau penerima area upis bekal air menua pesisir Sarawak. Sama bisin terima pingat hanya sidak ke gawa area upis pengerai menua Sarawak. Upis kerja raya, upis parit ngawan tali air, upis lin sebe. Ngau muka hari upis bertanam topi Sarawak ya. Jadi tanda bahasa atau kepingat ke diberinya tanda terima kasih ngagai orang ke gawa ba upis perintah itu sudah berjalan ke tanggung pengawal sida yang ngau cukup mana ya. Okey, hanya muka siti hari pengawal ke diatur nyeruma program Sarawak Ku Sayang di muka. Anda ingat ya, pergilah ngau muka lusa mayuh lagi program pengerami ke Bukai, program-program ke Bukai ke diatur nyeruma program Sarawak Ku Sayang atau ya. Lalu pergilah muka di penyadi ke program Sarawak Ku Sayang hari Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng. Okey, nyat tadi genang program Sarawak Ku Sayang bagi menua buka ya. Okey, terus berperindang ke malam tu peninggal atau area Edi Dul berubah mesulu.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di panduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nade ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang buka

kasih Ari Nelson Rangsiang ya, penyangkai kumang macam kita pukul 10.46 minit malam. Okey, jadi tu berkongsi berkawal dengan pengerami nyambut hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak ya, Tun Pehin Sri Wan Junedi Tuanku Jafar. Berengke hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tu lah. Kalai 8 hari bulan 10 dekat diatur sembiang maghrib ngau isya ba masjid Jame Kucing. Lalu 9 hari bulan 10 banyak sembiang jalai pengarap bukai ke dekat diatur ba kompleks Unifo berengke hari pukul 8 malam. Lalu pagi 10 hari bulan 10 dekat diatur pengerami baris ngau rapat raksasa ba Padang Merdeka ya. Lalu muak ke malamnya ialah dekat diatur konsert rakyat Megah ya, berengkah pukul 8 malam ba Padang Merdeka. Jadi utai ke ngerinduk kati maya konsert rakyat ialah kalau mensia mayuh kedatai dekat di perindang Awi ngau meka Aina Abdul ngau meka penyanyi-penyanyi ke Boka ya. Okeynya tadi ngenang berkawul ngau pengerami nyambut dari pengada Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaafar berengkah hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tu ialah ya. Okey, jadi pukul 11 malam kita bergulai program irama etnik Pupu Bangsa.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Okey, so Manda Borneo Aria Sueli. Hanya lagu dikenang pun ke irama etnik Popo Bangsa. Kalau ya buat program itu kita mendiang ke lagu-lagu etnik Pulau Borneo. Nyentuk ke pukul 11 malam tu lagi. Ya. Okey, jadi ke sekali itu kita mendiang ke lagu Ari Tony Peace Band. Napa-napa, Siti lagu Bidaya ditangkan ke lagu Ari Urai Tiga Tawai. Ngau penyanyi etnik Lumpawang, Belri Balang, ngau lagu Anun Bala. Okey, terus berperinang ngau tiga buah lagu. Nangkan ketuk bawa program Irama Etnik Pupu Bangsa.

Okey, lagu Lumpawang Aria Belri Balang Anun Bala. Maka lagu ke dipilih kena merindang kita irama etnik pupu bangsa ke malam tau. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke malam tau peninggal kita. Mendiang ke lagu Aria Heli pelakon. Nangkan kenyak lagi lagu hari Joseph MJ Cerita Melu Pesakai lagu Melanau. Lalu kita mendiang ke lagu hari Donilang Tengalan lagu Bisaya ke malam tau yang.

Okey, lagu Bisaya Arya Donilang tengalan ke malam tau. Maka lagu dipilih kena merindang kita program Irama Etnik Pupu Bangsa. Nyentuk ke pukul 12.30 malam tau lagi. Okey, jadi kita terus berperindang ke sekali tau untuk lagu Ari Yus Andrew Sempama Ngibun Sawah. Lagu baru nangkan kenyak lagi lagu Bidayah Enya Ari Eliza Suzina Jobeng. Jauh lagu Ari Bobby Laing Peji Sayu Piah Pepeju. Lagu Kayan ya, tiap malam tau.

Okey, lagu hari Bobby Layang Mega ke dipilih buat program Iratma Etnik Pupu Bangsa kita ke malam tau ya. Nyonya nak berasai peningah jam kita berapa minit lagi dekat pukul 12:30 malam. 12:30 malam terlagi kita boleh meliang ke Timang Kerbat Tawas nyentuk ke pukul 6 pagi pergila. Hanya di nak tu kita boleh bergulai bawa pemerintah malam ke malam tu. Harapkah kita sama boleh berlelak ya. Udah tu lagi. Ya moga harapkah terus segulai sejarah bawa awak ke bukai. Okey, jadi dua buah lagu ke penudi nutup program Irama Etnik Pupu Bangsa kita. Itu lagu hari Spini Lazim, Ui Mawa Nemo, lagu Lum Bawang Mega. Udahnya ditangkan ke lagu penudi malam tu hari Firdaus Materang, Labi Sunai Nyawa, lagu hari Pupu Hari Bangsa Melanau ya, Hari Etnik Melanau. Okey, ngau nyap temu baru bawa ke bukai. Selamat malam, selamat belalak semua.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, berkenaan macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji

0: Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik mereka ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
2: betul
1: ya. So nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor
2: Ahmad aku nyau nyemeta aku bawa utai tamin zato ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tanti kaban nuannya jahit runda yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul serta manah bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
0: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: aku pepesan ke semua bala peninga. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega ngi bala orang ko dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorome Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM, segulai sejalai YFM.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa begak atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita benda kapal ya, bab tasiak dia. Besai kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguiak kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke suku penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Segulai Senyalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, mu.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti enda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat balik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Kolera atau kepenyakit muang air atau naban kenyawa entik nak ditagang ngau campat. Kolera oleh berampit hari air atau kepemakai terkena bakteria Vibrio cholerae dengan ujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Pada tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih hakik maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hakik bercaga hari di berupan. Pesan saya untuk hari kami berhati.

0: Mega, The Raja Joget. Segulai, sejalai,
1: YFM.

0: Giga FM.
1: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
2: kau. Nah, betul lah.
1: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pasta.
2: Betul.
1: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemu nuan tu deh pasta. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
2: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal nanti salah kena kumai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya udah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya mega teknologi itu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal ti udah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita nanti kita nemu ngena ya. Nah ya. Lalu ngena teknologinya kita udah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama, ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tayang ngena Facebook, mau tayang ngau ngena macam-macam mau tayang. Ya,
1: macam-macam.
2: Ya, nak namat punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatai ngagai nungun. Jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi boleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tuk dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak pengirup orang bukai.
3: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dirinya. Nam belaya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit, anak ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu aring rekai.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang Bukai.

Dalam si tupis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ngau pengandiri. Ku Celestinai, MyFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: YYYFM Bakserian 106.9 FM.
1: Tajak pen duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tua sebedau tu kalau megak aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegal tu meh kita mensia bebenar ngau nakak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna abak penghidup tak ke, kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu megak ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak kesalah, ngerja Sigama. Pengawak kena patut eh.
2: Sigama.
1: Jadi ambil ke contoh tu deh. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tak kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh ndal utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Batanya jakunya. Puan, nak amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenarnya duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati-nyati ke pun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak ke ngasuh kita macam ulah kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ke disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Ba kejujurannya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Ba pemanehnya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang. Ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngau prinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya aku Tuhan tanya ya bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Erti itu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan erti ya.
1: Pengangkuan kita
2: ke pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita nak ngurus pengawak bersangkut pawat dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak ini nyalai bak postal berita kita selalu medak mayuh orang ada integriti. Mayuh orangnya tadi mencuri ke Tegal dekat angkun ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ke Tegal angkun ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit tu mana nanti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
3: Plaza Jurai 635 Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Mau yang makai utai manis, tau bujung ke gemuk, tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit, nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai seminak, bujung ke tubuh, nak pelaban ke gigi penyakit, mau yang gulam gak, tau ngasuh anak mit, ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irut. Baca penerang, bak barang pemakai, kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tak nanti nadai sekali, nya mana haji.

Artis culik tau kenen biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak diklala. Tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Cabanacu.
1: Mi Cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

kak nda keserunok kak hiburan ngejo ke utai bah happy happy masing-masing kak jadi penyanyi kak jadi principal kadang-kadang guys school baru form 1 udah nemu style dan nemu agak buah panjai jo nda tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu dia lagi ringat kita bukan dek melih aku melih kita yang nganu cikgu. Aban dia tu memang dah rendah kadang-kadang handphone yang baik dah sekolah. Dia gambar utai kan dah patut dia gambar. Ya. Mayo cikgu yang ajar, dia main handphone, SMS. Cuma dah ngambil apa yang dah. Nah dah cikgu tu kan tu anak kita jahit. Ya, mereka kita yang nganjur anak kita yang ke sekolah.

0: bisi sekedap madah semangat orang ke mati itu agi di dunia tau ke di pedak bisi ngerau kita eh. Bisi sekedapnya tadi madah 40 hari bisi berkesipak kininya ngerau minyaknya kati amat tu kini.
1: Aku kena leka jakuk tu nadai jakuknya. Okay, ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang bisi sikuk ke mau ke kiba mau ke kanan. Ya Tuhan, lebuh tain je sebutkan sebut ya ianya kingat kaku ke mau ke kanan. Kingat kaku lebuh nuan udah datai bak nuol nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuol ti badas. Sarito. Erti leka jakuknya, bak saat kita mati, nadai semangat kita tak berkerigau kian kita. Ya. Ertinya nyuk kapal, kapal. Nadai tumu tungak dini nuolia. Ngagi orang te, nak nemu Tuhan nang amat yang ke kapal-kapal semangat ya dah. Tang ngagi kita itu nemu Allah Ta'ala nak semangat ngau roh kita itu bisa tubuh baru terus debai Tuhan ngagai surga nyak kebuah leka jaku yang madah bak Injil John 14 madah ngagi kita lebuah ngagai orang tik mati leka jaku yang munyi itu anang tusah hati kita kaya Arab kalah Ta'ala lalu Arab megak kaku. Dalam rumah apa ya ku mayuah bili ya. Nanti ya nak bakanya aku nak madah ngagi kita. Aku dekakin lalu nyedia kendul ke kita. Lalu nanti aku mupuak lalu nyedia kendul ke kita. Aku dekak pulai kita baru. Lalu mai kita ngagai aku mpu. Namik ke dia nul alai aku. Dia megak nul alai kita. Dia alai nol Tuhan Jesus. Dia megak nol alai kita iti Arab kaya. Bak saat kita iti ninggal ke dunia tu. Bak saatnya Tuhan Jesus ngemai kita bak rumah ya tu dah ditagak kaya. Nadai leka jaku. Semangat kita nyau kapal. Kapal. 40 hari bak dunia tu. Padah ngorai duduk sepiak nadai jakunya. Ya, bak kita itu nemu Tuhan, kita terus datang ngagai begulai ngot Tuhan Jesus.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endo bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan ye gak leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, nyemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ku buah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah betebah ku tai di tu tunu ku tai di tu. Ah, mo de.
0: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar ke atu nagang orang betunu ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyaklah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu, pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Urah bukai bisi, mengingat nyaku tu. Delica dek kelemahan tu. Nyatu cangku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan hari tu nak kucah-kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama ambil penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah geruku mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gage, gage, nulung ku ikat. Jepan nulung kungun saya api kemau tu. Jepan, ikat, jepan. Puji dengan wak aikin. Jepan, jepan, jepan, jepan, jepan.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: makan subak ya. Spraynya kerja subak muda, kerja lima ringgit na. Ambil dua ring na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok pakai sanggol subak. Mau kami subak, darah kami subak. Kena baju ku dek, pakai baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Tidak aku tuai dek. Engkau nol ni kebasana. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah daya no semua ke darah-darah. Pakainya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan nanya. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nanno rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Bersantuk, Ari YFM.

Simpan bengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban tit isadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kebantu hari kami,
4: Sway, ngau, Maya,

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main gak boleh report ngaji polis. Nanti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon.

0: Moka 98.7 FM YFM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pia seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
2: tu teka manyua ngadi persoalan bak setiap iko mensia tu au laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya yang ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tu minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tua semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Bak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu nyadi manah bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: nama geluan cok susah ti.
1: Lekati nda ibu, ay susah ti meh. Utak dijual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal kupan nadai pulai keuntung.
0: Nai kebenaran lo, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin mah nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati ya. Di RTM kian tau.
0: Haram. Haram.
2: Pemujo dagang pepangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur melaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM. Muntang. Jump.

0: Selamat pagi, Sob Malaysia Lainnya YFM ke pagi untuk pagi hari 6, 3/10 tahun 2026. Terima kasih ya. Ini meninggal kita ke seluruhan Amelia YFM, jadi ke stesen ke dikeru hidup kita meninggal. Lalu bekas lama sudah kita yang tarik ngepun ke pengawak kita, tak ke pejalan kita ke pagi itu. Aram kita sama belak sampi ke pagi itu, mai kita sampi gulai ngau Raban Christian dari Gereja Methodist.
1: Shalom, selamat pagi, belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pendri Alistair dari Gereja Methodist Iban, dekat ngulu ke semua kita alam sampi pagi bakal ke pagi itu. Sampi semua kita, Tuhan di madu berkuasa, terima kasih hari kebaru, sebut kebaru keberi nuan ke pagi itu, negai semua kami. Nyalai minta iriang nuan, minta ibu nuan, minta jaga nuan, alam semua pengawak kami kesari itu. Nyalai Tuhan, kami minta nuan ngemujur mulu ke kami dalam semua kerja kami. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami udah sampai. Amin. Baca buku dos kita ke pagi itu diambil dari Injil Saint Matthew bagian 16 ayat 21 datai ke 28. Ketuk kemunyia berengkah harinya Jesus lalu belabuh madah ngagai sidak murid dia. Ya natau nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat kediri di perinsa bala tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat, lalu dibunuh, lalu diangkat hidup baru hari mati ba hari ketiga. Peter lalu mai ya ketisi lalu belabuh gerang raya. Ku Peter Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu nak sekali-kali nyadi banuan. Tang Jesus nguing lalu bejaku ngagai Peter. Rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalai aku. Laban wan berundiang ke utai mensia. Ukai utai Allah Ta'ala. Jesus lalu bejaku, lalu madah ngagai sidak murid dia. Enti orang dekat nitiah kaku awak kia baduk agi berundiang ke dirimpu. Ngesan regang ya lalu nitih kaku. Laban barang siapa dekat ngidup kenyawa diri, dekat ngelenyau kia. Lalu barang siapa dekat ngelenyau kenyawa diri, tegal aku, dekat tetemu kia. Laban nama penguntung orang, nanti ia bempu semua dunia, tak ngelenyau kenyawa diri. Taukah nama utai ti patut diberi orang, kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak manusia ngau bala melekat ya dekat datai dalam mulia apa ya. Lalu ngupah genap ikut orang nitiah ke utai ti udah dikerja sidak siku-siku. Ngau benar ku madah ke kita. Sekedar orang kebediri di tau apin mati sebedau sidak medak anak manusia datai ngau perintah ya. Tau jaku Tuhan, Tuhan berkat semua kita. Kepagi itu yang kita akan mendak nitih ke Kristus nak berundian ke dirimpu sedia ngersan regan dirimpu serta merawan talu. Nyalai bala menjadi dalam nama Tuhan. Kadang-kadang dalam penghidup kita itu dekat ke Jesus tu tadi nibuh diregang. Kita dekat ke berkat dan kita ingai nyerah ke nyawa dirimpu. Kita ingai pengorbanan, ingai berkorban. Kita dekat menang tang kita ingai ke proses dalam penghidup kita. Penglepas, kita dekat ke penglepas tang ingai ke penaluak. Kita ingin ke mahkota tang kita ingai ke kayu regang. Tapi berita manah ingat ke semua kita jalai Kristus ianya jalai kayu regang. Ana nyukat pengasih Tuhan ngau situasi penghidup kita. Lebuh kita nungak penusah atau ke pemerintah. Anak kita bejaku. Kita madah ke Tuhan, udah ninggal kaku. Kadang-kadang Tuhan bekerja, nengah jalai kena mudah ditemu kita. Kayu regang, ngingat kita ianya pemerinsa, ukai mai reti Tuhan nadai ngau kita. Pia megah belum menjadi dalam nama Tuhan, kita boleh medak. Utai ke disebut Peter, bayat 22, datai ke 23. Ku Peter berjakuk Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Dito belum nyadi, pita meda ari sukut dunia. Ukai ari sukut pengharap. Pita dekat ke Kristus menang tanpa pemerinsa. Engkau perampok pita dito, inya meda Kristus tu nyadi raja berduduk ari sukut dunia. Tang penekah Allah Ta'ala belum nyadi, Jesus tu tadi nak tahu nak nengah kaya regang dulu sebedau ia boleh pemenang ngau pengangkat hari mati. Pelajar penting kau boleh diperhati kita belum nyadi kesar itu. Kadang-kadang kita megak baka pita. Kita tu tadi belum nyadi minta Tuhan merekat kepelan penghidup kita. Minta Tuhan nyawab kita. Jarang kita itu tadi bersampai atau ke berjakau menyitu dengan Tuhan. Tuhan, nama penekat nuan buat penghidup aku. Bahawa kita mensia kemayu lagi, kita yang ngasuh Tuhan nunak ke penekat kita. Tang sebagai murid Kristus, ke dikangau nitiah. Kita dikangau nitiah ke penekat Kristus. Nyalai tanya bahawa kita pagi itu belum nyadi. Kati kita nitiah ke Kristus, ketegal ya nang amat Tuhan, taukah kita nitiah ke Kristus, ketegal ya deka nurut ke peminta ngau pengingin kita. Ayat 24, nyadi murid Kristus ke badu agi berunding ke dirimpu. Nyalai badu kita berunding ke dirimpu dalam penghidup kita. Ukai kita itu tadi benci bad dirimpu, tang retinya ditau ianya awak ke penekak Kristus nyadi bak penekak kita impo. Ukai berduduk ari penekak kita. Nyalai kita patut nitih ke Kristus, nitih ke Tuhan. Kita nyerah diri impo ke Tuhan. Kita belajar taluak ngagai penekak Allah Ta'ala. Awak kita itu ukai bijaku, ukai penekak aku tang awak ke penekak Tuhan. Kita belajar ngesan regang diri impo. Regang adalah kelai pemerinsa penaluk no penyerah dirimpu ngagi Tuhan. Regang kita ukai sengaja ngigap pemerinsa tang lebuah kita milih dekat taluk ngagi Kristus. Kita bersedia ngesan regang dirimpu ianya kesatu kita ngampun pangai diri tajapan kita udah diasati. Kedua, kita bersedia melah Tuhan tajapan kadang-kadang kita ndak dihargai oleh orang. Ketiga, berdiri teguh bak pengharap tajapan kita nungak mayu pemar takut penguji dalam penghidup. Keempat, kita patut mengutamakan Tuhan dalam penghidup tajapan dunia tu mayu penguji. Nyalai kati kita itu tadi dekat nitiah ke Kristus lebuah semuanya senang magang. Taukah kita nitiah ke Kristus lebuah jalai ke di tengah kita nya tadi mar atau ketusah. Tang awak ke kita tadi meruan nitiah ke Tuhan dalam semua situasi. Nak milihnya tusah atau ke senang. Kita tetap harap ke Kristus. Kita sedia dekat ngesan regang dirimpu lalu nitiah ke Jesus. Ayat 25, barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tetemu kia. Jadi belum nyadi dalam nama Tuhan. Engkau kita berunding ke bakatau. Nyerah ke penghidup ngagai Kristus tu tadi ianya siti perkara ke diasai ke kita bisik kurang. Laban kita tu tadi lebih fokus sebedau kita nerima Kristus, kita lebih fokus dengan pengok dunia. Tang apabila kita datang dengan Tuhan, kita nemu, kita medak. Tu macara kita tertemu ke penghidup kebenar dalam Tuhan. Ayat 26, nama penguntung orang enti ia bempu semua dunia tang lenyau ke nyawa diri. Jadi belum menjadi dalam nama Tuhan. Tanya Jesus tu cukup serius ngagai kita. Tu kita berarti ke kita tahu boleh segala macam di dunia tu. Mik kebanding kita boleh duit, kita boleh rumah, kita boleh kereta tu ke segala macam. Tang utainya tadi nak uliah nganti atau ke nukar penglepas ke diterima kita dari Tuhan. Tang awak ke semua taito tadi belum nyadi utai ke sementara tau nang sigi na uleh mai penglepas ke semua kita. Okey, ambil ke contoh siku orang tu tadi boleh semua utai badunya. Tambah ujung-ujung ya nadai agi berkawal dengan Tuhan. Ya lenyau. Okey. Ba nama penguntung. Nyalai kita berguna berjimat dalam nyadi ke pagi tu. Ngau perkara ke sementara aja di dunia tu. Laban ngai ke ya ngalah atau kenguasa ke utai kemeruan belamaya dalam penghidup kita. Ya nyak penghidup roh kita. Ngai kutai ke sementaranya lebih lagi hari penghidup roh kita. Ngai ke penghidup roh kita tadi lenyau, ngai penghidup ngai ke kawu kita dengan Tuhan tu tadi nadai lagi deh. Okey. Nyalai anang kelalu sibuk dekat niri ke penghidup badunya tau nyentuk kita nyona ingat niri negi ke pengharap dirimpu. Penghidup rohani kita lebih lagi berga lagi hari semua utai di dunia tau. Ayat 27 datai 28 penghujung ya. Jesus datai dalam mulia apa ya. Jesus menghujung ke ajar ya. Ngau berjakup pasal penatai anak manusia ngau balau melekat ya. Dekat datai dalam mulia apa ya. Tuk merik pengadang ngagai balau murid ya. Ngau ngagai kita ke saritu. Kayu regang ukai penghujung cerita. Tang kayu regang tu mai reti. Sepengudah kayu regang kita bisik pengangkat. Sepengudah pemerinsa kita bisik kemuliaan Tuhan. Sepengudah penaluk kita bisik pemenang. Tu meh kebuah kita nak perlu takut ngesan regang dirimpu. Kita nemu Kristus dekat datai baru. Nyalai belum nyadi anak semina Arab ke Jesus Kristus saja tang titiah kia megak dalam semanjai penghidup kita. Anang takut ngagi regang, lebar regang tu ukai tanda Tuhan gagal, tak regangnya nur pengerindu ngau penglepas Tuhan di ayan ke. Nyalai lebuh kita bak timpuh kemar dalam penghidup anang kita mantu, tang kita terus berjalai ngesan regang kita ngau Kristus. Kita patut mengutamakan Kristus dalam penghidup. Kristus bak penuduk keterubah dalam diri kita impu. Okey. Nyalai lebuh kita nanya diri impu. Kepagi itu, siapa ngenuai ke penghidup? Siapa memimpin penghidup aku kepagi itu? Sama ada aku atau ke Kristus. Nanti aku ngenuai, tentu aku milih jalai ke dikedekak ke aku impu. Nanti ku milih Kristus ngenuai ke penghidup aku. Tentu aku belajar nyebut bunyi itu. Tuhan, awak ke pendekat nuan nyadi dalam penghidup aku. Menyadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Matthew 16 ayat 21 datai ke 28. Mai kita ngagai siti kangau ke cukup terang. Ianya nitiah ke Kristus. Ukai semina nerima berkat hari Tuhan. Dan nitiah ke Kristus. Mai reti nyerah ke penghidup dirimpu ngagai Tuhan. Nyalai ku Jesus. Madah ke kita. Nanti orang dekat nitiah kaku, awak kia badu agi berunding ke dirimpu, san regang ya, lalu titiah kaku. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan, awak kepagi itu, kita terus nitiah ke Tuhan, ukai kita semina ngelala sapa Jesus Kristus, tang kita beramamat, sedia nyerah diri dekat nitiah kia siku aja, sampai kita. Tuhan Allah Ta'ala, terima kasih ya, kejakunuan, awak kami terus nitih kenuan, kami baduk berundih kerimpu, tak sedia ngesan regang diri, serta taluk kenuan Tuhan ti Allah Ta'ala. Nyalai terima kasih kejakut nuan, awak kejakut nuan ngubah pikiran nuan kami, medak nuan, ngelala nuan, lebih dalam lagi, Jesus Kristus dalam penghidup kami. Nyalai terima kasih kejakut nuan Tuhan, dalam nama Pai, Anak Roh Kudus, kami dapat sampai. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang labuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya tarubak dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal gak.

0: Dengar ke Pengarap Pagi, 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Jaku prangsang kitai kesar itu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Bejaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mes bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Engkau amat sekedap pengawa tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawa kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah ngai kita, nanti kita boleh nembuk ke ya, nitiah ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung, betulung ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelamak ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeprangsang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebut kita bisik berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebut kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak me kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi.

Anang jampat ngempas keperingat kita basida. Anang ngetu mata sida niti nali jalai timruan. Dudiari lo sida megak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kita pulai baru lagi sida. Sama-sama me kita gempung sati segulai sejalai. Sama-sama me kita mupuak nyingkang kemua. Ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai. Maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Kita Tiatu Menemendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, boleh sejalan dengan YFM ke pagi top ninga pagi hari 6 yang nak kena 3 hari bulan 10 2026 nak berasa indar nah. Sehari itu hari ketiga kita dah nyingkan dalam bulan 10 ke tahun 2026 tu. Amat nak berasa hari top ninga nah. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, juga bertukar tahun ke kita udah nya nah. Mari kita madah ke nak berasai tahun tu jam 4 dar hari kita tu tadi nyingkang eh. Tan tajak pi harap ke semua julu hati kita ke di prambu kita ke di kingin kita ba tahun 2026 tu ulih dicapai kita magang nah. Terima kasih yang peringat kita ke merumpulai sejalan dengan YFM. Tunggu pagi, sudah buka radio mendiang ke YFM ke pagi itu. Terima kasih, Hau. Ke pagi itu kita bulai dengan aku. Rolana Gil pun nyentuh ke pukul 9 pagi itu lagi. Jarang kita bulai dengan aku pagi hari itu. Nah. Tante tak pihak semua pelab sampai semua pengawak kerja kerja kita ke sehari itu. Sekedar yang tadi sudah tumu Dani. Sekedar yang tadi sudah tumu ngirup pagi. Sudah nurun kawak ke tanah di rumah. Tak ke Bak Dini-Dini tadi harap ke semampai gerai ya, pengerai patut dijaga kita lebih lagi maya menua kita itu lagi napi penusah sebuah nasab ya. Nanti ngah saya diri pun nantu pengerai ngah jauh diri pun berubat ngah kaya klinik atau ke hospital di semak nur kita ya. Saya ikut maya peningan kita jam kerja itu udah berengkah ngepun ke pagi itu. Engkau yang tadi dalam percalai nurun ke endur kawak ke pagi itu. Harap ke semampai berjimat peninggal. Tumu pagi tadi sebelum aku ngatai ke diri ngakai RTM ku siang itu. Sempat ke aku terpedak ke siti kes accident atau ke kes belantak ya. Motosikal belantak. Takut ke medaknya lah. Tumu pagi dah medak putih ke berkenyak. Tante capi harap ke sampai sidak ke dituntung penusah aksiden tu campat ke gerai nah. Lalu harap ke peningkat kita kebuka terbenung berbaik ke kereta pengangkut jam ke dia tu ngarap ke semampai berjimat berubah kelebih kita ke benung nengah jalai ke benung kakak jam ke dia tu nanti diperhatikan di Bandara Kuching di Samarahan mayuh arung ke Bisik Duitin tadi pihak tadi ditutup pihaknya dibuka ngakai orang ke tengah ke jalan alun jadi harap ke semampai berjimat ya. Ya, kadang baik hati kita yang tarik berumban baban dekat nurun kawak datai bandur kawak ngujung kita yang tarik nantu berarti ke pengikun derimpu harap ke sama belak likun peningau ok kita ajak tang buka orang buka hati sama kena ke jalan alun ya. Terus lepas jalan ke YFM ke pagi tau. Setelah lagu Ari Dorsika Robert semampai bati kena merindang peningkat kita ke pagi tu. Tung pagi isi rakindo nah. Udah kiruh berdapur jam kriya tau.

0: Yap, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh dito deh. Muai si datian belakang to, mantun terumput to. Nah ni ngajak aku lala orang beredio deh ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang do kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu akari. Namanya gawak jaja. Nadep kari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi, kita lah banyak dapat. Tuat nyamuk ngemiat nyoleh ngebedah kita.
2: Ninjian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Aedes, tahu dikelala kita dengan curak cerum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Berteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air, tentu ke pasu atau kedua kita nganang airnya di tempat. Tanam atau ke buai tin serta butul tidak diguna, ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau, nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu, Ali YFM.
3: Pagi rewind. Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong angat. Macam-macam teh pansur yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
4: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngain kerja pengawannya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat tamak kebilia tamit pangkiang na dehnya dah lemah hari nya lapau perut ke baruah nemu
3: kan dua ti aku ungkah ke mua pintunya te ke panua oh kelapa
4: maneh mentah senting ke mua pintu
3: nah wa ke nyium baunya ne noi pansuat baik baru ke dapur
5: anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: Si lagu baru Ari Gilbert gaung lagu yang ngikat pancar panas malam.
1: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat diatur bak padang bilur nama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bino Lama, Bintulu.
0: Okay, nanti sebengkah pengerami kagi mengkang diatur ianya Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu. Jadi itu aku macam pesan berat ya ke bisik terima kami dari peningga WFM ke pagi itu. Setelah lagu Ari Jenerino Jeraki, Lenyau Temaga Berganti Pirak.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ngedatai ke pesan berat ia ke bisik di jemaat kami hari peninga ke pagi itu. Pesan ke terpatu datai hari Badul Anak Mangai. Kali pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke dia Bak Sekayu, Batang, Batu Lintang, Undup, Semanggang, di Sekerang, Sungai Antu, Sungai Mawang, Bintulu, Kuching, biar megak Kaban Belayan Kebukai kena larintai kena madi tu. Pesan tu madah ke Jeffrey Anak Mangai. Jeffrey Anak Mangai udah nadai kena 2010-2026. Lalu ni yang Jeffrey Anak Mangai tu dekat di Sungai Belamayuh, baru rumah Stephanie Anak Bujang, yang nyak rumah panjai Batu Lintang Undup, kena malam tu 3/10/2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu 4/10/2026. Jadi pesan tu sekali lagi madah ke Jeffrey Nak Mangai udah nadai kena 2/10/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu, baru master peneri Nak Bujang, rumah panjai Batu Lintang Undup, ianya kena malam tu 3/10/2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 4/10/2026. Berita kesih lagi top tanya ngagai Badul Anak Mangai bak umur kusung 17 75 88 642. Pesan ke Siti Top Ninga, pesan mati datang dari Lawi, tak ke Lawi Anak Rabing, pesan Kaban Belayan lebih lagi ya ke ex cikgu Nayeng Anak Jangat, Tuan Ambros Jarat, Konselor Munci Anak Jangat menyadi Indai Ina di Nangadraw, Pengulu Abau Nawi yang dimiri, 9 buah rumah panjai ke Semakai dengan rumah Ajuang Tembawai Puk, Kaban Belayan di Ngkudu, Peligung, rumah Bunda dengan anak, Sungai Anak, Sungai Kelampai, rumah Dana Kerupuk, rumah Usan Lengain, rumah Marta Lengain, rumah Noel Semurin, Ulu Awik 3 buah rumah, Jawong Awik, rumah Langan Ulus Betan, Kaban Belayan di dimiri, Bintulu, Sibu, Kuching, Piamgak, Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu madah ke Tuan Rumah Ajuang Anak Belabut. Tuan Rumah Ajuang Anak Belabut atau Kapai Bujang udah nadai. Ianya kena 2010-2026. Niang Tuan Rumah Ajuang Anak Belabut tu dekat di Sungai Belamayuh. Ianya Bak Rumah Ajuang Tembawai Puk Sebetan Seratuk. Kena hari Minggu 4/10/2026 serta dihancung. Kena hari Satu ianya 5/10/2026. Bak Pendam Christian Nangalun. Jadi sekali lagi madah ke Tuan Rumah Ajuang Anak Babut atau ke Pai Bujang udah nadai kena 2010-2026. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Belamayu, baru Rumah Ajuang Tembawai Puak Sebetan Seratuk, ianya kena hari Minggu 4/10/2026 serta dianjuang kena hari Satu ianya 5/10/2026. Bak Pendam Christian Nangalun. Ya, dari pesan ke diterima kami dari email yfmiban@gmail.com. Lalu kita tengok yang agai WhatsApp konti YFM ke pagi itu. Pesan ke Siti itu peninggal, pesan mati dari Suzy Ala Anak Inka, nuju Kaban Belayan, kelebih ke Ensunai Anak Empalang di Debak, mau yang nak jawan di sebarang alai diau, Kaban Belayan Pak Rumah Sebastian Ngalang, Batu Nam Jalai Uyak Sibu, yang megak Kaban Belayan Kebukai di sebarang lendur, ia kena lah rintai kena mari tu. Kena pesan tu ngasuk kita datang ke rumah mission Sungai Ilas Batang Ikan, Laban Sawai Nak Empalang, Sawai Nak Empalang tak ke Indai Sapit, tak ke Bini Niang Minggu dan Nadai kena lemai 2010-2026. Lalu Niang Sawai Nak Empalang tu dekat di Sungai Belamayuh, baru rumah mission Sungai Ilas Batang Ikan, lalu Maya nganjuang pintu mu lapan lagi nganti penatai Kaban Belayan yang kedepasan. Jadi sekali lagi madah ke Sawai Nak Empalang tau ke Indai Sapit tau ke Bini Niang Minggu udah nadai ianya kena 2010-2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayuh, ianya berumah mission Sungai Ilas Batang Ikan, lalu Maya nganjuang apin temu lapan lagi nganti penatai Kaban Belayan ya ke dipesan. Jadi berita kecil lagi atau pertanyaan dengan guys Suzy Ala Anak Ingkau bak lumur kusung 112-992-9061. Pesan ke Siti Top Ninga, pesan mati Dateri Roslin Munah anak ajat nuju Kaban Belayan, ia ke Diau, Baks Kayu, Rumah Jos, Rumah Interni Ulu Mujung, Kaban Belayan di Batang Bali ya. Hari pulang, Rumah Sengiang, Batang Rajang, pian megak Kaban Belayan Kepukai kena lari intai kena hari itu. Pesan tu madah ke Betty anak debu, Betty anak debu tak ke ini utik. Udah nadai yang kena 2010-2026. Lalu ni yang peti nak debu tak ke ini utiak tu dekat di Sengai Belum Mayuh. Bak rumah satu Malaysia Kapir kena hari Minggu tu 4 hari bulan 10 2026. Serta dianjung kena pagi hari 1 yang 5 hari bulan 10. Bak pendam SDNU Kapir. Jadi ya, sekali lagi merah ke peti yang nak debu tak ke ini utiak. Udah nadai kena 2 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Sengai Belum Mayuh, empat rumah satu Malaysia Kapit kena hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Serta dianjur kena pagi hari 1 ianya 5 hari bulan 10 2026. Bak pendam SDNU Kapit. Berita kesilat atau bertanya ngagai Roslin Munah Pak Lumur 016 7084 371. Pesan kenangkan ketuk peningat, pesan mati Dateri Rodi Nipah nak ubat tak kapai unjung. Mesan Kaban Belayan, ya kediau di Linggah, Seluai, Jugam, Baladian, Sepituh, Stras, Pakan, Merurun, pian megak di Bintulu, Suainia, Sibu, Sungai Hasan, Lubuk Bundi, Salim Lalang, Jalai KGD, Buak Udul, Kapir Ambetah, Kenawit Maung, Entabai, Kemalih, Ngabayu, Madur, pian megak di Lubuk Antu, ngau Kaban Belayan Kepukai, kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu madah ke Roli Unjung tak ke Apai Ajik. Udah nadai kena 2010-2026. Lalu niang Roli Unjung tak ke Apai Ajik tu dekat di Sengai Belum Mayuh, baru Marudi Nipah nanga Serau Julau. Ya kena 2-3 hari bulan 10-2026. Lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu yang 4 hari bulan 10 2026. Jadi ya sekali lagi mereka pada ke Roli Unjung tak ke Apai Aji Udan Adai kena 2 hari bulan 10 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Mayuh, bak rumah Rudi Nipah Nangga Serau Julau kena malam tu ingat 3 hari bulan 10 2026. Serta dikubur kena pagi hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Berita kesilat ki tak tanya ngakai madik niang tu enyak Sherin Sony bal umur 019 844 3612. Pesan ke Siti Top Ninga enyak pesan ngetas ulit Ari Catherine anak baung nuju Kaban Belayan, ya kedia bak rumah Jackson Sungai Putung, rumah Bayer Sebangkui, rumah Sunti Sebujuk, rumah Gunung Sama, rumah Siti Paku Lu, rumah Wis Paku Wilik, rumah Simon Philip Kaung, Kaban Belayan di Pakit A, Pakit B, Pakit Melaban, Genting Sanundup, Sengela Undup, pian megak bak rumah Miri Tuba Munggut Demam di Evelyn Burai di Sungai Pelanduk, rumah Kelvin Bunda Tanjung Baru, Nona Tuciak Din Tebar, Kaban Belayan Baru Malina Bayai C, rumah Milton Bayai B, ngau Kaban Belayan Kepukai kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ianya niang bawang anak busang diatur pagi tu 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi bak rumah Simon Radau Undup di Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang bawang anak busang diatur pagi tu 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi bak rumah Simon Radau Undup di Sri Aman. Pesan ke Siti Tepninga Dateri Christine Dibah nuju Kaban Belayan, ya kedia bas pemancai Jalai Tribuh Gedung di Belimbing, Semukui, Entayan, Sengkabang, pian mekat di Merbau, Tanah Mawang, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama di tu. Ya kelebih ki ya kenglala niang ina anak bungang. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 40 hari niang ina anak bungang diatur malam tu sari tu ianya 3 hari bulan 10 2026 pukul 8 malam. Jadi sekali lagi minta kaban belain ke pesan tadi dah tengah guys mukoi ngau nguluk sembiang 40 hari niang ina anak bungang pukul 8 malam tu 3 hari bulan 10 tahun 2026. Awaknya terpinga pesan berat ia ke bisik diterima kami ke pagi tu kita ke dekat ngatai ke pesan berat pesan ke batang tak ke jakuk gerah kalau ngatai ke pesan kita ngakai email yfmiban@gmail.com tak ke ancung pesan kita ngakai WhatsApp konti ke pagi tau.

Sapa dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

Yang harapkan sama sudah belak terperindah dengan lagu Riguan yang tadi Sanggup Aku. Geras hari upis Sarawak Energi mada kekuasa karan dekat terjanggal kena 3 hari bulan 10 bengkari pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai 12.30 hari baang kelili, marut baru, marut housing, merbung, rumah kulir, bukung, kandis, danau, nangawup, pawuh, langgir, kumpang langgir, nangakumpang, sayat, kelampuk, marut atas, sepemancai jalan ucu ngakai meruk tambak, kampung langgir, rumah nawin kelampuk, seramat, empelam, kampung pengansah serta kanandur, tisemak, bak nur menuanya. Penanggul putus kuasa karan tu ketegal pengawak nyuri arus tali kuasa karan, lalu pengawak temengkak nyangka dekat ditangguh bak maya kebukai, nyemak sarinya ari nak manah, lalu dekat dipadah kebaru, nangkan ketuk ilak. Penerang kesilik tadi tanya bak lumur telefon 1300 88 3111.

0: Ini lagu baru buat YFM, lagu Ari Timothy dengan lagu ya 7 bulan.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 berengkat final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekit atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Okey, kelimpah hari Roslyn Jatibiang pian megak Steven Kanang penanyi lama ke dekat merindang kita malam tu lagi berserimbai dengan malam final ACSJ ke-9 ke di atur ba Dewan Steven Kaluningkan di Betung. Lalu sikut lagi penanyi lama ke dekat merindang kita malam tu lagi enya Andrew Ukalo. Agi mit aku nyana kasih tik lagu ke cukup terbilang di by Andrew Ukalo. Ngambil kita sama pula mendiang ke lagu tu dulu. Sudah kita mendiang ke berita pagi pukul 7:30 pagi tu lagi.

Selamat pagi pendengar, Datuk kami nabur ke berita pagi 3 hari bulan 10 tahun 2026. ...168 ikut orang gawat perintah nerima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak ngatur awam pasal cara kena mutar ke Penanggung suntuk pengerja penguat perubat engkau KKM. Pemerhati hati pasal berubat tumu binsang mulut engkau Kuala Kanit berguna amat. Nyak tadi batang berita lalu tu isik berita.

168 orang kau perintah hari 15 Bengkau PIS ngau agensi perintah derima pingat perkhidmatan setia ke tanda terima kasih ngagai sidak tiudah taluk serta berbenar berjalai ke pengawak. Pingatnya disuak ke Premier Sarawak Datuk Penyitan Sri Abang Johari Tunopeng bak pengerami nyuak ke pingat perkhidmatan setia bagi melamukah berserimbai ngau program Sarawak Ku Sayang di muka. Antara kenerima pingat ianya 44 ikurang hari upis pelajar menua Sarawak ianya pemadu mayuah nerima ditangkan ke 26 ikut penerima hari upis residen pagi menua mukah ngau 22 ikut penerima hari upis bekal air menua pesisir Sarawak. Sama bisi nerima pingat ianya sidak kegawak bak upis pengerai menua Sarawak, upis kerja raya, upis parit ngau tali air, upis tanah ngau survei serta upis bertanam bertupik Sarawak. Pingat kedebriknya, ketanda terima kasih ngagai orang kegawak perintah tiudah berjalan ke pengawak ngemanah serta lurus ngagai rakyat serta menua tu. Sarawak dekat ngatur awam ngau upis Menteri Pengerai Malaysia KKM nur ngigak cara kesiliak kena mutar ke penanggul suntuk pengerja pengawak perubat di menua tu. Sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke awamnya ilak dekat nyerangkum perkara polisi bayar ngau peluang latih pengelandia. Ia madah penanggul suntuk pengerja pengawak perubat nak boleh diputar ngenak belanja ajak, tak mungkur pemasang kerja nyadi lutur. Ia madah serok megat dekat mantai ke langgur ngambil menua tu, diberi peluang ambil terus bala lutur, dikenak nangkup peminta pengerja pengawak perubat di menua tu. Ia mansur kerja kutu bab pengawak alai berjadi ke pedawan Discovery Festival di Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho, Kuching. Berbangunnya Datuk Ahmad Dr. Sim kemegak Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak rumah dengan perintah lokal, madah ke pengerami padawan Discovery patutnya diplasar alai ngerembai ke potensi kandang menuanya. Ia madah tukai seminat dikenak ngatur pengerami, tak megak dikenak numbuh ke peluang baru ngagai ramalan bangsa enggau sektor dagang. Ia percaya kandang padawan boleh numbuh ke identiti Kediri Empu, tiba plasar ke pengerian ramalan bangsa, warisan, rampak menua, dagang temuai serta aktiviti ekonomi ti macak mansang. Pengerami itu bisa nyedia ke lebih 70 reruai serta dipasuk orang di sekedap menua yang kawan Bangladesh, Brunei, Singapura, Indonesia, China, engkau semenanjung Malaysia. Program itu merik peluang ikat kaul dagang, bersilih budaya dengan kerjasama antara bangsa. Bak pengerami buka Datuk Amar Dr. Sim dekat ketikas pemerti hati Mensia Mayuh pasal binsa mulut engau kelekanit diangkat. Tu dikenak nentu kesidak kadar binsang diperubat engau tumu. Ya mansur kejaku tu maya nyambut bulan pemerti hati klep kebangsaan ke disambut nintiang bulan 10 di Kuching. Teks jaku ia dipacat Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Ia megak madah hari tahun 2015 jentuk 2025 upis pembedahan plastik ngau rekonstruktif ngerikut ke 568 kes binsang ianya 478 kes binsang mulut ngau kelekanit serta 90 kes binsang kelekanit sekunda. Tegalnya ia ngarap ke Sarawak Clef Awareness 2026 ke diatur tu boleh mantuk ngurang ke tanggap ti ndak manah ngagai sidak kadar binsang mulut engkau kelekanit. Kita lihat tu benda-benda yang ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching.

Raban pengajar patut nentu ke penguasa penemu ngau ngemeran ke ulah timanahnya setimbang ngambil ke ulih ngada kerebak ti ulih napi ubah dunia nyengkau pemansang teknologi ngau pemintar tiru tau ke AI. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke penguasa penemu ajak ndak cukup entik nada integriti, empati serta disiplin dikenak ngada keraban ti bersemekih serta mana ulah. Ia mansur kejaku tobak ngau alaib jadi ke pengerami gerumpung lumbak ngebudaya UPS pelajar peringkat negeri Sarawak ke-44 di Limbang. Pelajar mengkang jadi perkara tip guna kena ngada kerebat tip berpenemu serta bersemekih. Sabit Menteri Pemansa Rinduk ngau nembiak mit Sarawak, Dato' Rosi Yunus madah sukung Ari Apindai berguna benar lebuah nyindia kepalan alaib pelajar tip mana agi. Ia megak ngelalau balan biak ngambil nak ngetu nguliah ke pemandai, tang patut majak ngangkat ke pengelandik diri ngambil uliah bersemekih nyentuk tikas dunia. Ia mansur kerja kutuk bak pengerami anugerah pelajar Cermelang 2026, Kolej Tun Dato' Tuanku Haji Bujang di Miri. Bak pengeraminya ia bisa nyuak ke anugerah ngagai nembiak tu dah nyulut bak pelajar. Pengelandik orang di muka ngagak hasil pengelandik cari patut majak diangkat ngambil seninya majak ditankah serta dikerembai. Sabit Menteri Pengerah Dato' Hanifah Hajar Taib madah pengelandik ngeluarkan hasil pengelandik cari ukai seminat mandang ke kreativiti peranak menuatu tam bisik nilai ekonomi tak boleh dikemansang. Pengawal negap ke bidang tu berguna benar kena muka peluang akan mensiam ayuh nambah kepenatan misik hari tip gagak ke produk pengelandik cari tip berkualiti serta boleh dijual ngagai market tip besar lagi. Kaban paling memuka tu madah pengelandiknya patut dipturun serta dikemansang ngambil meruan relevan bak nembiak rebab dudi hari ilak. Ia mansur kejaku tu pengundah nguluk pekit kraftangan ngagak ngubah bungai berserimai dengan program Sarawak Kusayang 2026 bagi menua muka. Nembiak sekolah ngoraban nembiak patut jampat nemu meh macam inisiatif ke bisik disedia ke perintah dikenak mantuk sidak nentu ke tungak ku yang pengundah temuk sekolah. Sampai Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki pada program Sarawak Kusayang SKS di muka tepat lagi ditagak ngakai raban nembiak ngambil sidak nemu peluang belajar ngau peluang ngau puang ke bisik disediakan. Antara peluang ti uliah dipansiat nyengkam skim pelajar tinggi percuma FTES ngau peluang gawak nengah job Sarawak. Ia mada SKS ukai ungkut raban nembiak ajak tak ungkut semua orang nyengkau nembiak sekolah. Dato' Hi mansut kejaku tengangkai media maya program SKS di muka. Dikenak ngujung ke berita kita ke pagi tu, tu batang berita dibaca baru. ...168 ikut orang gawat perintah nerima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak ngatur awam pasar cara kena mutar ke penangguh suntuk pengerja penguat perubat enggau KKM. Permerti hati pasal berubat tumuh bin samulut ngau kelekanit berguna amat. Nyanakah kami mai kita mendiang ke berita pagi hari YFM Iban ke pagi itu kalau berita tadi ditusun Monica Gary, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Alinda Suil. Selamat pagi serta salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Saat itu, 3 Oktober dalam tahun 1977, Datuk Ling Beng Siong, Kaban Kusin Negeri, berjadi arung jalan dua berdarat hari lebaan ke Bawang Asan di Sibu. Tuk nandaka pemun pengawak dekat mangsa ke perengkah terdiguna berkandang luarnya. Datuk Ling disempulang bala pembesar opis perintah, nyengkaum Datuk Hakim Tinggi Borneo di Kuching, Datuk Justice Haji Muhammad Yusuf, kemayanya megak bisi nemuai ke Sibu, lalu nangkan udah bekau peraminya Datuk Justice Yusuf disempulang bala tuai raban bangsa, baka temu Jonathan Bangga, mau pengulu cuy, bisi nemuai ngagai rumah panjai Pak Bawang Asan. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke opis arkib Malaysia Menua Sarawak, lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Jakuk dalam sarito, ianya baka kenajak ke budak buruak. Reti jakuk dalam baka kenajak ke budak buruak, ianya mayuah nur udah alang ngigak induk ke bini, tau ke ngigak lelaki ke laki, tang lalu apin buliah. Contoh ayat, kasih tu dah jang, nyau baka kenajak ke budak buruak matudah, lalu gempai tetemu ke suluati. Nyanaka jakut dalam sarito, baka kenajak ke budak buruak.
4: Jakuk dalam sarito tau dipendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donila, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: atau ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bab Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.
1: Jadi ya, jam kita peningat 7.46 minit pagi. Selamat pagi sekali lagi. Boleh sejalan dengan YFM ke pagi itu. Ngebulai dengan aku. Rulana Gilbert nyentuh pukul 9 pagi itu lagi ya. Yang ku ngirup pagi ke pagi tu enggan dari benung nungak secangkir kopi tak ke secangkir teh gini. Saya ke beranda mulai ngau diri sebilik ngau orang kedik sayau. Sis kedan teh dalam perjalai kini kini ke penungak kita ke sehari itu pening harap ke kita nanti boleh natek diri ngak kendur ke dituju ngau likun. Jadi itu si Siti Jaku Gerah Ari Upis Sarawak Energi Madah Kekuasa Karan dekat Terjanggal kena 3 hari bulan 10 berengkari pukul 8.30 pagi nyentuhnya pukul 12.30 hari. Baang Kelili, Marup Baru, Marup Housing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nanga Aup, Pauh Langgir, Kumpang Langgir, Nanga Kumpang, Sayat, Kelampu, Marup Atas, Sepemancai Jalan Nucu, Mdek Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin, Kelampu, Seramat, Belam, Kampung Pengansah serta Kanandur di Semak Bak Menuanya. Penanggul putus kuasa karan untuk ketegal penguat nyuri arus tali kuasa karan. Lalu penguat temegak nyangka dekat tangguh Bak Maya Kebukai, Nyemak Sarinya, Ari Nak Manah, lalu dekat Dipadah Kebaru, Nangkan Ketuk Ilak. Penerang kesilik tahu ditanya Bak Lumur telefon 1300-883-111. Terus merinang kita ke pagi untuk peninggal. Setiap lagu Ari Ricky Anderson, Bungai Pinang.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okey, yang kita kerindu mending ke program Leman Berita. Nana ingat pukul 8 pagi tu lagi peningat bulai dengan bos aku. Ianya Edmund Langi. Tak sedangnya merindu kita ngosti lagu Ari Brangka Jarup. Bulai ngosil viaji, ngirai pengerindu.